0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
3: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
5: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
6: Itu Pak Seskap, Pak. Pak Seskap.
7: Apa katanya, Pak?
6: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
5: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
4: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tasmudara untuk Indonesia.
0: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
7: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
2: Dan ini kok dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
7: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
8: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
7: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
9: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
10: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
11: Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim, dan secara konsepnya saya bikin jaket, dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu
9: peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
12: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng yang aku pakai nih mas.
9: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
0: Per- Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
13: Laporan khusus. Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
14: Ini merupakan amanah baru ya, saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
13: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
15: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
13: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
16: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
13: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial.
18: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.

0: 101 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: Habis makan, tinggal bungkusnya. Habis belanja, tinggal plastiknya. Habis nebang pohon, tinggal tunggulnya.
2: Iya, kita emang jago meninggalkan sisa.
1: Terus kenapa? Namanya juga hidup. Makan, ya ada bungkusnya. Belanja, ya ada plastiknya.
2: Masalahnya bukan cuma soal sisa, tapi kita sering lupa kemana semua sisa itu pergi.
1: Lah, kan tinggal dibuang, beres.
2: Beres buat kita, belum tentu beres buat bumi loh.
1: Waduh, mulai ceramah nih.
2: Bukan ceramah, coba bayangin. Setelah kita makan, tersisa bungkus. Setelah kita belanja, tersisa plastik. Setelah kita menebang, tersisa tunggul. Setelah kita mencemari, tersisa air yang gak lagi jernih.
1: Terus?
2: Ketika semuanya habis, apa yang akan tersisa untuk anak-anak kita?
1: Benar juga ya.
2: Sebab yang kita sisakan hari ini adalah dunia yang akan mereka tinggali besok. Jangan sampai yang tersisa dari alam hanyalah cerita.
1: Alam bukan tempat untuk meninggalkan sisa. Mulai dari kita, jaga bumi agar tetap menjadi rumah bagi generasi berikutnya.
3: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

Mana-mana di Jakarta pagi ini, selamat pagi. Selamat pagi yang udah sarapan pagi. Ih, enak banget nih. Sampai dikirimin lo ya fotonya. Dari Putri di Jakarta Pusat yang katanya lagi sarapan nasi goreng buatan nyokap. Ini sih bikin ngiler sih ngeliatnya ya. Komplit banget, ada telur, ada bakso, ada sosis. Enak-enak, selamat sarapan. Yang pagi-pagi lagi prepare buat sarapan pagi. Tapi menyapa juga nih yang sepagi ini, Bu Tari, gimana? Hari ini ada masak-masak gak sih? Coba dong update juga, pengen tahu nih. Terus juga ada dari Putra. Halo Putra, Putra yang ada di Bogor, yang bilang katanya cuaca Bogor hari ini udah mendung-mendung manja nih pagi-pagi, sambil lagi sarapan katanya kue-kue pasar. Ngomong-ngomong kue-kue pasar, udah lama juga ya gak makan, apa namanya, kue-kue pasar ya. Kue pasar favoritnya apa coba? Di-share dong ya, dikasih tahu. Salamnya buat keluarga aja katanya yang hari ini bakal kumpul. Terus buat yang tadi malam, oke, thank you katanya. Baik. Oh, ini kayak kode ya, kayak kode gitu ya Put ya. Tapi ngomong-ngomong Bogor, kangen sih, pengen kulineran lagi di Bogor. Terakhir ke Bogor tuh kapan ya? Awal September. Jadi awal September ke Bogor, kalau kesana gitu ya udah pasti ada satu tempat yang jadi favorit ya, nyobain minum es coklatnya sama roti yang masih fresh from the oven. Wah, enak banget ya. Kapan deh nanti kita ke Bogor lagi. Dan yang pagi-pagi ada yang udah punya rencana buat kegiatan di hari ini, boleh sambil ikut berbagi cerita. Nanti juga ada informasi event di weekend ya, ada apa aja sih di hari ini yang bisa dituju. Namun yang lagi di perjalanan di ruas arteri maupun juga di ruas tol, boleh tetap update informasinya di 0811 7927 912 untuk Jakarta pagi ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Yud, kamu tahu Rio kan?
3: Iya tahu Put.
2: Dia baru saja kena tipu gara-gara lowongan kerja loh.
3: Hah? Gimana ceritanya itu?
2: Jadi awalnya Rio dapat tawaran kerja di perusahaan asing dari platform pencari kerja.
3: Terus?
2: Nah, setelah lolos wawancara, HR yang mengaku dari perusahaan itu mengirim tautan untuk proses onboarding.
3: Terus?
2: Nah, terus Rio diminta melakukan verifikasi identitas lewat situs di luar platform resmi.
3: Oh gitu?
2: Iya, katanya sih wajib scan wajah untuk membuat akun karyawan. Jadi karena mengira prosedurnya resmi, ya dia ikutilah semua instruksi, kedap-kedip, buka mulut, sampai menoleh ke kanan dan ke kiri.
3: Dan ternyata?
2: Nah, sebulan kemudian muncul deh tuh tagihan pinjaman daring atas namanya sampai belasan juta rupiah.
3: Waduh.
2: Padahal Rio gak pernah mengajukan pinjaman. Belakangan baru ketahuan Yud, perusahaan dan HR-nya itu palsu.
3: Oh gitu?
2: Iya, jadi data wajahnya ternyata dimanfaatkan untuk penipuan.
3: Duh, bahaya juga ya. Berarti data wajah kita bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan kita dong ya?
2: Betul. Jadi kita jangan mudah percaya deh pada tawaran kerja yang meminta verifikasi identitas melalui tautan di luar platform resmi.
3: Betul, Put.
2: Jadi kita mesti memastikan perusahaan dan proses rekrutmen itu benar-benar resmi deh. Dan juga jangan sembarang memberikan data pribadi dan biometrik. Karena satu kali scan wajah bisa disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah, Yud.
3: Iya, Put. Betul. Kita mesti waspada ya.
2: Iya.
4: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
5: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
6: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
5: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
4: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
7: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
8: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
9: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
10: Pasarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
11: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
4: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan pihaknya memang melakukan persiapan rencana Transjakarta Jalur Udara sejak dini sebagai solusi jangka panjang transportasi ibu kota. Menurutnya, transportasi jalur udara kini memang sedang tren di beberapa negara termasuk New York. Untuk itu, Pramono ingin Jakarta juga melakukan persiapan untuk pengadaan transportasi udara melalui PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta. Selain mempersiapkan Transjakarta Jalur Udara, Pemprov DKI Jakarta juga tengah mempersiapkan Transjakarta Jalur Laut menuju Kepulauan Seribu. Sebelumnya, Pramono juga sudah menyebut Pemprov DKI Jakarta menyiapkan tambahan penyertaan modal untuk Transjakarta. Dalam usulan perubahan tersebut, disebutkan modal dasar Transjakarta direncanakan menjadi 13,4 triliun rupiah. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
3: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Ya, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
2: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
3: Ya, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk keperhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
2: Nah, itu sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
4: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.

0: Ibu-ibu, saya perhatikan sekarang anak-anak kita lebih sering pegang gadget daripada membaca buku. Dulu sebelum ada gadget, mereka rajin membaca dan belajar bersama. Saya ingin kita menghidupkan kembali budaya membaca.
1: Aduh Bu RT, jangan salahin gadget dong. Zaman sekarang udah berubah Bu. Anak-anak emang butuh yang namanya teknologi.
2: Betul itu Bu Surya. Anak saya belajarnya juga dari HP loh Bu.
0: Saya tidak melarang gadget ibu-ibu. Tapi kalau setiap hari hanya untuk game dan media sosial, kapan waktunya mereka membaca?
2: Tapi Bu RT ada benernya juga sih. Nah, bagaimana kalau kita membuat pojok baca misal? Kan anak-anak muda di sini bisa tuh mengelolanya. Kita juga bisa adakan kegiatan membaca bersama. Gimana Bu Surya? Bu RT?
1: Tunggu. Emangnya anak-anak pada mau Bu Ibu? Saya rasa sih percuma ya.
0: Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu Bu. Kita bukan melawan gadget, tapi mengajarkan keseimbangan.
2: Oh iya sih ya, benar juga. Selama ini kita hanya menyalahkan anak-anak ya. Tapi kita sendiri ternyata tidak menyediakan kegiatan membaca yang menarik.
1: Iya sih Bu RT, ternyata bukan gadgetnya yang harus disalahin ya. Tapi cara kita menggunakannya.
0: Nah kalau begitu, mari kita mulai. Minggu ini kita buat pojok baca bersama.
3: Setuju. Ayo bangkitkan kembali budaya membaca.
4: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
5: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
6: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
7: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
8: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
4: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
9: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
10: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
4: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Untuk yang lagi di perjalanan tetap selalu berhati-hati, sembari berbagi informasi kami akan update juga kondisi cuaca kelautan ya, yang akan melakukan penyeberangan di hari ini. Selengkapnya bersama petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Dini Istihana. Silakan Dini.
1: Baik, terima kasih dan selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Dini Istihana sebagai perakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan perakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 3 Oktober 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baik, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan berawan. Kemudian kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot yang diperkirakan terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Subang. Serta angin mencapai 20 knot diperkirakan terjadi di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diprediksi terjadi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan ketinggian pasang minimum 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kepada masyarakat dimohon agar waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut. Banjir rob ini diperkirakan terjadi hingga 4 Oktober 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi antara pukul 11 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan juga pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya dari petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Dini Istihana. Dan untuk yang sedang di perjalanan juga tetap update ya informasi, nanti kami akan pantau bagaimana kondisi terkini di ruas tol Jasa Marga setelah yang berikut ini.

0: Pulau 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar karena pelan tapi pasti pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi, sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Din.
3: Kenapa, Ruth?
2: Aku lagi belajar bahasa isyarat loh.
3: Hah? Bahasa isyarat? Buat apa, Rudy?
2: Jadi gini, Din.
3: Gimana?
2: Aku punya teman tunarungu.
3: Oke.
2: Aku ingin bisa berkomunikasi langsung sama dia, Din.
3: Sebentar, Ruth. Tapi emangnya harus sampai segitunya ya belajar bahasa isyarat?
2: Justru dari situ aku tersadar, Din. Kalau akses komunikasinya tidak ada, dia bisa kesulitan menyampaikan pendapat, kebutuhan, bahkan ya, Din, sekedar ngobrol aja.
3: Oh, iya. Jadi belajar bahasa isyarat itu bukan cuma supaya bisa ngobrol ya sama teman-teman tunarungu?
2: Bukan, Din. Ini tentang menciptakan komunikasi yang bisa diakses sama semua orang.
3: Hmm, Iya, baru paham aku Ruth. Berarti belajar bahasa isyarat juga bentuk kepedulian kita sih ya, supaya gak ada yang merasa terhambat untuk berkomunikasi, ya gak sih?
2: Iya, benar banget Din. Karena komunikasi itu hak semua orang. Kalau kita bisa mulai dari diri sendiri, kenapa enggak?
3: Iya juga sih, setuju.
2: Mari wujudkan akses komunikasi yang inklusif, karena setiap orang berhak untuk berkomunikasi, didengar, dan dipahami.
4: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
7: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

di hari Sabtu ini mau kemana ya? Kadang masih bingung gitu ya, sebenarnya ada beberapa pilihan tempat yang bisa dikunjungi. Namun, yang hari ini kayaknya pengen dapat rekomendasi kegiatan seru di hari Sabtunya, bisa dicoba nih. Yang pertama ada The Local Market ya, di Pasar Uwitan SCBD, di SCBD Park. Dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam ya. Selain itu buat yang hobi banget baca buku, ini masih berlangsung juga nih. Sebenarnya saya juga tertarik mau ke sana ya, di Indonesia International Book Fair 2026 di Jakarta International Convention Center. Udah dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Gak cuma itu aja, ada juga Art Jakarta, G-Expo Kemayoran ya, di hari ini jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Selanjutnya buat yang pengen datang juga nih ke Photography Exhibition, bisa banget ya untuk kesana untuk menyaksikan karya-karya Constellationes Vivas ya. Ini Stories and Identity of Latin America di Gedung B, lantai 1 Galeri Nasional. Dibuka di jam 10 ya, 10 pagi sampai jam 8 malam. Nah, kira-kira pengen kemana nih? Sebenarnya masih ada juga ya beragam event yang seru di akhir pekan ini. Tapi kalau mungkin Anda sudah punya pilihan, coba boleh share juga sembari update kondisi lalu lintas. Kita akan update juga di ruas tol Jasa Marga, dicek dulu saldo e-tolnya, pastikan udah terisi. Pantauan pagi ini di ruas tol Jasa Marga untuk saat ini, kita awali dari ruas tol Jagorawi. Nah, ini setelah gerbang tol Ciawi 1 ya, kilometer 44+500 menuju kilometer 46+500 arah Sukabumi, diberlakukan lajur kontraflow atau sebelah kanan, jadi harap tertib di antrian. Sementara itu Cawang yang menuju ke Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Jalan Layang MBZ Cikunir arah Tambun Cikarang Karawang lancar. Untuk di tol Jakarta Tangerang dari Tomang menuju Karang Tengah, Tangerang Bitung lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Beralih ke ruas tol dalam kota dari Cawang menuju Tomang Pluit Cengkareng lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Dan untuk selanjutnya di ruas tol Jor E dari Taman Mini menuju Cikunir, Cakung, Rorotan lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Dan di tol Jor W2S dari arah Pondok Pinang menuju Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Namun dari arah Ulu Jami kilometer 16+150 arah Pondok Indah, ini padat ya, karena ada pekerjaan perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di lajur 1 dan juga 2. Jadi harap berhati-hati bagiannya yang melintas di wilayah tersebut. Update informasi kalau melihat ada beragam peristiwa di seputaran Anda untuk Jakarta pagi ini.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Selamat pagi Smartphone Indonesia, salam sejahtera dari saya Coach Marketing Erwin. Dalam kesempatan ini saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.

0: Kuah seperti mie ayam, bakso, dan lainnya mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkok ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkuk ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkuk, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai pedagang.
1: Abang, susunya satu ya.
2: Eh, Bu Ira, beli susu lagi. Aduh, gak usah sering-sering kasih susu, Bu. Anak saya aja jarang minum susu, tetap sehat kok.
1: Oh, begitu, Bu. Tapi, susu juga punya manfaat untuk mendukung pertumbuhan anak loh.
2: Ah, paling cuma bikin anak cepat gemuk. Kalau mau sehat mah, kasih makan aja yang banyak.
1: Enggak begitu, Bu. Susu bisa menjadi salah satu sumber protein dan kalsium yang baik untuk anak.
2: Kalsium? Memangnya buat apa?
1: Kalsium membantu pertumbuhan dan menjaga kekuatan tulang serta gigi. Protein juga dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak.
2: Oh, jadi susu bukan cuma buat bikin kenyang?
1: Iya, Bu. Tapi tetap harus diimbangi dengan makanan bergizi lainnya ya, supaya kebutuhan gizi anak terpenuhi dengan seimbang.
2: Hehehe, ternyata aku yang so tau ya, Bu.
1: Nah, yang penting sekarang udah tahu kan, Bu?
3: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

16 menit lepas dari jam 9 pagi. Selamat pagi tentunya untuk Anda yang pagi hari ini masih semangat ya. Jadi gimana udah nentuin ya pilihan mau kemana hari ini? Nah kalau Butari ini akhirnya bilang katanya hari ini gak libur tapi berangkatnya agak siang. 7 orang kawan lagi sakit nih, jadi harus maju buat mengisi kekosongan. Sarapan paginya pakai soto ayam, ada kerupuk, buah pisang, buah nangga, mangga, pepaya. Ih seru banget, pisang jambunya mana? Ya lagu dong jadinya. Ikuti lembur senengnya katanya, oh di jus, minumnya itu aja. Terus ada kopi, teh, susu juga. Udah olahraga badminton, kalah 8 poin, next week bakal dibalas dan diulangi lagi. Makan siangnya ada sayur lodeh, ikan kembung goreng, sambal goreng ati, aduh itu enak banget. Buat my sweetheart katanya Mbak Bin, udah sarapan pagi kah? Tadi udah pakai bihun ya. Salam buat semua kawan-kawan ya, selamat berangkat dan pulang kembalinya. Salam sukses, tidak macet. Oke, selamat bertugas. Terima kasih Butari. Butari masih di Kalimantan atau udah pulang ke ini nih? Udah pulang ke Banten ya. Coba share lagi ya. Sehat-sehat selalu di sana. Dan untuk yang lagi di perjalanan juga tetap selalu berhati-hati sambil tetap update informasi seperti ada Chandra. Chandra di Semanggi berbagi informasi ini dari kondisi dari arah Gatsu menuju ke arah Grogol dalam kondisi ramai lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Terus cuacanya juga cerah berawan. Nah, weekend kali ini kayaknya mau di rumah aja deh, pengen movie maraton sama keluarga. Wah, seru tuh. Ngomong-ngomong movie maraton, kemarin aku sempat ngelihat ada ini deh. Apa ada film nanti aku cek lagi ya. Tapi itu kayaknya seru banget sih buat ditonton ya, apalagi bareng sama keluarga. Tapi kalau yang lainnya biasanya mungkin ada pilihan film yang menarik untuk di akhir pekan juga boleh nih ya, sambil di-share bergabung di WhatsApp di Jakarta pagi ini. Selain itu nanti kita akan update juga, masih ada event yang berlangsung di akhir pekan ini untuk Jakarta pagi ini.

0: Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Dokter, saya mau tanya, sejauh mana pentingnya menjaga kesehatan jantung?
3: Itu sangat penting sekali, Bu. Karena jantung merupakan organ vital yang bekerja terus-menerus untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi, menjaga kesehatan jantung berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.
2: Berarti kita harus mulai lebih memperhatikan pola hidup ya?
3: Betul sekali, Bu. Pola makan, aktivitas fisik, istirahat, mengelola stres, dan menghindari rokok. Semuanya berpengaruh.
2: Berarti bukan cuma orang yang sudah tua ya yang harus menjaga kesehatan jantung?
3: Oh, enggak dong, Bu. Menjaga kesehatan jantung sebaiknya dilakukan secara dini. Karena faktor risiko penyakit jantung bisa mulai terbentuk sejak usia muda.
2: Kalau soal makanan, apa saja yang harus diperhatikan?
3: Yang pertama, batasi makanan tinggi garam, gula, dan lemak jenuh. Kemudian makanan bergizi seperti sayur, buah, dan sumber protein yang baik. Serta tentu saja tetap jaga pola makan seimbang.
2: Olahraga juga penting ya dok?
3: Itu pasti Bu. Aktivitas fisik yang rutin membantu menjaga kesehatan jantung dan tubuh secara keseluruhan. Tidak harus olahraga berat sih. Yang penting, lakukan secara rutin dan sesuai kemampuan.
2: Jadi, menjaga jantung bukan menunggu sampai ada keluhan ya?
3: Betul sekali. Lebih baik menjaga dan memeriksa kesehatan secara rutin daripada menunggu masalah muncul.
4: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
5: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
6: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
5: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
4: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
7: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
8: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
9: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
10: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
11: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
4: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Harus

menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda yang tetap selalu setia juga mendengarkan Jakarta pagi ini. Butari. Butari udah lagi langsung typing ya, sambil ikutan ngobrol tentunya di hari ini. Silakan ya, sambil ikut berbagi cerita juga, berbagi informasi update, boleh bergabung di 0811 7972 7912. Dan informasi juga nih, event yang masih berlangsung ya di akhir pekan ini, ada Jakarta Game First 2026 ya di M Block Space. Jadi buat yang hobi dengan hal-hal yang seru ya seputaran game, kayaknya bisa juga datang ke sana ya. Nah, ini juga bisa menjadi pilihan untuk Anda berkunjung di akhir pekan. Tapi kalau mungkin yang hari ini sudah punya rencana lainnya, boleh dong sambil share nih, mungkin ada event seru lainnya juga gitu ya yang mau dikunjungi di hari ini. Tapi jangan lupa untuk tetap selalu waspada, karena kalau informasi dari BMKG ya, nanti menjelang sore hari ada potensi turun hujan ya dengan intensitas ringan di wilayah Jakarta. Jadi mungkin ada yang nanti udah punya rencana mau keluar sampai sore, pastikan jangan lupa jaket, jas hujan, payung, semuanya disediakan ya. Dan tetap konsumsi juga multivitamin, mengingat dengan kondisi udara yang kurang baik, jadi tetap juga gunakan masker ya dalam beraktivitas di luar. Dan yang lagi di perjalanan, tetap update kondisi lalu lintas terkini, bergabung bersama kami yang sekarang ini mungkin lagi di perjalanan ya, ruas tol dan arteri seperti apa informasinya, update bergabung di Jakarta pagi ini.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
8: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
9: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan

0: bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi, sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Yung, terima kasih buat kebersamaannya hari ini ya. Dan tentunya buat yang sudah ikutan gabung, setelah ini bakal ada obrolan seru di Jakarta Siang ini bersama rekan saya Sally. Dan akhirnya Winda pamit tentunya. Selamat menikmati weekend Anda, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa. Bye-bye.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Pagi Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Avutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Avutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan batin, dan mengaitkannya dengan interaksi dalam masyarakat. Buku ini mencerahkan tentang pentingnya kesadaran diri dan keterhubungan dengan dunia. Melalui kisah, teknik, dan latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun kesadaran diri dan sekitar, suatu perjalanan pribadi dan filosofi yang mengilhami untuk menemukan esensi kehidupan melalui kreativitas, refleksi, dan penghayatan akan kebersamaan manusia dengan alam.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta kembali hadir menemani Anda yang pastinya bersama saya Selena Jamil hingga pukul 3 sore nanti pendengar ya. Dan siang hari ini Selly juga akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa informasi terkait dengan berita-berita yang ada di Jakarta, bahkan kisah-kisah inspiratif juga akan Selly hadirkan di siang hari ini ya. Jadi untuk Anda yang mau bergabung silakan bergabung ya, langsung aja di 0811 7972 7912. Bahkan spesial di hari ini nanti ada akan ada Beranda Asta Cita, kita setara dengan tema kita hari ini adalah berkarya dan juga bekerja perempuan, cerita perempuan disabilitas intelektual. Dengan narasumber kita ada dua, ada Mbak Faiza Yustiandri ya, ini trainer HWDI untuk etika interaksi dengan penyandang disabilitas intelektual, dan yang kedua adalah Latifah Hanum selaku perempuan muda disabilitas intelektual HWDI dan pengemudi transportasi online. Tentunya seru banget yang akan kita bahas pendengar. Jadi tetaplah bersama kami di Jakarta siang ini.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, spesial di hari ini dalam beranda Astacita Kita Setara, kita kedatangan tamu spesial pastinya ya pendengar ya. Karena hari ini kita akan berbincang tentang pengalaman perempuan disabilitas intelektual dalam berkarya dan juga bekerja. Bekerja bersama dengan saya siang hari ini ada Mbak Faiza ya, selaku trainer HWDI untuk etika interaksi dengan penyandang disabilitas intelektual yang juga aktif menari dan juga berkegiatan musik. Ada juga Hanum sebagai anggota muda dari HWDI yang bekerja sebagai pengemudi transportasi online. Hebat-hebat bener ya pendengar ya. Siang hari ini langsung aja kita sapa, ada Mbak Hanum di studio dan juga Mbak Faiza dari line telepon yang sudah bergabung. Halo Mbak Hanum dan juga Mbak Faiza.
1: Halo.
2: Nah juga.
0: Nah, kok suaranya malu-malu ini dua-duanya ya? Gak apa-apa loh, ngobrol aja. Mbak Faiza sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mbak. Jelas suara saya di sana ya, sama sore Mbak Hanum ya?
1: Jelas.
0: Mbak Hanum sehat Mbak Hanum?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini saya kayaknya ke Mbak Faiza dulu ya, saya mau nanya. Mbak Faiza, sebelum saya ngobrol-ngobrol lebih jauh nih, pengen tahu, boleh kenalan dulu enggak sih, diperkenalkan dulu nih Mbak Faiza ini?
1: Iya, boleh.
0: Siapa sehari-hari, sibuknya sama kegiatan apa aja? Silakan Mbak Faiza.
1: Hai. Namaku Faiza Yustiandari. Umur saya 29 tahun.
0: Sehari-hari kesibukannya apa Mbak Faiza?
1: Menari musik.
0: Itu saja?
1: Putus-putus. Menari ya? Daerah.
0: Menari daerah dan juga bermain musik begitu ya Mbak Faiza ya?
1: Sama keyboard.
0: Oh, sama keyboard. Oh, jadi alat musiknya apa aja yang dikuasai Mbak Faiza?
1: Diulang lagi Mbak.
0: Alat musik yang dikuasai sama Mbak Faiza apa aja tadi? Keyboard, lalu?
1: Keyboard.
2: Faiza ada main angklung juga.
1: Faiza main angklung.
0: Oh, main angklung juga. Oke, okay. Ada lagi?
2: Dulu jimbe.
1: Dulu jimbe.
0: Oh, sempat jimbe juga. Oke, okay. Berarti jimbe bernyanyi juga.
1: Singapura.
0: Bernyanyi enggak?
1: Sama Boci.
0: Apa tadi?
1: Boci di Singapura.
0: Oh, oke. Okay. Ini berarti sambil bernyanyi atau hanya main alat musik, Mbak Faiza?
2: Oh, alat musik.
0: Alat musik aja ya. Berarti sama menari ya.
1: Ya boleh.
0: Oke, kita ke Mbak Hanum deh. Mbak Hanum kenalan dong. Mbak Hanum ini siapa sih? Terus kegiatannya apa aja sehari-hari?
3: Halo, perkenalkan. Nama saya Latifah Hanum. Dipanggilnya Hanum. Kegiatan saya sehari-hari sebenarnya sih saya fokus ke atlet voli dari Soina. Terus
0: apalagi tuh?
3: Di tengah-tengah harinya saya sebagai driver ojek online.
0: Oke, okay, ojek online ya. Yeah. Tapi kegiatan kegiatannya selain ojek online tadi atlet voli ya?
3: Iya. Yeah.
0: Maaf mendengar ya. Tergabung dalam komunitas atau seperti apa? Tergabung dalam komunitas atau seperti apa untuk pelatihan volinya?
3: Enggak, kalau ini dia dari Soina.
0: Oke, okay, sorry pendengar ini agak agak terganggu sedikit. Kita ngobrol dengan Mbak Faiza dan juga Mbak Hanum ya. Tadi Mbak Hanum kan sempat menceritakan bahwa aktif di voli juga. Berarti tidak bergabung dalam organisasi ya?
3: Tidak.
0: Oke, okay. Sehari-hari sebagai pengemudi transportasi online. Iya. Itu daerah mana aja rutenya?
3: Saya udah keliling-keliling sih dari Jakarta terus pernah ke antar barang ke daerah Tangerang juga.
0: Dari Bekasi ke Tangerang?
3: Iya.
0: Luar biasa. Lalu? Berarti ke Bekasi, ke Tangerang, Jakarta.
3: Iya.
0: Serius?
3: Iya.
0: Luar biasa mendengar ya. Lalu apa namanya? Kenapa awal mulanya akhirnya berpikir bahwa tertarik nih jadi pengemudi transportasi online gitu? Awal mulanya kenapa bisa tertarik?
3: Karena ya saya pengen buktikan kalau saya itu bisa gitu sebagai driver ataupun atlet juga gitu. Karena orang-orang memandang kita sebagai anak disabilitas itu sangat rendah banget. Makanya saya pengen buktiin kalau kita tuh sebagai anak disabilitas itu bisa kuat gitu, bisa mandiri gitu, meskipun harus ada pendampingan dari orang tua atau enggak dari komunitas.
0: Oke. Nah, aku penasaran nih, pengemudi transportasi online itu kan enggak mudah ya belajar aplikasi. Itu awal mulanya gimana belajarnya?
3: Kalau soal aplikasi kan jiwa saya kan kepo banget ya. Pengen cari tahu tentang aplikasi ini apa, ini apa. Kalau soal map, kadang kan kita kan map kan suka ngaco ya kan, diarahinnya kemana-mana gitu. Dari diri saya sendiri, saya juga pengen tunjukin, maulah saya nanya-nanya sama orang gitu. Awal-awal saya masih takut sama orang karena gimana gitu kan, saya mikir gimana ya mau ngomong sama orang, takutnya entah dikirainnya mereka dianggap kita itu aneh gitu. Makanya aku nanya sambil nunjukin ke handphone, Pak mau nanya ini di daerah sini arahnya kemana-mana aja ya, patokannya apa gitu.
0: Okay, berarti yang pertama kali membantu Mbak Hanum nih siapa? Yang ngenalin aplikasinya? Kan tadi Mbak Hanum kan orangnya kepoan ya, pasti belajarnya ada yang bantu dong. Itu siapa? Ada yang bantu gak?
3: Tidak ada.
0: Belajar sendiri?
3: Iya, dari diri sendiri.
0: Cuman kalau map suka nanya-nanya orang aja di jalan gitu ya, ini arahnya kemana, patokannya kemana. Karena kan emang kalau kata orang-orang tuh, kita yang sebagai perempuan tuh rata-rata buta maps ya, beda sama laki-laki ya.
3: Iya, itu.
0: Okay. Oke, kita ke Mbak Faiza mungkin ya. Mbak Faiza masih bergabung bersama kami ya. Halo. Halo Mbak Faiza. Iya. Mbak Faiza ini kan suka menari nih. Ceritain dong, Faiza tuh mulai suka nari, terus juga musik, itu sukanya mulainya kapan sih?
2: Ini mulai menari umur Faiza mulai menari 18 tahun mulai menari. Mulai menari musik, mulai menari umur 18 tahun. Kalau musik 15 tahun.
0: 15 tahun sudah bermusik ya berarti ya. Okay. Nah,
2: pakai hak fasilitator.
0: Gimana?
2: Faiza sebagai fasilitator, trainer HWDI.
0: Wah, wow, luar biasa. Ternyata sudah aktif dari umur segitu, lalu jadi fasilitator ya?
2: Iya.
0: Oke. Nah, ini kan Faiza kegiatan musiknya banyak banget ya. Tapi yang paling Faiza senengin apa sih? Tadi kan ada keyboard, angklung, djembe juga. Sempat djembe juga ya berarti ya. Nah, ini menari. yang paling disukain yang mana?
2: Hip-hop. Menari daerah.
0: Menari daerah hip hop.
2: Menari hip hop.
0: Oke, berarti lebih fokusnya ke menari ya untuk Mbak Faiza ya. Nah, kalau latihan menari sama musiknya biasanya Faiza bareng siapa?
2: Teman-teman.
0: Oh, bareng teman-teman. Ada berapa tuh di situ teman-temannya?
2: Banyak.
0: Banyak ya. Seru dong ya kegiatannya berarti ya.
2: 20 lebih. Pokoknya
0: 20
2: menari
0: lebih.
2: 20 lebih.
0: Okay.
2: Kalau musik 7 orang. 7 orang.
0: Okay. Nah, itu berlatihnya seminggu berapa kali, Faiza?
2: 1 jam.
0: 1 kali. 1 kali seminggu.
2: Ya, 1 kali jam.
0: Oke.
2: Seminggu sekali.
1: Minggu sekali.
0: Satu minggu sekali. Enggak apa-apa Mbak Faiza ya.
2: Yeah.
0: Oke, ini kalau Mbak Hanum aku mau tanya ya, jadi seorang apa namanya pengemudi transportasi online pas awal-awal kerja ya, ada nggak sih apa ya hal-hal yang mungkin dirasa tuh susah atau perlu waktu untuk belajar gitu pertama kali?
3: Ada itu.
0: Apa tuh, ceritain dong.
3: Itu masalah map ya.
0: Iya, sama. Itu pertama ya.
3: Terus yang kedua juga masalah dengan pelanggan atau customer.
0: Oh, okay.
3: Kan kadang kan pelanggan dan customer kan suka nggak mengerti kita kan sebagai driver disabilitas gitu. Kadang tuh saya nanya, kak ini patokannya di mana ya kak? Ikut aja mbak ke mapnya. Maaf kak, ini mapnya apa lagi ada masalah, saya gituin. Terus kata mbaknya malah ikutin aja nggak apa-apa kok mbak, orang titiknya sama gitu. Ya udah dari situ ya udah kan sempet kesel juga, saya sendiri juga kesel.
0: Iya,
3: aduh kok kenapa sih
0: nggak ngerti gitu ya,
3: gitu. Maksudnya apa-apa gitu kan. Dikirain mereka saya pengen ngambil barangnya dia atau makan dia gitu kan. Soalnya kan banyak oknum-oknum yang nakal kan.
0: Pada akhirnya juga jadi kena ya.
3: Iya. Jadinya ya Allah, dalam hati ya Allah kenapa sih mereka mikir kalau
0: Mbak Hanum ini niat jahat gitu ya.
3: Oke,
0: tapi ketika mendapat penumpang, Mbak Hanum suka ngasih tahu dulu nggak sih, Mbak mohon maaf ini kebetulan saya disabilitas atau apa, sempat nggak ngasih tahu dulu gitu?
3: Saya nggak ngomong saya disabilitas ya,
0: okay.
3: Soalnya takutnya ntar pas mereka turun langsung tiba-tiba di cancel.
0: Oh, ada yang begitu ketika tahu?
3: Iya.
0: Wah, luar biasa. Tapi ketika misalkan ketemu pelanggan gitu ya, terus mereka notice nggak sih Mbak kalau Mbak Hanum tuh ternyata disabilitas gitu, mereka ngeh nggak gitu?
3: Enggak sih.
0: Enggak ngeh ya?
3: Enggak.
0: Enggak ngeh ya? Karena nggak terlihat sebenarnya.
3: Iya, itu dia loh kak. Kenapa?
0: Nggak kelihatan.
3: Gitu?
0: Luar biasa. Tapi biasanya Mbak Hanum tuh kalau misalkan apa namanya berkegiatan sebagai pengemudi ojek online, yang sering diambil tuh angkut penumpang kah?
3: Enggak.
0: Atau makanan kah?
3: Saya utamakan paket sama
0: makanan.
3: Food.
0: Oh, jadi nggak ribet ya mungkin ya untuk penyandang disabilitas kan, kalau makanan cuma sekedar nganter, kalau nganter orang kan kayaknya mungkin juga bener kata Mbak Hanum itu ya, takutnya ada yang underestimate terus tiba-tiba kayak ngensel karena tahu disabilitas, padahal ya selagi dia bisa nyetir motor nggak masalah ya sebenarnya ya. Oke, ternyata itu ya pendengarnya masih ada perbedaan ya, atau apa ya namanya ya, mungkin yang menjadi penghalang teman-teman disabilitas untuk mencari uang sesama seperti orang biasanya. Oke, Mbak Faiza.
2: Diminati juga gitu.
4: Halo.
2: Iya.
0: Iya, Mbak Faiza.
2: Yeah.
0: Oke, Mbak Faiza sekarang kan udah jadi trainer di HWDI juga nih. Awalnya bisa jadi trainer itu gimana sih ceritanya? Iya. Bisa terdengar jelas Mbak Faiza?
1: Diseleksi oleh pengurus HWDI dan belajar diterima.
0: Oh, awalnya diseleksi.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Faiza berarti mencalonkan sendiri atau ada yang mendukung nih dari belakang?
2: Didukung dari mendukung orang tua.
1: Mendukung support orang tua.
0: Oke, didukung sama orang tua ya berarti ya. Oke, Mbak Faiza berarti ini kegiatannya sekarang lagi free ya hari ini ya, lagi nggak ada kegiatan ya?
1: Iya.
0: Oke, nanti kita akan berlanjut lagi nih pendengar ya, kita ada Mbak Hanum, ada Mbak Faiza juga. Masih banyak yang akan saya tanyakan sebenarnya untuk narasumber-narasumber kita di siang hari ini dengan berbagai macam kegiatannya. Mungkin pendengar juga kita ajak ya bergabung ya, siapa tahu ada yang mau bergabung bertanya langsung dengan Mbak Hanum dan juga Mbak Faiza, silahkan, boleh banget di 0811 7972 7912.

0: manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu mungkin sudah akrab di keseharian kita, tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi, meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya. Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Jakarta siang ini pendengar masih bersama Sally tentunya, dan kita masih dalam beranda Asta Cita Kita Setara dengan tema berkarya dan bekerja. Cerita perempuan disabilitas intelektual bersama dengan dua narasumber hebat kita tentunya, dan Mbak Faiza Yustiandari sebagai trainer HWDI untuk etika interaksi dengan penyandang disabilitas intelektual. Yang kedua ada Latifah Hanum sebagai perempuan

0: Saya langsung mencari di tengah-tengah Jakarta, yaitu
1: Okay.
0: antara Jakarta Pusat atau Jakarta Utara. Pokoknya saya tuh time by-nya itu di Mangga Dua atau enggak di Senen.
1: Berarti udah punya teman tuh di situ ya?
0: Enggak.
1: Oh enggak, jadi standby aja sendiri gitu
0: iya,
1: ya?
0: Iya, keliling-keliling aja.
1: Wow.
0: Bisa ngiseng.
1: Berarti udah biasa ke daerah sini ya?
0: Iya.
1: Luar biasa. Oke, nah selama bekerja Mbak Hanu mungkin bisa ceritain dong, pernah nggak sih punya pengalaman sama pelanggan tapi yang mungkin sampai sekarang bikin Mbak Hanu tuh seneng gitu. Kalau tadi kan udah tuh susahnya tuh ya ada ya tadi ceritanya ya. Tapi kalau ada nggak pengalaman yang bikin Mbak Hanu tuh kayak terasanya seneng aja gitu, kayak keinget terus, ada nggak?
0: Oh, ada itu
1: apa
0: pas
1: tuh?
0: waktu kenapa saya paling senang tuh narik di daerah Tangerang, karena kalau di daerah Tangerang itu dia tuh selalu apa dapet tip gitu,
1: Oh,
0: dan juga dia juga apa ibaratnya tahu diri lah kalau ini apa ada uang parkir atau ini. Kalau di Jakarta tempo lalu saya pernah dapat makanan dari Sudirman atau mana gitu ya. Itu kan kita market di trotoar. Kan otomatis kan ada tukang parkir dong.
1: Oh iya betul. Ha.
0: Nah, itu saya nganter ke daerah Cikini. Nah, kan saya chat dulu kan orangnya ya. Kak, maaf Kak, di sini kena biaya parkir
1: iya.
0: 2.000. Terus dari orang yang ngechat itu ngomong, Mbak maaf ya Mbak ya, bukannya saya pengen apa nggak mau ngasih gitu, karena kebanyakan oknum-oknum dari Grab kan kadang suka nakal-nakal kan, cuma mintain duit doang, blablabla.
1: Oh ternyata nggak ada parkir
0: ya,
1: sebenarnya, oke. Okay.
0: Terus akhirnya saya bilang ini, Kak, ini beneran Kak, saya di sini ada apa tukang parkir gitu, dan juga posisi saya juga kalau misalnya saya nggak ngasih takutnya nanti dimalakin atau apa kan. Di sisi lain saya takut di situ juga. Terus gimana nih Kak, dikasih atau enggak, enggak bahasanya dikasih atau enggaknya ya.
1: Cuman
0: gitu.
1: Maksudnya ini gimana nih gitu ya.
0: Dalam hati, gimana nih, udah pokoknya aku mah pick up aja deh gitu. Aku kan cuma konfirmasi doang kan. Terus akhirnya, ya Mbak maaf banget ya Mbak, saya bukan ngajarin Mbak atau apa gitu, pokoknya Mbak harus jujur gini-gini gitu.
1: Oh sampai begitu.
0: Iya, terus dalam hati, ya Allah, kan orang kan yang percaya banget.
1: Parkir gitu. 2.000 aja
0: 2.000
1: gitu ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kayak gitu ya udah.
1: Itu yang nggak enaknya ya.
0: Iya.
1: Oke, jadi tapi kalau di Tangerang tuh lebih banyak yang percaya
0: iya.
1: gitu ya, kalau ada parkir
0: iya.
1: segala macam. Ya itu kadang perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang akhirnya teman-temannya jadi kena yang satu mitra
0: iya.
1: gitu ya. Oke. Okay. Nah itu kan tadi cerita seneng ya. Kalau cerita susahnya ada nggak selain yang tadi Mbak Hanum ceritain di awal? Ada nggak sih yang berkesan kayak, aduh nyebelin banget sih gitu. Ini masih ingat aja gitu kejadian-kejadian itu.
0: Gak
1: ada,
0: gak
1: ada ya
0: susahnya.
1: Ya yang tadi doang aja ya masalah
0: iya,
1: parkir tadi ya yang agak rumit ya. Oke, kita beralih ke Mbak Faiza. Mungkin Mbak Faiza, halo, masih bersama kami ya.
2: Masih.
1: Faiza.
2: Halo.
1: Halo Faiza, ini kan Faiza sama Mbak Hanum sama-sama sudah menjadi trainer ternyata ya. Nah waktu pertama kali diajak menjadi trainer gitu, perasaannya gimana sih Faiza?
2: Senang.
1: Terus Faizanya semangat nggak pas ditawarin jadi trainer?
2: Iya.
1: Happy ya pastinya
2: semangat
1: ya.
2: Semangat terus.
1: Semangat terus. Nah kalau menjadi trainer, ini biasanya Faiza ngajarin apa aja sama teman-teman di sana? Iya, Faiza. Silakan.
2: Iya. Interaksi dengan ragam disabilitas intelektual.
1: Di sana ngajarin itu ya berarti ya. Nah, kegiatannya apa aja?
3: Dengan disabilitas intelektual.
2: Itu
3: Pak Ija.

0: Kak Ija mengajar bagaimana cara berinteraksi dengan disabilitas intelektual.
1: Berbicaralah, berbicaralah langsung kepada kami, Down Syndrome Tegurita, bukan kepada pendamping kami.
2: Oh, langsung berbicara kepada kalian gitu ya. Nggak usah pakai pendamping gitu ya, belajar di situ ya.
1: Ya.
2: Nah, tadi kan Faiza ngomong, Faiza tuh lebih senang sama menari. Nah, kegiatan menarinya Faiza ini sebenarnya pernah nggak sih tampil-tampil gitu di acara tertentu?
0: Ya.
1: Iya.
0: Tampil gitu.
2: Terakhir di acara apa, Faiza?
1: Tampil menari. Singapura.
2: Wah, ke Singapura. Terus?
1: Tampil Singapura sama juara umum di Bogor,
2: Wow,
1: Bandung.
2: sampai dapat juara umum di Bogor Bandung ya, dua kali
1: Ya.
2: berarti ya, luar biasa. Ini ada beberapa pendengar yang sudah
1: Bersama
2: bergabung.
1: menerima Yura Yunita.
2: Oh, bersama dengan Yura Yunita. Wah,
1: Iya.
2: luar biasa. Ini Faiza, ada yang nyapa nih pendengar Repro 1. Halo, selamat pagi Faiza. Aku David.
1: Pagi.
2: Aku dari Jakarta Selatan. Ini mau mau nyapa Faiza, katanya semangat terus ya Faiza dan juga Mbak Hanum. Semoga kegiatannya semakin rutinitasnya
1: Terima
2: semakin
1: kasih.
2: baik, terus juga dalam kondisi yang baik-baik aja dan selalu bertemu dengan
1: Amin.
2: orang yang baik. Amin ya. Terima
1: Amin.
2: kasih. Ada
1: Makasih.
2: Mas David ini ya. Ada juga
1: Ya.
2: mungkin terakhir nih Faiza, aku mau tanya nih di penghujung segmen ya. Kalau ke depannya nanti Faiza punya keinginan atau kegiatan apa sih sebenarnya?
1: Ingin mencoba modeling.
2: Oh, mau nyoba modeling, keren banget. Atuh lanjut ya. Ditunggu ya nanti ya kalau udah bisa jadi modeling ke Pro satu lagi yang ngobrol-ngobrol ya.
1: Iya, boleh.
2: Pesan deh dari Faiza buat teman-teman disabilitas apa kira-kira? Silahkan. Mau nyampein apa Faiza?
1: Jangan menyerah, banyak belajar, dan berlatih semangat dan percaya diri.
2: Percaya diri. Kalau gitu Sally izin ke Mbak Hanum dulu ya Faiza ya.
1: Nggak apa-apa.
2: Nah, Mbak Hanum, kalau dari pekerjaan ini apa sih yang paling Mbak Hanum senengin? Dari pekerjaan yang Mbak Hanum jalanin. Ada nggak?
3: Sebenarnya sih jujur capek ya
2: Capek.
3: kerja ojek online. Ya tapi bagi ya mau gimana lagi gitu kalau kerja kan mama selalu dorong aku udahlah apa pindah pekerjaan gitu maksudnya kan dari resto-resto kan ada atau dari pabrik apalah gitu. Nah kan aku ngomong, "Ma, aku sih mau aja kerja bareng mereka di pabrik atau di mana gitu. Tapi ada nggak yang dari perusahaan-perusahaan bisa menerima Hanum dengan disabilitas intelektual atau yang sangat ringan ini? Dia ada nggak gitu? Maksudnya ada ruang tenangnya, ruang bersantainya atau apa gitu kan. Kadang kan kita kalau misalnya moodnya lagi down banget, pasti kita harus butuh ruangan yang sangat-sangat enak dan nyaman gitu.
2: Itu
3: Makanya
2: ya
3: dari
2: yang
3: situ kan,
2: dibutuhkan ya.
3: iya dari situ ada nggak sih dari perusahaan-perusahaan gitu bisa menerima kita gitu. Terus juga apa ya ya sih ya saya berharap banget ya dari perusahaan-perusahaan mana aja gitu bisa menerima kita padanya gitu.
2: Jangan dibeda-bedakan
3: iya, jangan
2: gitu ya.
3: Dibeda-bedakan.
2: Karena sebenarnya bisa ya Mbak Hanum ya, aslinya
3: iya,
2: bisa gitu. Jangan
3: bisa.
2: dipandang sebelah mata gitu ya. Nggak ada bedanya juga sama yang normal, biasa-biasa aja gitu ya. Mbak Hanum, ada nggak pesan mungkin yang pengen Mbak Hanum sampaikan buat teman-teman disabilitas, semangat yang mau disampaikan dari Mbak Hanum, silakan.
3: Untuk teman-teman saya nih untuk kan ini kebetulan bulan Oktober. Nah, itu teman-teman dari Tunagrahita juga yang dari Soina dia pengen ingin membanggakan Jakarta ibaratnya disabilitasnya. Dia mau berangkat ke NTT, ke Kupang, yang atlet-atletnya. Saya berharap semoga semangat, jangan menyerah. Tunjukin kalau kita itu disabilitas intelektual atau Down syndrome, kita bisa mandiri, mampu dengan berdiri berdiri diri sendiri gitu, dengan percaya dirinya kita itu gitu.
2: Oke, itu pesan dari Mbak Hanum dan harapan dari Mbak Hanum ya. Sally juga mendoakan semoga banyak perusahaan-perusahaan yang mulai sudah bergerak hatinya untuk membuka lowongan pekerjaan khusus untuk teman-teman disabilitas ya. Karena ada beberapa di kantor ini juga teman-teman disabilitas dan sebenarnya mereka fine-fine aja gitu, kerja bisa ya. Sebenarnya nggak ada bedanya sih selagi mereka mampu ya untuk bersaing di dunia kerja tanpa melihat mungkin backgroundnya gitu ya di belakangnya. Itu yang diharapkan Mbak Hanum ya. Oke, Mbak Hanum dan juga Mbak Faiza, terima kasih banyak sudah bergabung di Prosatu RRI Jakarta siang hari ini ya. Semoga dalam kondisi sukses semua, Faiza dan juga Mbak Hanum ya. Iya, semoga kita tunggu juga nih Mbak Faiza bisa main ke Prosatu ya. Kita bisa ketemu langsung ya Faiza ya.
4: Pernah itu dulu Faiza menari di
2: Mana?
4: Di Telkomsel ya, di dekat radio gitu.
2: Oh, dekat sini di, ya.
4: Ya, oh, okay. Di gedung itu Telkomsel itu.
2: Oh iya, oke. Lain kali mungkin bisa mampir ya, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Semoga cita-citanya Mbak Faiza semuanya bisa tercapai ya Faiza ya.
4: Amin.
2: Sehat selalu, salam buat Mama Faiza ya. Terima kasih sudah bergabung di Pro 1.
4: Terima kasih Mbak Jeli.
2: Baik, terima kasih. Oke, Mbak Hanum terima kasih banyak sudah bergabung di Pro 1 sampai datang ke sini. Semoga rezekinya ngalir terus ya, semangat terus.
4: Amin.
2: Pokoknya saya doain semoga setelah ini Mbak Faiza dapat Mbak Hanum dapat pekerjaan yang lebih layak ya, yang lebih diharapkan sama Mbak Hanum deh. Semoga ada perusahaan yang mungkin bisa menerima Mbak Hanum ya tanpa melihat kekurangannya sedikit pun. Terima kasih banyak. Selamat siang Mbak Hanum. Oke, pendengar itu tadi ya perbincangan kita di Beranda Stage kita setara dengan tema berkarya dan bekerja, cerita perempuan disabilitas intelektual bersama dengan dua narasumber hebat kita ya, tadi ada Mbak Faiza Yustiandri dari Yustiandari ya, dari trainer HWDI untuk etika interaksi dengan penyandang disabilitas intelektual, dan juga ada Mbak Latifah Hanum, perempuan muda disabilitas intelektual HWDI dan juga pengemudi transportasi online. Tetaplah bersama kami pendengar di Jakarta pagi ini.

Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap, karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin. Sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satu pun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar, Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus. Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sara Bailey. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Persipura Jayapura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November, Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Wisal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi, strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya, tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya, itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus perlawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang. Gak boleh panik, tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Nanti yang dibilang sama coach, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan yang sangat baik di beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi mereka cukup berat ya, karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang. Ya, semua overall pemain sudah siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang belum bisa akumulasi, tapi yang ingin siap untuk menghadapi besok pertandingan melawan Persita Depok. Terima kasih. Ya, kita tahu dari tujuh kasusnya sekarang kita sudah bisa pertandingan final Persita Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan pertama terlebih besok. Ya, semoga hasil yang terbaik buat pelan terbaik buat tim PSMS.
4: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danindra Sita dari Sintang.
7: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
8: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
7: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Danindra Sita melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini, kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam. Dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior tour saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Abang, susunya satu ya.
1: Eh, Bu Ira, beli susu lagi. Aduh, gak usah sering-sering kasih susu, Bu. Anak saya aja jarang minum susu, tetap sehat kok.
0: Oh, begitu, Bu. Tapi, susu juga punya manfaat untuk mendukung pertumbuhan anak loh.
1: Ah, paling cuma bikin anak cepat gemuk. Kalau mau sehat mah, kasih makan aja yang banyak.
0: Enggak begitu, Bu. Susu bisa menjadi salah satu sumber protein dan kalsium yang baik untuk anak.
1: Kalsium? Memangnya buat apa?
0: Kalsium membantu pertumbuhan dan menjaga kekuatan tulang serta gigi. Protein juga dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak.
1: Oh, jadi susu bukan cuma buat bikin kenyang?
0: Iya, Bu. Tapi tetap harus diimbangi dengan makanan bergizi lainnya ya, supaya kebutuhan gizi anak terpenuhi dengan seimbang.
1: Hehehe, ternyata aku yang so tau ya, Bu.
0: Nah, yang penting sekarang udah tahu kan, Bu?
2: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu sekolah lagi? Buat apa, Nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
1: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
0: Ibu cuma realistis, Nak. Dunia ini berat buat perempuan.
1: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri kok.
0: Perempuan itu kodratnya di rumah.
1: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
0: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
1: Nggak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
0: Selama ini ibu salah menilai ya, Nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
1: Iya, terima kasih ya, Bu.
0: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.

Selamat hari Minggu untuk pendengar Pro 1 dimanapun ada berada atau yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Jakarta siang hari ini. Selamat siang untuk semuanya, semoga selalu sehat dan semangat ya. Walaupun hari ini Sally yang nemenin agak kurang sehat, agak batuk pilek pendengar ya, tapi harus tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas. Di hari Sabtu ini tentunya banyak banget dong yang pada berkumpul dengan keluarga atau sekedar berjalan-jalan dengan keluarga dan orang-orang tersayang ya. Semoga hari ini menjadi hari yang paling membahagiakan. Nah pendengar Pro 1, kalau akhir pekan Anda masih bingung ini menghabiskan waktu kira-kira kemana ya di wilayah Jakarta, karena biasanya bosen nih Ragunan ya, terus Taman Mini, aduh itu doang deh Jakarta tuh, terus Monas gitu ya. Enggak juga kok pendengar ya, ini cukup banyak pilihan kegiatan yang bisa Anda datangi di tanggal 3 Oktober ini, tentunya di hari Sabtu ya. Nah mulai dari kegiatan seni, budaya, literasi sampai pasar kreatif, semuanya bisa menjadi bagian pilihan untuk mengisi waktu bersama dengan keluarga, sahabat maupun orang-orang terdekat Anda. Menariknya pendengar, jadi pilihan ini kegiatannya juga beragam. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar ya. Jadi salah satunya ada The Local Market, ini di Pasar Wiwitan di SCBD Park. Wah, kegiatan ini berlangsung sejak jam 7 pagi tadi sampai dengan jam 10 malam. Masih lama waktunya nih untuk teman-teman yang masih mau datang ya. Cocok untuk pendengar yang ingin menikmati suasana pasar kreatif sekaligus mencari berbagai produk lokal. Nah, buat yang suka baca buku ya, yang koleksi-koleksi buku, ini ada Indonesian International Book Fair 2026 di Jakarta International Convention Center ya. Ini pameran buku berlangsung jam 9 pagi tadi sampai dengan jam 9 malam. Jadi banyak pilihan Anda yang mau berlibur sehari ini. Silakan kalau yang mau berlibur juga sampaikan di 0811 7972 7912.

0: membayangkan apa yang terjadi jika seluruh cacing tanah di dunia tiba-tiba menghilang. Mungkin sekilas tidak ada yang berubah. Jalanan tetap ramai, gedung-gedung tetap berdiri, dan aktivitas manusia berjalan seperti biasa. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya bisa sampai ke makanan yang kita konsumsi setiap hari. Cacing tanah sering dianggap sebagai hewan biasa yang hidup di bawah permukaan tanah. Padahal, mereka adalah salah satu pekerja paling penting dalam menjaga kesuburan lahan. Saat bergerak, cacing membuat lorong-lorong kecil yang membantu udara dan air masuk lebih dalam ke tanah. Kondisi ini membuat akar tanaman lebih mudah tumbuh dan menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, cacing memakan daun-daun kering dan sisa bahan organik lainnya. Bahan tersebut kemudian diolah menjadi kotoran yang kaya nutrisi dan sangat baik untuk tanah. Tak heran jika keberadaan cacing tanah sering dijadikan indikator bahwa suatu lahan berada dalam kondisi sehat. Karena perannya yang luar biasa, ilmuwan terkenal Charles Darwin bahkan menghabiskan puluhan tahun mempelajari cacing tanah. Ia menyebut bahwa sebagian besar lapisan tanah subur di bumi telah diproses oleh cacing selama ribuan tahun. Tanpa cacing, tanah akan menjadi lebih padat, kurang subur, dan hasil pertanian berpotensi menurun. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan sering luput dari perhatian, cacing tanah sebenarnya adalah salah satu pahlawan tak terlihat yang membantu menjaga ketersediaan pangan bagi manusia. Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Jakarta mencatat inflasi sebesar 0,13% pada September 2026. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi pada Agustus yang mencapai 0,15%. Kenaikan harga sejumlah bahan pangan menjadi salah satu penyumbang utama inflasi, terutama daging ayam ras, cabai rawit, dan juga beras. Kenaikan harga dipengaruhi oleh meningkatnya biaya produksi serta berkurangnya pasokan dari sejumlah daerah penghasil. Informasi lainnya, pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mempersiapkan konsep Transjakarta Jalur Udara sebagai salah satu solusi transportasi jangka panjang. Persiapan dilakukan sejak dini, termasuk dari sisi regulasi dan juga perizinan. Selain itu, sejumlah program pembangunan dan penataan wilayah juga terus berjalan, seperti penataan Blok M Hub dan pengembangan kawasan Transit Oriented Development atau TOD di sekitar Glodok dan juga kota. Di sisi lain, sebanyak 4.100 benih ikan yang terdiri dari 2.700 benih lele dan 1.400 benih nila disalurkan ke 5 pulau di Kepulauan Seribu. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat, sekolah, dan juga instansi untuk mendukung budidaya ikan air tawar memenuhi kebutuhan pangan serta menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Sekian kelas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
3: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Eh, Pras, kereta sekarang makin ramai aja ya? Kayaknya tuh tiap hari penuh terus.
2: Iya, karena banyak orang pilih kereta buat berangkat kerja, sekolah, atau sekedar bepergian.
1: Iya sih, enak. Nggak perlu kena macet di jalan.
2: Betul, apalagi kereta bisa mengangkut banyak penumpang dalam satu kali perjalanan.
1: Iya ya, jadi kendaraan di jalan juga bisa berkurang dong.
2: Iya, kalau banyak orang naik kereta, jalan raya jadi nggak terlalu dipenuhi kendaraan pribadi.
1: Terus-terus, apalagi manfaatnya buat masyarakat?
2: Jadwalnya yang teratur juga bikin orang lebih mudah mengatur waktu dan aktivitas sehari-harinya.
1: Gitu ya. Jadi kereta tuh bukan cuma soal cepat sampai tujuan ya?
2: Betul.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1

0: Kamu sekolah lagi? Buat apa, Nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
1: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
0: Ibu cuma realistis, Nak. Dunia ini berat buat perempuan.
1: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri kok.
0: Perempuan itu kodratnya di rumah.
1: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
0: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
1: Gak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
0: Selama ini ibu salah menilai ya, Nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
1: Iya, terima kasih ya, Bu.
2: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.
3: Jakarta siang ini pendengar sudah pukul 12.26 menit waktu Indonesia Barat, yang pastinya sudah masuk dalam segmen Maxi, makan siang bersama teman sejati. Seperti biasanya di segmen Maxi ini, Sally mengajak Anda untuk memberikan atau ikut interaktif ya pendengar ya, dalam berbagi menu makan siang di hari ini. Tentunya di hari Sabtu yang pastinya Anda sedang berkumpul dengan keluarga besar ya, dengan anak yang biasanya ngekos, dengan suami yang LDM gitu ya biasanya. Tapi hari ini kumpul rame-rame di rumah makan siang bersama. Jadi silakan sampaikan menu makan siang Anda di siang hari ini apa. Silakan ya pendengar ya. 0811 7972 7912. Sambil menunggu pesan dari Anda menu makan siangnya apa, silakan putarkan lagunya Groovy, Selamat Tinggal.

0: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
1: Eh, Bu, tadi saya baru dari kafe yang unik banget. Baristanya ternyata anak-anak dengan Down syndrome.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: Wah, keren ya. Gimana pelayanannya?
1: Ramah banget. Baristanya sabar, teliti, bikin kopinya enak lagi. Saya jadi sadar, anak-anak dengan Down syndrome itu juga punya kemampuan, asal diberi kesempatan.
2: Betul, Bu. Down syndrome butuh dukungan dan lingkungan yang menerima.
1: Iya, pengunjung juga jadi belajar untuk lebih menghargai perbedaan.
2: Semoga makin banyak tempat usaha yang membuka peluang seperti itu ya, Bu, biar masyarakat makin paham dan stigma berkurang.
1: Iya ya, ternyata dari secangkir kopi, kita bisa belajar tentang empati dan kesempatan.
3: Novel Adventures of Tom Sawyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.

Luka dan Cinta, pendengar, lagu dari Glenn Fredly ya pendengar ya, menjadi penyemangat kita di siang hari ini tentunya, sambil menemani makan siang Anda yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta. Saya mau ngucapin selamat siang nih untuk Pak Brandi ada di Bogor ya, sahabat Maxi RRI Pro 1. Selamat siang Brandi di Bogor siang ini. Menu dengan keluarga ya, pesta panen durian Musaking. Wah, seru banget ya, dengan rekan-rekan kerja dan juga keluarga menikmati icip-icip durian hasil kebun kami nih. Mangga kalau mau datang katanya ya, silakan ke Rancamaya. Rancamaya bener ya. Wah, jauh banget Pak Brandi, pengen banget nih kalau deket saling nyamperin ya, makan durian bareng gitu ya. Terima kasih Pak Brandi yang sudah bergabung dari Bogor ya. Ada Bang Ray juga dari Cibinong. Halo, selamat siang Bang Ray. Selamat siang Kak Selly, apa kabar hari ini ya? Yang bawain acara Maxi, apakah sudah makan siang? Sudah, alhamdulillah ya Bang Ray ya. Apa sambil siaran Maxinya? Aku makan siang hari ini dimasakin sama si dia, ibu negaraku ya ilah, yaitu ikan mas goreng kering ya, dan juga sayur sop bakso plus sambal goreng petai. Aduh, enak banget sih. Tersedia juga tahu tempe, kerupuk udang ya. Maknyos banget, namanya juga buatan si dia, walaupun sederhana disyukuri selalu. Demikian Kak Selly, terima kasih, semangat siarannya sampai tuntas. Terima kasih Bang Ray ya, yang ada Cibinong ya. Lanjut, Sally juga mau sapa-sapa yang sudah bergabung siang hari ini. Ada Dian dari Tebet, selamat siang ya. Selamat siang, makan siang hari ini katanya nasi ayam goreng, sayur asem, menu sederhana tapi kalau udah lapar begini sih rasanya nikmat banget katanya. Wah, luar biasa. Pak Arif juga di Cempaka Putih. Halo Pak Arif, selamat siang. Selamat menikmati hari Sabtu ya Pak Arif ya. Hari Sabtu waktunya makan siang agak santai. Saya pilih soto Betawi lengkap sama emping dan juga nasi hangat. Wah, mantap banget. Menu siang ini tumis kangkung, telur dadar sama sambal terasi. Masakan rumah emang paling susah ditolak ya, luar biasa. Ada juga Rudy di Kembangan. Sabtu siang makannya pecel lele dululah yang gampang aja katanya, sama nasi anget ya. Lele goreng, lalapan, sambal pedas, murah meriah, kenyang, manis sampai sore. Mantap, porsi banyak ya Pak Rudy ya. Terakhir ada Siska dari Rawamangun. Karena hari ini santai di rumah aja, masak indomie goreng aja lah. Plus apa ini, telur ceplok, sederhana tapi bikin nambah terus. Baiklah kalau gitu ya pendengar, terima kasih yang sudah bergabung di segmen Maxi ini, sudah berbagi menu makan siang. Ada yang pakai sayur sop, pecel lele tadi ya, terus juga ada mie goreng, lalu ada yang tumis kangkung. Wah, banyak variannya ya. Ada juga yang lagi makan durian rame-rame bareng keluarga. Wah, luar biasa Sabtu siangnya. Semoga semakin bahagia pendengar ya, sambil menikmati waktu bersama dengan keluarga di hari ini. Sesaat lagi saya juga akan ajak Anda pendengar untuk menyimak berita daerah ya di siang hari nanti, tepat pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Yang pastinya saya juga masih terus akan menghadirkan informasi-informasi terkini di seputar Jakarta. Tetap bersama kami pendengar di Jakarta siang ini.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toserba bernama Toko Tio Tehong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Tehong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolilin. Setahun kemudian, Tio Tehong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia ke-1, toko Tio Tehong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Tehong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Tek Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Tek Hong terkena imbas dari Perang Dunia Kedua, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Tek Hong berhenti berniaga.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 0879-727-912.
1: Kita melibatkan anak Bulls. Jadi ada 1.500 peserta yang terdiri dari 3 kategori, yang 10 km, 5 km, dan 2,5 km.
2: Komuter lain Merak yang melayani rute Rangkas Bitung, Serang, Cilegon, Merak dengan 14 perjalanan sehari juga sangat vital. Dengan jumlah penumpang mencapai 4,46 juta orang.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Sari berita penting, ribuan peserta ikuti World Rabies Day Run 2026. Pemprov Banten genjot elektrifikasi jalur kereta hingga Merak. Berita selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menilai potensi pendapatan daerah dari sektor retribusi perparkiran di ibu kota belum tergarap secara maksimal. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta didorong untuk mengoptimalkan pengelolaan parkir untuk memperkuat kas negara. Hal itu disampaikan anggota Panitia Khusus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah, di gedung DPRD DKI Jakarta kemarin.
4: Dan parkir-parkir yang lain yang ada di DKI Jakarta bisa dioptimalkan, saya rasa kita tidak terlalu khawatir juga. Kita bisa menambah PAD dari mengoptimalisasikan parkir-parkir yang ada di DKI Jakarta, banyak khususnya ya di rumah sakit, di RSUD-RSUD kita, yang RSUD kita, terus rumah sakit swasta nasional.
3: Lebih lanjut, politisi Partai Demokrat itu menyampaikan penerimaan daerah dari retribusi parkir masih memiliki ruang yang sangat besar untuk ditingkatkan apabila dikelola secara optimal. Langkah optimalisasi retribusi parkir itu dinilai penting untuk mencegah kebocoran potensi pendapatan sekaligus mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan di ibu kota. Informasi lainnya, pendengar, ribuan peserta mengikuti World Rabies Day Run 2026, ratusan di antaranya lari bersama hewan anjing dan juga kucing kesayangannya. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
5: Ribuan peserta mengikuti World Rabies Day Run 2026 yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP Provinsi DKI Jakarta di kawasan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII, Jakarta Timur pada Sabtu 3 Oktober. Ratusan peserta diantaranya berlari bersama hewan anjing dan kucing atau anabul. Rona semangat terpancar dari wajah para peserta sejak pagi hari di garis start. Mereka berlari bersama anabul dengan beragam cara, mulai dari menggunakan stroller, menggendongnya, hingga mengajak anabul berlari di sisi kanan dan kiri mengelilingi kawasan TMII. Kepala Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, mengatakan lomba lari ini sengaja digelar untuk memperingati Hari Rabies Sedunia yang jatuh pada 28 September lalu. Melalui kegiatan ini, pemerintah mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian untuk meningkatkan kesejahteraan hewan dan mencegah rabies.
1: Kita melibatkan anak Bulls. Jadi ada 1.500 peserta yang terdiri dari 3 kategori, yang 10 km, 5 km, dan 2,5 km. Yang 2,5 km yang uniknya adalah anjing kucing. Kenapa harus anjing dan kucing? Karena hewan tersebut adalah hewan rentan rabies. Jadi Jakarta sejak tahun 2004 sudah dinyatakan sebagai daerah bebas rabies. Jadi kita menghimbau agar masyarakat lebih aware bahwa penyakit rabies belum bisa disembuhkan dan tingkat kematiannya sangat tinggi sekali.
5: Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari para pecinta hewan. Salah satunya Azizah yang datang jauh dari Bandung sejak dini hari dan mengajak dua kucing kesayangannya, Tiger dan Joseph, untuk ikut berlari. Bahkan kedua kucing tersebut dikalungi medali saat mencapai garis finish.
6: Acaranya seru banget dan diadain di TMI, jadinya clean. Dan aku dari Bandung, by the way. Aku berangkat tadi pagi jam 4.
7: Mengajak dari Bandung?
6: Iya, karena aku emang pecinta kucing dan kebetulan ini pertama kali lari jarak jauh.
5: Peserta lainnya, Hajatan Huta Barat, datang bersama dua anaknya dari Cibitung, Bekasi, dengan membawa seekor anjing bernama Cemong. Ia menilai kegiatan tersebut menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dan kesejahteraan hewan peliharaan.
7: Ya, kalau bisa ditingkatkan terus, bagus. Jadi ada kepedulian pemerintah untuk masyarakat, cukup bagus. Kita pun cukup berterima kasih buat pemerintah DKI yang mengadakan apa acara ini kan. Jadi kita kayaknya adil gitu, peduli dengan ini.
5: Selain lomba lari, panitia juga menyediakan layanan kesehatan hewan melalui 2 unit mobil klinik hewan keliling dan pemberian vaksin rabies lengkap gratis bagi anabul peserta. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
3: Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap 86 kasus narkotika selama operasi Nila Jaya 2026 yang berlangsung selama 14 hari. Berikut Maiska Daraisa melaporkan selengkapnya.
8: Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap 86 kasus narkotika selama operasi Nila Jaya 2026 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 9 hingga 23 September 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 122 tersangka yang terdiri dari 109 laki-laki dan 13 perempuan. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung mengatakan, pengungkapan dilakukan Satres Narkoba bersama Polsek Jajaran sebagai upaya memutus mata rantai peredaran narkotika di Jakarta Pusat maupun jaringan lintas wilayah.
9: Dalam operasi Nila Jaya 2026, terhitung mulai tanggal 9 September 2026 sampai dengan 23 September 2026 selama 14 hari telah berhasil mengungkap sebanyak 86 kasus dan telah mengamankan sejumlah 122 orang tersangka yang terdiri dari 109 laki-laki dan 13 orang perempuan.
8: Dari 122 tersangka, sebanyak 45 orang berperan sebagai pengedar dan 77 lainnya sebagai pemakai. Polisi juga menyita 64.825,19 gram sabu, 11.024 butir ekstasi, 13,89 gram ganja, 25,29 gram tembakau sintetis, 237 buah cartridge etomidate, serta 92.844 butir obat daftar G. Dalam pengungkapan tersebut, Satres Narkoba menangani 69 laporan polisi, sedangkan Polsek Jajaran menangani 17 laporan. Kapolres mengimbau masyarakat segera melaporkan jika mengetahui adanya peredaran atau penyalahgunaan narkotika melalui layanan kepolisian 110. Demikian dari Jakarta, Maiska Daraisa melaporkan.
3: Usut dugaan penganiayaan 4 ABK kapal Cumi KM Maulana 23, Polres Pelabuhan Tanjung Priuk melakukan penyelidikan. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan selengkapnya.
10: Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priuk tengah mendalami kasus dugaan penganiayaan yang menimpa 4 orang anak buah kapal atau ABK warga negara Indonesia pada kapal penangkap cumi KM Maulana 23. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Arsyidin Fajri mengungkapkan bahwa keempat korban tersebut masing-masing berinisial IS, OM, JS, dan SS. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, keempat ABK tersebut direkrut dan diberangkatkan melalui dermaga pelabuhan Muara Baru yang masuk dalam wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priuk pada akhir Juli lalu dengan tujuan perairan Merauke. Mereka mencatat telah bekerja di atas kapal tersebut selama kurang lebih 2 bulan. Lebih lanjut, AKBP Arsyidin menuturkan adanya dugaan sementara bahwa para korban mengalami tindakan penganiayaan fisik dari pihak kapal apabila tidak mampu memenuhi target tangkapan cumi harian.
11: Sawal Suswono dan Johan Saputra ini direkrut oleh satu kapal cumi, yaitu KM Maulana 23. Setelah direkrut, dilakukan perekrutan, mereka berangkat melalui dermaga pelabuhan Muara Baru. Sudah kita dalami, mereka berangkat pada akhir Juli dengan tujuan Merauke. Namun pada awal Agustus, pengurus ikan ini, pengurus kapal ini juga melakukan komunikasi dengan ibu korban atas nama Ilhas ini bahwa menyatakan anak ibu sakit beri-beri dan sudah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Dobo di wilayah hukum Kepulauan Aru. Setelah kita dalami, ternyata dugaan sementara korban memang dilakukan penganiayaan apabila tidak mencapai satu target untuk menangkap cumi-cumi maupun komoditi lainnya.
10: Polres Pelabuhan Tanjung Priuk menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah keselamatan dan pemulihan para korban. Pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Polres Kepulauan Aru dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengevakuasi para korban ke rumah sakit demi mendapatkan perawatan fisik dan mental secara maksimal. Selain mengevakuasi korban, petugas gabungan juga bergerak cepat untuk mengamankan kapal penangkap cumi KM Maulana 23 beserta sekitar 14 orang ABK dan kru kapal lainnya untuk kepentingan pemeriksaan serta penegakan hukum atas dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Beralih ke berita dari Banten, kepadatan KRL saat jam sibuk tembus hingga 161%. Pemerintah Provinsi Banten genjot elektrifikasi jalur hingga Merak. Berikut Nurul Fadiah melaporkan selengkapnya.
12: Pemerintah Provinsi Banten bersama pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Serang Raya mendorong percepatan proyek pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi kereta api hingga ke Pelabuhan Merak. Langkah ini disusun menyusul lonjakan jumlah penumpang KRL komuter lain lintas Tanah Abang Rangkas Bitung yang diproyeksikan menembus angka 85 juta orang pada tahun ini dan pada saat jam sibuk bisa mencapai 161%. Gubernur Banten Andra Soni menjelaskan pada tahun lalu jumlah penumpang KRL lintas Tanah Abang Rangkas Bitung tercatat mencapai 77,5 juta orang dan melonjak hingga 85 juta tahun ini. Selain itu, layanan kereta lokal Merak yang melayani rute Rangkas Bitung Serang, Cilegon, Merak dengan 14 perjalanan sehari mencatatkan angka penumpang sebanyak 4,46 juta orang dengan proyeksi naik menjadi 4,60 juta orang dan menyentuh hingga 129%.
13: Penumpang KRL Komuter Line pada lintas Tanah Abang Rangkas Bitung tahun 2025 sudah menembus angka 77,5 juta orang dan pada tahun 2026 diproyeksikan melonjak sampai 85 juta orang. Tingkat keterisian di jam sibuk bahkan sudah mencapai 161%. Komuter line Merak yang melayani rute Rangkas Bitung, Serang, Cilegon, Merak dengan 14 perjalanan sehari juga sangat vital. Dengan jumlah penumpang mencapai 4,46 juta orang pada tahun 2025 dan diproyeksikan menjadi 4,67 juta orang pada tahun 2026 dengan tingkat keterisian sebesar 129%.
12: Namun di sisi lain, penumpang dari arah Merak, Cilegon, dan Serang masih harus menghadapi kendala transisment atau wajib turun dan berganti kereta di stasiun Rangkas Bitung jika ingin menuju Jakarta, begitupun sebaliknya.
13: Kita masih menghadapi tantangan berupa transitmen atau perpindahan kereta di stasiun Rangkas Bitung, sehingga penumpang dari arah Merak, Cilegon, dan Serang harus turun dan berganti kereta jika ingin menuju Jakarta, begitu pula sebaliknya.
12: Hasil pelaksanaan proyek yang direncanakan saat FGD berjalan secara bertahap. Pembangunan akan dimulai dari lintas Rangkas Bitung menuju Serang terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke Cilegon dan Merak. Pemprov menargetkan tahapan FS rampung tahun ini untuk kemudian dilanjutkan pada tahap detail engineering design di Kementerian Perhubungan pada tahun depan. Wali Kota Serang Budi Rustandi menyampaikan realisasi proyek ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang melalui infrastruktur yang andal.
14: Kalau ini bisa terlaksana, tentunya masyarakat Kota Serang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sesuai dengan arahan Bapak Presiden.
12: Dari Serang, Nurul Fadiah melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Banten menyebut banyak anak sekolah mengalami gangguan mata akibat masalah gizi. Berikut Fatimah Raihani melaporkan selengkapnya.
15: Program cek kesehatan gratis yang digelar pemerintah Provinsi Banten mengungkap temuan penting terkait kondisi kesehatan masyarakat. Dari hasil pemetaan data digital, anak-anak usia sekolah di Banten tercatat paling banyak mengalami gangguan kesehatan penglihatan atau mata. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramuji Hastuti menjelaskan, integrasi data hasil pemeriksaan ke dalam aplikasi Satu Sehat memudahkan pemerintah dalam mengidentifikasi masalah kesehatan secara presisi berdasarkan kelompok usia. Hasil pemetaan menunjukkan adanya perbedaan pola penyakit yang cukup signifikan antara kelompok usia muda dan dewasa. Jika kelompok dewasa didominasi dengan penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes, kelompok anak sekolah justru dihadapkan pada kelainan penglihatan.
16: Keuntungan dari cek kesehatan gratis, data kan diinput dalam aplikasi Satu Sehat. Kita dapat mengetahui, memapping sesungguhnya permasalahan kesehatan apa sih yang ada di wilayah Provinsi Banten dan Indonesia. Dan untuk orang remaja sampai dewasa dan lansia, memang lebih banyak tadi apa yang disampaikan Bapak Gubernur, hipertensi dan diabetes. Tapi pada anak sekolah, ini banyak anak-anak sekolah yang menderita kelainan mata, baik itu mata yang minus.
15: Ati mengungkapkan maraknya gangguan penglihatan di kalangan pelajar ini erat kaitannya dengan tingkatan pola gizi seimbang yang belum terpenuhi secara optimal. Kebutuhan nutrisi harian yang mendukung fungsi perkembangan organ visual anak dinilai masih belum mencukupi.
16: Nah, ini yang harus berarti pola gizi seimbang makannya belum sesuai. Nah, oleh karenanya maka ini combine bagaimana program MBG ini dijalankan, salah satunya bagaimana daya tahan tubuh termasuk visualisasi mata ini bisa.
15: Pemerintah Provinsi Banten mengimbau para orang tua dan pihak sekolah untuk lebih memperhatikan asupan nutrisi serta membatasi kebiasaan penggunaan layar gawai pada anak. Langkah intervensi gizi dan edukasi pola hidup sehat diharapkan dapat menekankan angka gangguan penglihatan pada generasi muda Banten. Fatima Raihani dari Serang Banten melaporkan.
3: Gedung Dekranasda Cilegon segera difungsikan sebagai sentra oleh-oleh. Berikut Rohmanuddin melaporkan selengkapnya.
17: IKM udah sekarang lagi beres-beres, sudah dibersihin, terus IKM-nya udah rumput-rumput udah bersih lah, tinggal diisi.
18: Gedung Dekranasda Kota Cilegon Banten segera difungsikan kembali setelah dilakukan pembersihan dan perapihan. Untuk tahap awal lantai 1 dan 2, gedung tersebut akan dimanfaatkan sebagai sentra penjualan oleh-oleh. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindo Kota Cilegon Didin S. Maulana mengatakan, kondisi lantai 1 dan 2 gedung Dekranasda saat ini sudah selesai dibersihkan dan siap digunakan. Pemanfaatan gedung tersebut akan dilakukan melalui kerjasama dengan Pawon Paguyuban Wirausaha Kota Cilegon. Nantinya, Pawon tidak hanya membantu membersihkan gedung, tetapi juga akan mengisi dan menjual produk oleh-oleh di lokasi tersebut. Didin menjelaskan, pemanfaatan sementara gedung Dekranasda akan disesuaikan dengan kondisi ruangan yang tersedia sesuai dengan detail engineering design atau DED awal. Gedung tersebut diperuntukkan bagi kegiatan industri kecil dan menengah atau IKM Dekranasda. Namun untuk sementara ruangan yang ada akan dimanfaatkan Pawon sebagai lokasi penjualan produk oleh-oleh. Pemanfaatan gedung Dekranasda ditargetkan mulai berjalan pada pekan depan. Saat ini pihaknya masih melakukan sejumlah persiapan sebelum gedung tersebut digunakan.
17: Paguyuban Wirausaha Cilegon yang ngelola Car Free Day itu kita kerja sama-sama mereka. Jadi mereka yang ini yang membersihin, nanti mereka juga berjualan di sana. Pak Wali ini tahun depan direhab, dibangun kembali. Kan ini udah sama sekali hancur ya, jadi kaca-kaca udah jebol semuanya, udah nggak ada lagi. Tahun depan akan diangkatkan kembali. Kebutuhannya sekitar 2,5 sampai 3 miliar, tapi nggak tahu nih kebutuhannya, kekuatannya berapa nih APBD.
18: Di sisi lain, pemerintah Kota Cilegon berencana menganggarkan kembali perbaikan gedung Dekranasda pada tahun depan. Kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai 2,5 miliar hingga 3 miliar rupiah. Didin menambahkan, kegiatan penjualan oleh-oleh di gedung Dekranasda nantinya tidak akan berlangsung setiap hari. Penjualan direncanakan lebih difokuskan pada akhir pekan atau saat musim liburan. Konsep tersebut diharapkan dapat menyasar wisatawan yang melintas dari wilayah Anyer menuju Cilegon maupun sebaliknya. Untuk sementara, aktivitas penjualan akan memanfaatkan ruang dalam gedung dan belum menyediakan area outdoor. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Memperingati Hari Batik Nasional, mahasiswa Ilmu Komunikasi Untirta menggelar peragaan busana dan ajang bakat bertajuk Bulan Identitas Nusantara Berbatik. Kegiatan ini digelar untuk mempopulerkan kain batik sebagai gaya busana kasual sehari-hari, sekaligus memperkuat rasa bangga generasi muda terhadap identitas budaya bangsa. Berikut Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan selengkapnya.
12: Hari Batik Nasional menjadi momentum bagi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk mengubah persepsi penggunaan kain tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Lewat gelaran Bulan Identitas Nusantara atau Bina Berbatik, para mahasiswa unjuk kebolehan memadukan batik dengan gaya busana kasual yang modern dan tetap trendy. Perayaan yang berlangsung di lingkungan kampus Untirta ini dirancang bukan sekadar untuk seremoni tahunan, melainkan sebagai wadah mengekspresikan bakat seni sekaligus mempopulerkan batik di luar acara formal. Penanggung jawab acara, Bina Rindu Irawan, menuturkan kebiasaan berbatik di lingkungan jurusan sebenarnya sudah berjalan rutin setiap tanggal 2. Namun, momen 2 Oktober dirancang khusus untuk memacu kreativitas mahasiswa dalam mengeksplorasi gaya berbusana batik.
19: Bisa menunjukkan kalau pakai batik tuh kayak gak cuma di acara-acara formal aja, tapi kalau kita ke kampus, kita main, kalau sekolah itu bisa pakai batik. Jadi kita pun bisa pakai batik.
12: Pentingnya mengenali dan melestarikan batik juga dirasakan langsung oleh para peserta. Batik dipandang sebagai identitas kebudayaan bangsa yang wajib dipahami serta dibanggakan oleh generasi muda di tengah gempuran tren busana luar negeri. Salah seorang peserta kegiatan, Muhammad Nasyar Al-Fayyad, menilai pendekatan acara yang menggabungkan peragaan busana dan pertunjukan bakat menjadi strategi efektif untuk membangun rasa percaya diri mahasiswa saat mengenakan batik.
20: Potensi berapa penting penting sekali ya, karena itu kan budaya kita yang melekat juga jadi identitas diri ya. Juga di situ kan ada fashion show ya, jadi kita tuh nanti akan menampilkan bagaimana sih menggunakan batik bukan hanya sebagai formal aja, tapi bagaimana dengan menggunakan batik itu bisa tampil kece, trendy, dan juga keren tentunya.
12: Penguatan kesadaran berbudaya ini diharapkan dapat meluas ke tingkat fakultas hingga universitas secara menyeluruh. Keterlibatan aktif pihak kampus secara lebih luas dinilai mampu menjadikan gerakan bangga berbatik ini sebagai tradisi khas yang menginspirasi masyarakat di luar area akademis. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini, pendengar, ribuan peserta ikuti World Rabies Day Run 2026. Pemprov Banten genjot elektrifikasi jalur kereta hingga Merak. Itulah berita yang sudah kami udarakan, pendengar. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengarkan di RRI Banten dan dibaca di portal berita resmi kami, rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: nomor
1: dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus, kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya dok?
2: Oke pak, jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya pak.
1: Waduh, berbahaya ya dok?
2: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
1: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana dok?
2: Oh jangan-jangan, itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi tetap harus patuh sampai tuntas.
1: Oh begitu ya dok. Terima kasih ya dok atas penjelasannya.
3: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.
4: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: 100% Indonesia.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Bu Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
7: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
6: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
7: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
6: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
7: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
8: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.

Nanti Jakarta siang ini pendengar masih bersama Sally pastinya ya di Transmedia Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Pendengar Pro 1 Sabtu siang ya, seperti biasanya paling enak ditemani sama lagu-lagu Indonesia pilihan Anda. Jadi buat Anda yang lagi santai di rumah atau di perjalanan, dan bahkan mungkin yang sedang menikmati makan siang ya di siang hari ini, ayo merapat langsung di 100% Indonesia. Boleh silahkan request lagu favorit Anda, karena ini sudah waktunya Anda bebas memilih lagu-lagu Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan sekarang mendengar ya. Dan yang ingin mendengarkan lagu-lagu yang bikin baper ya, atau buat nemenin perjalanan, atau sekedar mendengarkan lagu-lagu terbaru gitu ya, boleh banget silakan kirimkan, tulis nama, domisili, terus lagu apa yang mau di request langsung aja sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, oleh Nick Trenton. Buku panduan praktis untuk mengatasi kecenderungan berlebihan dalam pikiran dan meraih kebahagiaan dalam hidup. Overthinking adalah kecenderungan berpikir berlebih, merenung, dan meresahkan diri dengan berbagai masalah yang sebenarnya tidak seberapa penting. Hal ini dapat mengganggu kesejahteraan emosional dan fisik seseorang. Buku ini menyoroti pentingnya mengidentifikasi overthinking dan mencari cara untuk mengendalikannya. Salah satu penyebab overthinking adalah ketakutan, kecemasan, dan rasa khawatir yang berlebihan. Hal ini seringkali muncul ketika kita berfokus terlalu berlebih pada hal-hal yang belum terjadi atau hal-hal yang di luar kendali kita. Nick Trenton mengajak pembaca untuk memahami bahwa sebagian besar masalah yang kita khawatirkan jarang terjadi, dan sebagian besar waktu kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita. Oleh karena itu, salah satu langkah awal dalam mengatasi overthinking, mengenali dan meredakan ketakutan serta kecemasan kita. Selanjutnya, buku ini membahas berbagai strategi praktis untuk menghentikan overthinking. Salah satu strategi yang dianjurkan adalah bermeditasi. Meditasi dapat membantu kita meredakan pikiran yang terus-menerus berputar dan memungkinkan kita untuk hidup dalam saat ini. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan pola makan yang sehat sebagai cara untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Nick Trenton juga menekankan pentingnya berbicara dengan seseorang yang dipercayai ketika menghadapi overthinking. Berbicara dengan seseorang yang peduli dan mendengarkan dapat membantu kita melepaskan tekanan dan memberikan perspektif yang berbeda terhadap masalah yang kita hadapi. Selain itu, buku ini menyoroti pentingnya menetapkan batasan waktu ketika berpikir tentang suatu masalah. Dalam banyak kasus, overthinking terjadi ketika kita terlalu lama memikirkan satu hal. Menetapkan waktu yang terbatas untuk merenungkan masalah dan kemudian berusaha mengalihkan perhatian ke hal yang lain dapat membantu menghentikan spiral overthinking. Kesimpulannya, buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, merupakan panduan berharga untuk mengatasi overthinking dan mencapai kebahagiaan dalam hidup. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, pembaca dapat meraih hidup yang lebih bahagia dan damai. Buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, karya Nick Trenton.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Jakarta siang ini pendengar masih bersama Sally tentunya di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Siang hari ini Sally mau sapa yang sudah bergabung ya. Ternyata sudah lumayan banyak yang mau request lagu siang hari ini. Ada Mas Brandi dari Bogor mau request lagu Alama ya, lagunya Rizky Febian. Dan juga Adrian Khalif katanya salam untuk semua rekan-rekan kru Batik Air yang sedang santap durian dan juga jus durian. Ada juga dari Bang Rai di Cibinong yang katanya mau dengerin lagunya Peter Pan Di Atas Normal. Terima kasih, sama-sama. Nanti saya diputerin satu-satu mendengar ya. Silakan untuk Anda yang mau masih request lagu, sampaikan langsung di 0811 7972 7912.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di Instagram yang mengulas pernyataan seorang tokoh publik bahwa erupsi gunung di Indonesia disebabkan oleh rekayasa proyek teknologi. Faktanya, pendengar, dilansir dari kompas.com, anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono mengatakan bahwa tudingan bahwa fenomena erupsi beberapa gunung api di Indonesia disebabkan oleh rekayasa teknologi atau senjata konspirasi sama sekali tidak masuk akal secara ilmu kebumian. Dalam terminologi geologi, tektonik, dan geofisika, erupsi gunung api merupakan pelepasan energi endogenik bumi yang berskala sangat masif yang mustahil disimulasi dan juga dibangkitkan ataupun dikendalikan oleh teknologi buatan manusia apapun. Jadi, adapun HAARP ini telah menjadikan objek teori konspirasi selama bertahun-tahun dan sering memunculkan setiap terjadi bencana ataupun peristiwa alam besar. Meskipun meneliti atmosfer, tidak dapat merekayasa cuaca apalagi memicu terjadinya erupsi gunung api dan juga gempa bumi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
1: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polietilen tereptalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama. Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih di 100% Indonesia di Pro Satria di Jakarta. Pendengar siang hari ini, saya juga mau menyapa-nyapa yang sudah bergabung via WhatsApp ya pagi hari ini. Siang hari ini sudah ada Pak Haidar yang bergabung via telepon. Kita angkat dulu ya. Halo, selamat siang. Halo. Pak Haidar.
1: Selamat siang, Kak Sherly.
0: Halo, selamat siang. Mau dengerin lagu apa nih siang hari ini?
1: Mau dengerin Arsi Widianto dong yang judulnya Cerita Cinta, dak?
0: Cerita Cinta, kita coba ya sebentar. Ini mau nyiapin dulu lagu-lagu requestan lainnya. Cerita Cinta ya? Ya. Oke, dari Arsi Widianto ya?
1: Ya, betul.
0: Betul. Oke, nanti kita siapkan. Ada yang mau disalam-salamin? Mau salam buat, ke siapa kira-kira?
1: Buat semuanya aja yang mendengarkan, buat Kak Sherly dan tim dan kru. Baik. Selamat bertugas saja sampai selesai. Itu aja. Terima kasih, Kak.
0: Terima kasih, Haidar dari Depok. Selamat siang. Sukses terus ya.
1: Selamat siang.
0: Oke, ada Haidar dari Depok yang barusan bergabung, yang katanya mau dengerin lagunya Arsi Widianto, Cerita Cinta. Oke deh kalau gitu ya. Ada juga dari 082125 sekian. Ini ada yang ada yang nyebutin nama ternyata. Ada Yayan dari Tangerang Selatan, mau request lagu dong, lagunya Chang Chuters. Jadi lagunya I Love You Bebe, Kak Sherly. Salam-salamnya buat yang lagi pada dengerin aja. Spesial salamnya buat penyiarnya. Terima kasih, Yayan. Semoga RRI Pro 1 tetap jaya di udara. Amin. Ya Allah. Ada lagi yang lainnya, silakan ya pendengar ya. Ada juga Nadia dari mana ini? Bekasi ya. Yang katanya mau dengerin lagunya Rosa, judulnya Masih, Kak. Tolong diputarkan. Oke, siap ya. Nanti kita putarkan satu-satu. Silakan untuk Anda yang masih mau request lagu, masih ada kesempatan banyak ya. Dengarkan atau request lagu langsung di 0811 7972 7912.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Abang, susunya satu ya.
9: Eh Bu Ira, beli susu lagi. Aduh, nggak usah sering-sering kasih susu, Bu. Anak saya aja jarang minum susu, tetap sehat kok.
8: Oh, begitu, Bu. Tapi, susu juga punya manfaat untuk mendukung pertumbuhan anak loh.
9: Ah, paling cuma bikin anak cepat gemuk. Kalau mau sehat mah, kasih makan aja yang banyak.
8: Enggak begitu, Bu. Susu bisa menjadi salah satu sumber protein dan kalsium yang baik untuk anak.
9: Kalsium? Memangnya buat apa?
8: Kalsium membantu pertumbuhan dan menjaga kekuatan tulang serta gigi. Protein juga dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak.
9: Oh, jadi susu bukan cuma buat bikin kenyang?
8: Iya, Bu. Tapi tetap harus diimbangi dengan makanan bergizi lainnya ya, supaya kebutuhan gizi anak terpenuhi dengan seimbang.
9: Hehehe, ternyata aku yang so tau ya, Bu.
8: Nah, yang penting sekarang udah tahu kan, Bu?

dengan judul lagu Masih. Pendengar ya, sudah saling putarkan menemani siang hari Anda menjelang sore hari Anda. Silakan yang mau request lagu ya, masih banyak waktu untuk Anda yang ingin diputarkan lagu-lagu favoritnya ya, sampaikan langsung di 0811 7972 7912. Ada Citra dari mana ini? Jakarta Selatan ya. Halo Citra, selamat siang. Kak mau request lagunya Malik The Essential. Begini begitu, lagunya di tahun 2024 kak. Lagi seneng banget dengerin lagu itu. Oke, nanti kita puterin ya. Ada juga Butia dari Tangerang yang mau dengerin lagunya Fear Gown, Surat Cinta untuk Starla. Lagunya khusus untuk anak aku kak, yang lagi jauh, lagi meraih pendidikan ya di mana? Yogyakarta. Oke. Semangat ya buat anaknya Butia ya. Ada juga dari Pak Dedi di Tanjung Priuk yang siang hari ini katanya lagi datengin pernikahan ponakannya Fahri dan juga Bella. Semoga Fahri dan juga Bella menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Terima kasih. Wah, luar biasa, sama-sama. Pak Dedi ya yang tadi sudah sudah WhatsApp ya ke Prasatara Jakarta. Mau dengerin lagunya Reza Artamevia, Cinta Kan Membawamu Kembali. Oke. Okay. Kita putarkan satu-satu pendengar, silakan ya yang mau request lagu, masih banyak kesempatan, masih banyak waktu. Sampaikan langsung di 0811 7972 7912.

0: plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari ini.
1: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
2: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
1: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
2: Tapi kalau yang aku bilang fakta, kan gak salah, Fer. Lagi pula, aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
1: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
2: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Reza dengan judul lagu Cinta Akan Membawamu Kembali, pendengar, menjadi penutup perjumpaan kita di sore hari ini. Nanti akan dilanjutkan oleh Ruli Hutahayan di Jakarta sore ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Sally dari siang hingga sore hari ini. Sally mau mengucapkan terima kasih, dan kali ini Sally mau pamit undur diri beserta tim yang bertugas. Ada rekan dari tim Jakarta siang ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Kira informasi dan inspirasi. Ekspresi nih dari Melly Guslow, Memes, Ruth Sahanaya, dan Rita Effendi serta Titi DJ. Dan juga ada Reza Artamevia, pendengar Pro 1, mengawali Jakarta sore ini bersama saya, Roli Hutahayan, yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan di tanggal 3 Oktober ini, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Gak ada yang baru pulang dari UGD gitu ya. Gak ada yang baru pulang kontrol dari rumah sakit abis rawat inap. Saya doakan semuanya sehat-sehat ya. Memang harus ekstra nih jaga kesehatannya belakangan ini ya. Makanan bergizi pastinya, multivitamin jangan lupa juga, serta tidur yang cukup ya pendengar Pro 1. Roli Hutahayan pasti akan menemani Anda hingga pukul 20. Saya akan memberikan Anda informasi yang menarik dan juga lagu-lagu yang enak menemani akhir pekan Anda. Dan di hari ini nih, nanti saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Green Radio ya, bersama dengan Erlina. Ini adalah PIC AHN Jabar Pusaka Indonesia. Temanya nanti adalah belajar jamu, sehatkan keluarga, dan menjadi berdaya. Nah, untuk Anda yang suka jamuan juga nih ya, siapa tahu kalau udah badan mulai gak enak, carinya kunyit, jamu kunyit gitu ya, atau kunyit asem, atau biasanya nih kalau yang berpengaruh sama suara carinya beras kencur. Saya kalau udah mulai gak enak tuh, udah mulai batuk-batuk, udah mulai radang, biasanya beras kencur tuh. Kalau Anda juga penikmat jamu lainnya, boleh nanti ikutan ngobrol sama saya ya di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Lele.

0: Divki Halif dan Prinsa Mandagi, pendengar Pro 1 dengan Seandainya. Ini merupakan lagu remake dari Viera Tel ya, di tahun 2026. Dan ini juga menjadi pengantar kita sebelum mendengarkan Beranda Asta Cita Green Radio, karena sesaat lagi saya akan mengajak Anda bergabung bersama dengan Erlina, PIC AHN Jabar Pusaka Indonesia, dengan tema Belajar Jamu Sehatkan Keluarga dan Menjadi Berdaya. Selamat mendengarkan.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Green Radio, rumah bagi yang peduli terhadap bumi. Bersama-sama menjaga kelestarian alam dan bumi tercinta.
2: Selamat sore pendengar, jumpa lagi kita dalam acara Green Radio dengan tema Belajar Jamu, Sehatkan Keluarga dan Menjadi Berdaya. Pendengar, menjaga kesehatan keluarga sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Salah satunya dengan mengenal dan memanfaatkan jamu sebagai bagian dari warisan pengetahuan tradisional Indonesia. Jamu tidak hanya lekat dengan budaya dan kearifan lokal, tetapi juga memiliki potensi untuk mendukung dan menjaga kesehatan keluarga jika dimanfaatkan dengan pengetahuan yang tepat. Di tengah kehidupan masyarakat yang terus berkembang, pengetahuan tentang jamu juga penting untuk terus dikenalkan kepada generasi berikutnya, agar warisan budaya ini tidak hanya tetap lestari, tetapi juga dapat memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan jamu juga dapat menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dengan mengenal berbagai tanaman obat, memahami cara pengolahan yang tepat, serta mengembangkan keterampilan dalam pemanfaatannya. Masyarakat dapat memiliki pengetahuan yang lebih mandiri, sekaligus membuka peluang untuk mengembangkan potensi ekonomi keluarga. Lalu, seperti apa peran jamu dalam menyehatkan keluarga? Dan bagaimana pengetahuan tersebut dapat mendorong masyarakat menjadi lebih berdaya? Selengkapnya, kita dengarkan penjelasan narasumber kita lewat wawancara rekan Ananta bersama Erlina, VIC AHN Jawa Barat, Komunitas Pusaka Indonesia.
3: Mbak Erlina, bisa dijelaskan sebelumnya, apa itu Akademi Herbal Nusantara Pusaka Indonesia? Agar pendengar mengerti mengenai AHN ini.
4: Baik, Pusaka Indonesia adalah Pusaka Indonesia Gemah Ripah adalah perkumpulan pergerakan kebangsaan yang mewadahi rasa cinta terhadap tanah air dengan sistem gotong royong dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Nah, salah satu bidang yang ada di dalam Pusaka Indonesia adalah bidang pendidikan dan pemberdayaan dengan sub bidang Akademi Herbal Nusantara atau AHN yang berfokus pada upaya untuk melestarikan tradisi jamu dan herbal peninggalan nenek moyang yang sudah terbukti khasiatnya secara turun-temurun, begitu Mas.
3: Lalu bisa diceritakan nggak awalnya Mbak Erlina ini bisa mengikuti Akademi Herbal Nusantara?
4: Awalnya saya sih hanya seorang ibu rumah tangga biasa, lalu bergabung dengan Pusaka Indonesia karena ingin mengikuti banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Setelah itu, saya dipinta untuk membantu demo meramu jamu yang diadakan di suatu acara, kalau nggak salah waktu itu di KAI PT Kereta Api. Nah, setelah ikut-ikut membantu demo-demo jamu tersebut, saya mulai merasa adanya ketertarikan dengan jamu, sehingga saya bergabung di sub bidang AHN dan mengikuti kelas-kelas dasar herbal yang dibimbing oleh Dr. Prapti. Dan Dr. Prapti adalah seorang dokter yang sudah mendalami herbal selama lebih dari 25 tahun dan beliaulah yang membimbing semua kelas-kelas online yang ada di Pusaka Indonesia dalam sub bidang AHN, gitu Mas.
3: Ini kan AHN yang ada di Jawa Barat, tepatnya di mana Mbak Erlina?
4: Kalau sebenarnya kita banyak berada di banyak tempat, ada di saya berada di mewakili AHN
3: Jawa Barat.
4: Jawa Barat di Bogor, iya.
3: Oh, di Bogor ya.
4: Iya, ada juga di Jawa Tengah ada. Dan saya kebetulan yang di wilayah Bogornya.
3: Di Bogornya. Kalau Mbak Elina sendiri sudah berapa lama?
4: Kurang lebih setahun. Setahunan lah, setahun lebih sih.
3: Belum terlalu lama ya.
4: Iya.
3: Nah, Mbak Elina, apa sih manfaat yang dirasakan setelah ikut belajar di kelas-kelas online di AHN ini?
4: Ya, kalau yang saya rasakan, saya jadi tahu manfaat jamu atau herbal untuk kesehatan. Jadi kita bisa dapat membuat jamu itu dari bahan-bahan yang mudah didapat, cukup dari dapur kita saja. Jadi kita dapat membuat minuman herbal yang menyehatkan dan enak rasanya. Dan ternyata jamu itu tidak harus selalu pahit setelah saya belajar di AHN ini ya. Jadi kita bisa mendapatkan jamu yang enak, yang tidak selalu pahit. Kita bisa meminum untuk kesehatan dan juga rasanya enak. Sehingga saya yang dulunya gak suka jamu, akhirnya saya senang sekarang minum jamu setelah tahu manfaatnya juga. Setelah itu ya saya konsumsi untuk keluarga, untuk suami, untuk anak-anak.
3: Baik.
4: Jadi jadi semua herbal yang minum jamu atau herbal yang kita minumkan itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, jadi secara alami dan juga hemat ekonomi karena bahan-bahannya mudah didapat hanya dari dapur kita saja yang semua ibu-ibu rumah tangga pasti punya dan miliki. Sehingga sekarang bersyukur anak-anak dan suami saya sudah mulai jarang lagi yang namanya batuk, flu ketika cuaca yang sedang berubah-ubah seperti saat ini. Seperti itu sih Mas.
3: Iya. Selain kelas online, apakah ada kelas offline juga Mbak Erlina?
4: Biasanya kita kalau untuk kelas-kelas itu online dulu Mbak Mas, online.
3: Online.
4: Nah
3: ya?
4: Setelah itu baru, iya biasanya online. Nanti kami kader-kader yang sudah mendapatkan pengetahuan yang ingin membagikan itu kita mengadakan
3: demo gitu.
4: Demo-demo meramu jamu betul.
1: Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.

0: Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.
1: Pendengar, mengapa tema belajar jamu, sehatkan keluarga, dan menjadi berdaya penting untuk dibahas? Kita simak jawaban Erlina.
2: Karena saat ini banyak anak-anak kita ya yang sudah mulai bahkan yang belum mengetahui akan pentingnya manfaat dari jamu dan herbal yang sudah jelas nenek moyang kita turunkan. Jadi mereka sudah banyak dilupakan oleh banyak orang. Terutama karena dalam pikiran mereka jamu itu selalu identik dengan rasa pahit, Mas. Sehingga ketika saya juga melakukan demo, banyak yang tidak suka karena langsung berpikirnya pahit-pahitnya. Kami ingin memberitahukan kepada masyarakat bahwa mengkonsumsi jamu itu tidak selalu harus identik dengan pahit, tapi dengan minuman yang menyegarkan, sehat, dan enak juga bisa kita dapatkan. Dan jamu itu bukan diminum hanya ketika kita sedang sakit ya Mas, tapi kalau bisa jamu itu diminum rutin setiap hari, karena memang untuk berguna untuk menjaga daya tahan tubuh dari berbagai macam penyakit. Dan juga dengan meminum rutin jamu itu dapat meningkatkan kesehatan karena naiknya imun tubuh itu secara alami. Gitu Mas.
3: Nah, untuk Mbak Erlina sendiri, apa maksud pemberdayaan di sini nih?
2: Sejak saya belajar herbal di Akademi Herbal Nusantara ini, saya jadi banyak mengetahui macam-macam herbal dan juga cara-cara meracik herbal yang dasar-dasarnya, sehingga saya bisa membuat jamu untuk dikonsumsi sendiri dan secara keluarga. Dan juga ketika saya mengikuti demo-demo meramu jamu, ketika saya diberikan kesempatan untuk menjadi penyampai materi, saya jadi terlatih untuk bisa berbicara di depan umum, di mana saya sebelumnya sangat takut untuk berbicara gitu loh Mas. Akhirnya dengan demo-demo ini saya bisa berbicara di depan umum, menyampaikan materi-materi, dan kini sudah mulai tumbuh keberanian berbicara itu. Dan juga selain itu, kami atau saya dan beberapa teman sering dipinta untuk dibuat jamu untuk dijual di bazar-bazar. Sehingga dari pesanan-pesanan pembuat dan jamu itu saya dapat tambahan penghasilan seperti itu. Dan juga saya punya rencana ingin berjualan sendiri juga agar bisa dapat penghasilan lagi Mas, seperti itu.
3: Nah, kalau misalnya di bazar itu diracik langsung di tempat atau sudah disiapkan sebelumnya?
2: Tidak, saya yang buat, kami yang membuat dulu, kemudian kami masukkan ke dalam botol. Iya, nanti di sana biasanya ada sampelnya ya Mas, jadi dibagi-bagikan sampel dan ya jika mereka tertarik ya mereka akan membeli, biasanya seperti itu.
3: Lalu jamu-jamu yang dijual itu seperti apa bentuknya, apa yang sudah diiris-iris atau sudah jadi cairan?
2: Sudah berbentuk cair, sudah kami olah.
3: Oh, sudah berbentuk cair ya?
2: Iya, sudah berbentuk cair. Jadi ya, tinggal langsung minum aja, Mas.
3: Kan ada jamu yang berupa irisan dari jahe, kunyit, kemudian tinggal seduh air panas atau dididihkan lagi.
2: Iya, betul. Iya, ada memang beberapa yang saya lihat seperti, tapi kami atau saya dapat kesempatannya untuk membuat jamu yang langsung jadi cair saja. Cuman kami cair. Paling memberitahukan manfaatnya saja. Iya, betul.
3: Jadi bermacam-macam untuk manfaat yang bisa dicoba oleh konsumen ya.
2: Iya betul.
3: Baik.
2: Kami buat kunyit asam seperti gitu, kunyit asam, terus beras kencur, ada lagi telang laras gitu. Jadi ada berbagai macam varian yang kami buat.
3: Oh, jadi sudah dimasukkan ke botol-botol ya?
2: Betul.
3: Berapa mili tuh Mbak Erlina kalau misal?
2: Ada yang 250 mili. Yang untuk sekali minum, ada juga ya kita buat pesanan bisa untuk yang 1 liter.
3: 1 liter?
2: Atau 1000 mili ya, 1000 mili.
3: Nah, kalau untuk disimpan bisa tahan berapa lama Mbak Erlina?
2: Kalau untuk disimpan di luar ya mungkin 1 harian.
3: Kalau dimasukkan
2: tapi
3: ke kulkas?
2: Kalau dimasukkan di dalam kulkas itu bisa sampai 1 minggu pun saya sudah pernah mencoba. sampai seminggu kita masih bertahan, asal jangan sering ditaruh, disimpan di luar ya Mas.
3: Oh iya.
2: Jadi ketika di dalam kulkas kita mau minum, ya sudah tinggal dituang, masukkan lagi. Jadi jangan terlalu di luar ruangan, terkontaminasi gitu. Nah itu biasanya sampai seminggu pun masih bisa untuk kita konsumsi.
3: Baik, baik.
2: Selama
3: tidak tercemar ya.
2: Betul, sama tidak tercemar. Makanya kita kita harapkan jangan terlalu banyak di luar. Kalau sudah dimasukkan ke dalam kulkas, jangan
3: simpan lagi di
2: terlalu
3: kulkas.
2: Lama di luar.
3: Disimpan betul. Lagi di kulkas gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Pendengar, program apa saja yang ada di Akademi Herbal Nusantara yang mendukung agar tradisi herbal dan jamu ini lebih dikenal dan dihidupkan kembali?
2: Yaitu kami kan juga mengadakan kelas-kelas online untuk para kader agar menambah keilmuan juga. Dan juga kami membuka kelas-kelas online untuk umum. Nah, makanya dari pengetahuan inilah kami ingin membagikan untuk masyarakat yang seperti tadi saya bilang, kami mengadakan demo meramu jamu, workshop atau icip-icip jamu. Jadi memperkenalkan berbagai macam resep jamu yang enak rasanya. Demo ini juga biasanya diadakan atas permintaan atau undangan dari berbagai instansi seperti pernah juga kami melakukan di mall, di perpustakaan atau di tempat-tempat umum lainnya gitu Mas.
3: Di RRI juga pernah
2: Kenapa?
3: Di RRI juga pernah loh.
2: Iya pernah, kami selalu setiap ada acara penyelenggaraan di RRI yang kemarin, yang Gita Fest kalau gak salah ya, itu kami juga pernah mengadakan juga icip-icip jamu. Dan juga saat ini kebetulan kami sedang mengadakan kerjasama juga dengan PKK DKI Mas, yang dimana demo meramu jamu itu kita akan adakan di beberapa wilayah Jakarta, seperti di Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat yang saat ini sedang berlangsung.
3: Saat ini?
2: Oh saat ini Bu, tidak maksudnya ada beberapa rencana yang akan yang kemarin sudah berlangsung dan ada ke depan akan ada, masih ada rencana lagi.
3: Baik. Tanggal berapa itu Mbak Erlina?
2: Apanya?
3: Mulai nanti akan berlangsung di bulan di bulan apa?
2: Sudah dua tempat yang kami adakan, ada rencana lagi kurang lebih sekitar tiga tempat yang mana kita sedang membicarakan lagi dengan epetranya di mana wilayah tempatnya, karena kan banyak sekali, jadi kita masih berkomunikasi.
3: Mbak Erlina,
2: begitu Mas.
3: Kalau di kelas-kelas online itu bagaimana kalau kita ingin ikut, berbayar atau tidak?
2: Biasanya tergantung, ada yang berbayar. Biasanya sih berbayar sih Mas, karena kita kan ada ininya juga ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang tidak. Tergantung acara itunya, online-nya yang akan dibuat Mas.
3: Karena ini kan pendengar juga ingin mengetahui info lebih banyak tentang Pusaka Indonesia dan Akademi Herbal Nusantara.
2: Tapi biasanya tapi biasanya kelas-kelas itu memang berbayar.
3: Berbayar ya. Jadi kalau yang mereka yang ingin bergabung bisa menghubungi kemana?
2: Kalau pemirsa atau ingin memiliki info lebih lanjut atau lebih banyak info yang kita bisa dapatkan itu dari Instagram bisa, Pusaka Indonesia Gemah Ripa, atau dari Facebook Pusaka Indonesia juga bisa, atau jika ingin bergabung atau ingin tahu bisa ke admin Pusaka Indonesia dengan nomor 087887409090. Seperti itu Mas. Jadi jika ada yang ingin bergabung atau ingin mengetahui lebih banyak kegiatan tentang kami yang ada di Pusaka, bisa lihat di Instagram dan Facebook. Dan juga bisa hubungi langsung admin Pusaka Indonesia.
3: Mbak Erlina, pesan atau harapan apa yang ingin disampaikan oleh Akademi Herbal Nusantara melalui gerakan belajar jamu ini?
2: Harapan kami dengan gerakan ini bisa menambah semangat dan kecintaan serta kesadaran akan manfaat dari jamu bagi kesehatan. Sehingga semua orang-orang yang mulai mengkonsumsi dan bisa membuat jamu sendiri di rumah dengan bahan yang mudah dan enak rasanya. Sehingga tradisi jamu Nusantara tetap hidup, tetap dikenal dan dapat dibanggakan oleh para generasi muda sekarang. Seperti itu harapan kami, Mas.
3: Dan tentunya harapannya juga membiasakan diri meminum jamu ya.
2: Betul, mengkonsumsi jamu yang ada di dapur yang mudah didapat. Jadi tidak usah berpikir jamu itu harus dengan bahan-bahan yang susah gitu. Dan tapi dengan bahan-bahan yang mudah didapat di rumah kita dengan harga ekonomi juga ekonomis. Jadi membiasakan diri untuk minum jamu.
1: Pendengar, sampai di sini jumpa kita melalui acara Green Radio. Jamu bukan sekedar minuman, tapi warisan rasa dan kearifan leluhur. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.

Green Radio, rumah bagi yang peduli terhadap bumi. Bersama-sama menjaga kelestarian alam dan bumi tercinta. Beranda Astacita. Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Nada Kasih dari Rio Febrion featuring Era ya, pendengar Pro 1. Namanya emang Era. Masih di Jakarta sore ini bersama saya Roli Hutahayan. Saya akan temani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di hari ini tanggal 3 Oktober 2026 menjadi sebuah laga juga ya di ASEAN Cup nih pendengar Pro 1 ya. Di FIFA Asian Cup 2026 di mana ini menghadirkan pertandingan final divisi 2 antara Hong Kong dan Kamboja ya. Ini nanti pertandingan ini akan dimulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, dan tadi kalau saya sempat lihat berbagai macam postingan-postingan ya dari Twitter, dari Instagram juga ya. Baik itu di feed dan juga di Instagram story, ini udah mulai rame nih area Gelora Bung Karno dan sekitarnya ya, sudah mulai padat gitu. Baik dengan mobil-mobil, motor-motor ya, yang mungkin gak mau ke GBK semua tapi mau ke mall-mall di sekitar GBK ya. Ini udah mulai padat nih, udah mulai jalan-jalan ya weekend, karena tanggalnya masih tanggal muda. Dan juga yang pakai transportasi umum tuh ya, jadi udah mulai banyak yang mengarah ke area GBK gitu. Karena nanti di pukul 17.00 ada pertandingan Hong Kong versus Kamboja. Kemudian di pukul 20.30-nya setelah pertandingan akan ada ASEAN Family Fun Fest. Ini akan ada juga penampilan dari Bara Suara di Plaza Tenggara GBK Jakarta. Kemudian Indonesia nanti akan kembali main lagi di tanggal 5 Oktober 2026 ya. Ini akan bertemu dengan Thailand Kapan Cup. Ini merupakan final divisi 1 FIFA Asian Cup 2026. Di hari Jumat kemarin saya sempat nih nyari tiketnya, pengen nonton. Ternyata cepet banget sold out-nya. Udah lama nih saya gak nonton ke GBK. Ada sih kangen-kangennya, rindu-rindunya. Ngerti bola? Gak banget-banget. Tapi ya ngerti aja, dikit-dikit gitu. Tapi gak banget-banget ya. Walaupun kalau lagi nonton bola, saya suka masih nanya sama sebelah saya ya. Dan yang paling sering adalah, ih jersey-nya lucu ya warnanya. Gimana nih, apakah hari ini Anda juga ada jadwal untuk nonton Asian Cup juga ya? Di hari Sabtu ini mungkin mengajak anak-anak atau reunian sama teman-teman ya, atau mungkin nanti hari Senin Anda punya schedule juga nih, sama seperti rencana saya mau nonton Indonesia Thailand. Tapi ternyata ya kalau saya nggak punya tiket lagi, kehabisan tuh kemarin ya. Cepet banget ngewarnya orang-orang Indonesia ini, keren. Anda boleh ikutan cerita ya sama saya di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441 4999.

0: Bu Foni, sekarang usaha kuenya makin maju aja. Bungkusnya juga makin cakep loh.
1: Iya Bu, sekarang saya pakai AI buat bantu usaha kue saya.
0: AI?
1: Iya, saya pakai AI buat bikin nama produk, desain kemasan, sampai nulis caption promosi Bu.
0: Wah, pantesan jualannya laris di online. Berarti usaha kue rumahan juga bisa naik kelas ya?
1: Alhamdulillah Bu, bisa banget. Asal kita mau belajar dan manfaatkan teknologi. Saatnya UMKM Indonesia naik kelas.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Juga tadi juga saya sampaikan bagaimana kalau misalnya di Pasar Pondok Labu itu dibikin parkir gratis. Nah itu juga sudah jawab. Nah itu lagi sedang dipertimbangkan oleh Pasar Jaya.
3: Biasanya inflasi ini mempunyai siklus. Ya, kalau inflasi yang tidak terkendali biasanya dia ketika naik akan terus naik di bulan berikutnya. Nah, bahkan ternyata juga malah lebih tinggi gitu loh.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Utahayan Sari. Berita penting, DPRD DKI Jakarta dukung kesejahteraan pedagang pasar Pondok Labu dengan digitalisasi. BPS mencatat inflasi Kabupaten Pandeglang tembus level 4%. Berita selengkapnya. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendorong pengembangan potensi pasar Pondok Labu Jakarta Selatan secara menyeluruh. Di antaranya dengan menarik minat masyarakat berbelanja sekaligus meningkatkan kesejahteraan pedagang dengan melakukan digitalisasi di pasar Pondok Labu. Demikian disampaikan politisi Partai Nasdem ini kepada wartawan di Jakarta pada hari ini.
2: Dan terkait juga revitalisasi, juga ada beberapa titik yang tadi kita sudah ingin perbaiki di lokasi parkir. Dan juga tadi juga saya sampaikan bagaimana kalau misalnya di Pasar Pondok Labu itu dibikin parkir gratis. Nah itu juga sudah jawab. Nah itu lagi sedang dipertimbangkan oleh Pasar Jaya. Terutama yang paling concern adalah kita sebenarnya ingin para pedagang ini melek digital dulu. Nah dengan belanja transaksi dialihkan ke digital, tentunya banyak hal-hal yang bisa secara stimulasi bisa diberikan.
1: Sebelumnya, Wibi melakukan audiensi terkait pengembangan potensi pasar Pondok Labu bersama Perumda Pasar Jaya, PT Bank Jakarta, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, jajaran Camat Cilandak, dan Lurah Pondok Labu, Jakarta Selatan. Audiensi yang digelar di gedung DPR DKI ini diharapkan memberikan angin segar bagi pedagang maupun masyarakat yang ingin berbelanja di pasar Pondok Labu. Beralih ke informasi berikutnya, upaya preventif menjaga status bebas rabies terus digencarkan. Salah satunya dilakukan dengan vaksinasi dan sterilisasi gratis di kantor Wali Kota Jakarta Timur yang akan digelar pada 11 Oktober mendatang. Berikut Sutio Agung melaporkan.
4: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Timur, Fauzi, saat ditemui di kawasan Taman Mini Indonesia Indah hari ini mengatakan status DKI Jakarta sebagai daerah bebas rabies perlu terus dipertahankan melalui langkah-langkah preventif. Menurutnya, upaya tersebut juga perlu didukung dengan peningkatan layanan pemerintah kepada masyarakat. Upaya itu salah satunya dilakukan melalui rangkaian peringatan World Rabies Day 2026. Yang rencananya akan digelar pada Minggu 11 Oktober mendatang di kantor Wali Kota Jakarta Timur.
5: Dan untuk Jakarta Timur nanti penyelenggaranya pada tanggal 11 Oktober ya 2026 bertempat di kantor Wali Kota. Ada pelayanan rabies ya, kemudian juga vaksinasi rabies ya, termasuk kucing, kemudian baik lokal ya maupun betina. Jakarta kan sekarang sudah berpredikat sebagai bebas rabies, namun demikian juga tidak membuat kita menjadi terlena. Tetap upaya-upaya preventif untuk jangan sampai predikat itu malah menurun, itu harus dipertahankan. Salah satunya upayanya dengan layanan, peningkatan layanan dari pemerintah kepada masyarakat.
4: Pemerintah kota menargetkan sterilisasi gratis itu diberikan kepada 250 ekor kucing. Selain itu, kegiatan tersebut juga akan diisi sosialisasi yang menyasar masyarakat, termasuk siswa sekolah dasar di wilayah Jakarta Timur. Materi edukasi akan mencakup tentang kesehatan hewan, pencegahan penyakit zoonosis, dan pentingnya kepedulian dan tanggung jawab dalam memelihara hewan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menghadiri pelantikan 60 orang pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Jakarta Pusat pada Sabtu 3 Oktober 2026. Pelantikan berlangsung di gedung PTSP, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Arifin mengapresiasi kontribusi Fatayat NU dalam pemberdayaan masyarakat, penguatan keluarga, dan pendidikan generasi muda. Ia berharap kepengurusan yang baru dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam pembangunan di Jakarta Pusat.
6: Dan tentu juga dalam hal pembangunan berbagai infrastruktur yang dibangun kemajuan-kemajuan kota, kita saat ini mulai merasakan bagaimana pembangunan-pembangunan yang ada, program-program pro masyarakat sesungguhnya sudah mulai kita rasakan secara pasti. Yang pertama, kalau rangka bidang pendidikan misalnya kuliah, Pak Gubernur mengalokasikan APBD-nya tidak sedikit pun dikurangi, walaupun dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke daerah berkurang hampir 15 triliun, tetapi komitmen Bapak Gubernur dalam rangka mendorong membangun sumber daya manusia.
1: Arifin juga mengajak pengurus Fatayat NU ikut meningkatkan derajat pendidikan generasi muda dan kesadaran orang tua untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak. Ia berharap organisasi tersebut dapat menjadi wadah pengabdian yang produktif, inovatif, dan solutif. Arifin menegaskan sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat perlu terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Jakarta Pusat. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kapolres Tanjung Priok mengimbau calon anak buah kapal atau ABK memilih kapal dengan track record yang baik, menyusul dugaan penganiayaan 4 ABK Cumi KMK Maulana 23. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
7: Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok tengah mendalami dugaan kasus penganiayaan yang menimpa 4 orang anak buah kapal warga negara Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi di atas kapal penangkap Cumi KM Maulana 23. Saat ini pihak kepolisian masih mengumpulkan bukti serta keterangan guna menindaklanjuti laporan dan mengusut tuntas dugaan kekerasan yang dialami para ABK tersebut. Menanggapi insiden ini, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Ar-Rasyidin Fajri memberikan himbauan penting kepada calon ABK maupun para pekerja sektor maritim agar kejadian serupa tidak berulang di masa mendatang.
8: Himbauannya tentunya mencari riwayat kapal ya, kapal dengan riwayat yang baik, lalu juga ini apa dalam perjanjian dari perjanjian pekerjaan dan lain-lain harus tegas di awal, harus klausul-klausul yang diwajibkan sebagai hak dan kewajiban itu harus diterima dari dua belah pihak dengan baik.
7: Fajri mengimbau para pekerja untuk lebih teliti sebelum memutuskan bekerja di atas kapal, salah satunya dengan memeriksa latar belakang kapal tersebut. Selain rekam jejak kapal, Kapolres juga menekankan pentingnya kejelasan serta ketegasan dalam perjanjian kerja laut serta awal kesepakatan. Pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan hak-hak para korban terpenuhi serta memproses hukum pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penganiayaan tersebut. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beragam kesenian dan kuliner khas Betawi hadir dalam keriaan Betawi di ujung Menteng, Jakarta Timur. Selain menjadi ruang pengenalan budaya Betawi, acara ini juga melibatkan pelaku UMKM setempat. Berikut Nadia Aulia melaporkan.
9: Beragam kesenian dan kuliner khas Betawi hadir dalam keriaan Betawi di ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, tepatnya di depan Rusunawa Ujung Menteng pada hari ini. Acara seni Betawi tersebut menghadirkan pertunjukan silat, tarian Betawi, hingga pertunjukan manusia petasan. Terdapat juga lomba hadroh untuk ibu-ibu dan lomba mewarnai untuk anak-anak. Selain pertunjukan seni, warga juga bisa menemukan bazar UMKM yang menjual berbagai kuliner khas Betawi, diantaranya seperti dodol, kerak telur, laksa, serta makanan ringan dan makanan berat lainnya. Lurah Ujung Menteng, Andri Kurniawan, mengatakan kegiatan ini baru pertama kali digelar di wilayahnya. Menurutnya, budaya Betawi perlu terus diperkenalkan dan dilestarikan dengan melibatkan masyarakat.
10: Saya sangat mengapresiasi sekali di mana kegiatan ini adalah yang pertama kali ya, yang diadakan di wilayah Kelurahan Ujung Menteng. Artinya kebudayaan ini harus kita angkat dan kita lestarikan, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan alhamdulillah antusias warga terutama di wilayah Kelurahan Ujung Menteng ini semuanya sangat mendukung, dari lapisan masyarakat, dari tokoh agama, RT RW, EPADM, dan juga lembaga-lembaga yang lainnya.
9: Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi LMK DKI Jakarta, Dwi Hartanti, mengapresiasi kegiatan yang melibatkan masyarakat, UMKM, dan pelaku seni tersebut. Dwi mengatakan, kriyaan Betawi ini bukan hanya menjadi tempat untuk menampilkan kesenian dan budaya saja, tetapi juga memberikan ruang bagi UMKM untuk memperkenalkan produknya.
11: Dalam rangka melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi. Ini tidak hanya tarian, makanan, tapi juga semua. Ada budaya, ada seni kreasi, ada kegiatan ekonomi yang mampu menggerakkan UMKM sehingga lebih kegiatannya lebih semangat, lebih proaktif lagi.
9: Kriyaan Betawi ini berlangsung hingga pukul 10 malam nanti. Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati pertunjukan budaya sekaligus mengenal kuliner dan produk UMKM khas Betawi. Dari Jakarta, Nadia Aulia melaporkan.
1: Bagi sebagian orang, mencari sebuah buku merupakan kesempatan untuk menemukan cerita dan pengetahuan baru. Kesempatan tersebut pun hadir melalui kegiatan Semesta Buku yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Berikut Penta Medita melaporkan.
12: Suasana berbeda terlihat di Galeri Emiria Sunasa dan Galeri E. Sujojono, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Berbagai judul buku memenuhi area bazar Semesta Buku, sementara para pengunjung berkeliling, membuka halaman buku, dan memilih bacaan sesuai kebutuhannya. Semesta Buku menjadi salah satu rangkaian kegiatan literasi Gramedia yang tidak hanya menjual beragam buku, tetapi juga menjadi ruang pertemuan bagi pembaca, penulis, penerbit, dan komunitas literasi. Pada gelaran kali ini, Semesta Buku berlangsung mulai 25 September hingga 4 Oktober 2026. Salah satu daya tarik utama dari bazar ini ialah penawaran harga buku. Di lantai 1, pengunjung dapat menemukan sejumlah buku dengan potongan harga mulai dari 20 hingga 70%. Sementara di lantai 2, terdapat area buku dengan sistem harga tetap mulai dari Rp5.000. Keberagaman buku pada acara ini membuat pengunjung tidak hanya datang dengan satu tujuan. Ada yang sudah membawa daftar buku incaran, tetapi tidak sedikit pula yang justru menemukan judul lain yang lebih menarik setelah melihat langsung koleksi yang tersedia. Menurut Gabriel, selaku pegawai Semesta Buku, antusiasme masyarakat terhadap bazar ini sangat tinggi. Bahkan jumlah pengunjung cenderung meningkat dan lebih ramai ketika memasuki akhir pekan dengan rentan usia mulai dari anak muda hingga orang dewasa.
13: Antusiasnya sangat sangat luar biasa sih dari customer di sini, karena semuanya udah pasti pecinta buku ya, datang di sini ini momen mereka semuanya. Jadi mereka cari buku yang murah pastinya. Ini kan Semesta Buku itu buku-buku murah yang di diskonnya, wah luar biasa diskonnya. Dia mulai dari buku terbitan Gramedia sampai eksternal Gramedia pun ada, dia diskonnya bisa sampai 90%, di jam-jam tertentu ada facial-nya juga. Jadi peminatnya sangat luar biasa sih datang ke sini, Kak.
12: Sementara itu, dia, pengunjung asal Bekasi, mengaku bahwa potongan harga menjadi salah satu penawaran menarik yang mendorongnya untuk datang dan melihat langsung koleksi buku yang dipamerkan. Selain itu, bazar ini memberikan pengalaman yang seru lantaran bisa memilih buku secara langsung. Menurutnya, berada di tengah deretan buku membuatnya dapat melihat tampilan sampul buku, membaca bagian belakang buku, hingga mempertimbangkan judul lain sebelum menentukan pilihan untuk membeli buku.
14: Kalau secara langsung tuh feels megang bukunya kali ya, itu kan beda. Terus bisa ngelihat baca-baca sepuasnya di balik bukunya, premisnya tuh kayak gimana. Terus juga lihat-lihat judul-judul yang lain yang ternyata menarik juga, itu sih. Jadi lebih enak aja gitu ya untuk milih bukunya.
12: Selain berburu buku, pengunjung juga dapat menikmati beragam rangkaian kegiatan literasi seperti diskusi, book talk, acara penandatanganan buku, hingga lokakarya dan aktivitas kreatif. Adapun kehadiran Semesta Buku ini memberikan kesempatan untuk menjelajahi berbagai pilihan bacaan, mulai dari fiksi hingga non-fiksi, sekaligus menikmati pengalaman berburu buku secara langsung di tengah suasana ruang literasi. Demikian, Penta Maidita, Ika Celia Putri, Salsabila Saskia Ayunga, dan Salwa Basyarewan melaporkan.
1: Beralih ke berita dari Banten, Badan Pusat Statistik Pandeglang mencatat angka inflasi tahunan Kabupaten Pandeglang merangkak naik hingga menembus level 4%. Lonjakan indeks harga konsumen ini dipicu oleh tingginya konsumsi kelompok makanan, minuman, dan penurunan produksi pangan akibat kekeringan. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
15: Angka inflasi tahunan year of year Kabupaten Pandeglang mencatatkan tren peningkatan hingga menembus level 4% pada rilis data terbaru bulan Oktober. Beberapa faktor seperti cuaca ekstrim, musim kering, serta tingginya permintaan komoditas bahan pokok di pasaran disinyalir menjadi penyebab tingginya indeks harga konsumen di daerah. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Pandeglang, Ahmad Widianto menyatakan, sebelumnya, capaian inflasi kabupaten di bulan Agustus berada pada angka 3,94% akibat tingginya konsumsi kelompok makanan, minuman, serta tembakau. Perayaan Hari Besar Keagamaan dan perayaan nasional secara bersamaan disebutnya mendongkrak volume permintaan barang secara signifikan di tingkat pedagang pasar. Tren kenaikan angka inflasi pun berlanjut memasuki bulan September dengan posisi mencapai 4% dengan indeks harga konsumen atau IHK menyentuh level 112,10. Tekanan harga pangan ini semakin menguat seiring musibah kekeringan yang melanda lahan pertanian warga di berbagai daerah yang memicu kegagalan panen raya.
3: Biasanya inflasi ini mempunyai siklus. Ya. Kalau inflasi yang tidak terkendali biasanya dia ketika naik akan terus naik di bulan berikutnya, bahkan kenaikan juga malah lebih tinggi gitu loh. Tapi ketika siklusnya memang sesuai dengan kondisi, itu menurut kita masih wajar gitu kan. Kadakalanya dia naik karena ada faktor-faktor eksternal tadi, ada kalanya dia normal kembali gitu kan. Misalnya ketika mau sebenarnya sudah nggak ada dampak kegiatan sosial tadi ya, tapi sekarang di bulan September ini muncul satu tanda petik ya, kondisi yang kurang baik adalah tingkat kekeringan. Jadi ada informasi di lapangan atau di sawah itu pada kekeringan atau busuk. Akhirnya produksi beras mengalami penurunan.
15: Ahmad menerangkan, dampak utama dari lonjakan inflasi berkepanjangan ini adalah penurunan daya beli masyarakat secara berkeseluruhan akibat beban pengeluaran kebutuhan pokok yang semakin mahal. Ia menegaskan, pengendalian harga pangan saat ini menjadi instrumen krusial agar gejolak pasar tidak semakin membebani perekonomian warga di berbagai wilayah kecamatan. Ia mengatakan, strategi pengendalian inflasi daerah kini menuntut pengamanan sektor produksi pertanian lokal guna menjamin ketersediaan stok pangan di pasaran tradisional tetap aman. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Beralih ke informasi berikutnya, bagi sebagian masyarakat, bantuan sosial menjadi salah satu penopang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, status sebagai penerima bansos tidak selamanya tetap. Berikut Romanudin melaporkan.
16: Bagi sebagian masyarakat, bantuan sosial menjadi salah satu penopang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, status sebagai penerima bansos tidak selamanya tetap. Perubahan kondisi sosial ekonomi yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN dapat membuat peringkat desil warga berubah. Perubahan inilah yang kemudian dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap program bantuan sosial. DTSEN menjadi salah satu data acuan dalam penyaluran bantuan sosial. Dalam data tersebut, masyarakat dikelompokkan berdasarkan peringkat desil yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi. Ketika peringkat desil berubah, status seseorang dalam program bansos juga dapat berubah. Warga yang sebelumnya menerima bantuan dapat tidak lagi menerima bansos, apalagi peringkat desilnya berubah dan tidak lagi memenuhi kriteria. Di Kota Cilegon, Dinas Sosial menyebut perubahan data tersebut tidak serta-merta dapat dilakukan di tingkat daerah. Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon, Lia Nurlia Mahatma mengatakan pihaknya hanya dapat mengusulkan perubahan desil kepada Kementerian Sosial. Usulan tersebut juga membutuhkan waktu sekitar 3 bulan karena harus melalui proses verifikasi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Pemutakhiran data juga menjadi bagian penting agar data yang tercatat dalam DTSN pasien sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Karena itu, warga yang merasa kondisi sosial ekonominya tidak sesuai dengan peringkat desil dalam DTSN dapat mengajukan pembaruan data. Pengajuan dapat dilakukan melalui operator di kelurahan dengan membawa bukti pendukung terkait kondisi sosial ekonomi.
17: Nanti kewenangannya untuk bagaimana memperingkatkan adalah BPS. Jadi kalau dinas sosial, gitu kan, kalau dinas sosial hanya mengusulkan ke Kemensos terkait dengan untuk perubahan desil. Dan itu pun waktunya 3 bulan dan belum tentu juga perubahan-perubahan secepat itu, gitu. Karena memang harus ada verifikasi lagi oleh BPS. Nah untuk kaitan dengan judol, kaitan dengan itu nanti memang di dalam sistem itu tertera, gitu. Bahwa rekening mereka terpakai itu oleh yang namanya kemarin itu PPTAK.
16: Di sisi lain, DTSN juga digunakan untuk melakukan pemantauan terhadap data penerima bansos. Dinas Sosial menyebut penerima bansos yang terindikasi menggunakan bantuan untuk aktivitas judi online dapat terdeteksi melalui data transaksi yang dianalisis oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Perubahan desil pada akhirnya bukan sekedar perubahan angka dalam data. Bagi masyarakat, perubahan tersebut dapat berdampak pada akses terhadap program bantuan sosial. Pemutakhiran dan verifikasi data pun menjadi tahap penting agar bantuan sosial dapat disalurkan sesuai data dan ketentuan yang berlaku. Demikian dari Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiyah menekankan pentingnya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
9: Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiyah menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi anak. Hal tersebut disampaikan saat memberikan arahan kepada para kepala sekolah di Kabupaten Serang. Ratu mengatakan upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Menurutnya, diperlukan kerjasama antara Dinas Pendidikan, Lembaga Perlindungan Anak, Badan Penjamin Mutu Pendidikan, serta orang tua siswa.
18: Kita harus menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak-anak kita, itu yang pertama. Tapi itu kemudian juga tidak bisa kita berdiri sendiri, hanya satu sektor saja misalnya Dinas Pendidikan, tapi harus terintegrasi ya. Harus ada kerjasama antara Dinas DKPP 3A, di situ ada bagaimana perlindungan terhadap anak-anak kita, kemudian juga untuk mutu atau layanan pendidikannya dengan Badan Penjamin Mutu Pendidikan.
9: Ia meminta kepala sekolah menjadi contoh yang baik bagi guru dan seluruh perangkat sekolah, sehingga dapat diterapkan dalam lingkungan pendidikan. Ratu juga menekankan pentingnya komunikasi antara sekolah dan orang tua. Ia menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap kepala sekolah yang tidak menjalankan tugas dan kinerjanya secara optimal. Selain itu, Ratu mengingatkan agar dana bantuan operasional sekolah atau BOS digunakan sesuai peruntukannya. Ia juga meminta fasilitas sekolah termasuk ruang belajar dan toilet dipastikan berfungsi dengan baik demi kenyamanan dan kesehatan siswa. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Tim Hoki Banten mulai meningkatkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2026 yang dijadwalkan berlangsung November mendatang. Beberapa fokus persiapan dilakukan untuk mematangkan latihan fisik dan teknik. Berikut Nur Nabila melaporkan.
19: Atlet Hoki Banten, Nur Fauzan, bersama timnya mulai meningkatkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2026 yang dijadwalkan berlangsung November mendatang. Persiapan dilakukan dengan meningkatkan latihan fisik dan teknik sebagai bagian dari upaya menghadapi persaingan dalam kejuaraan tingkat provinsi tersebut. Fauzan saat dialog bersama RRI Banten pada Jumat, 2 Oktober 2026 mengatakan, latihan bersama tim saat ini dilakukan 3 kali dalam sepekan. Selain latihan rutin, atlet juga mendapatkan tugas tambahan untuk menjaga kondisi fisik ketika tidak menjalani latihan bersama. Program tersebut diantaranya berupa jogging dan latihan fisik seperti push-up yang dilakukan sesuai arahan tim pelatih.
20: Mungkin yang harus dibenahi itu adalah fisik yang pertama dan skill itu yang paling penting. Dan juga chemistry yang penting. Nah, untuk biar nggak bosan lagi itu mencari kegiatan atau aktivitas lain seperti kalau ada waktu kosong, saya biasanya itu aktivitas berenang, misal lari, jogging. Jadi nggak hanya hoki.
19: Menurut Fauzan, persiapan menghadapi kejuaraan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan individu. Kekompakan dan komunikasi antar anggota tim juga menjadi bagian penting dalam permainan hoki. Karena itu, setiap selesai latihan dilakukan evaluasi untuk melihat perkembangan tim sekaligus membangun chemistry antar pemain agar semakin siap menghadapi pertandingan. Pengalaman pada kejuaraan sebelumnya menjadi bahan evaluasi bagi Fauzan dan tim. Pada kejuaraan provinsi terakhir, timnya belum memperoleh hasil yang diharapkan. Kekalahan tersebut membuat tim melihat sejumlah aspek yang masih perlu diperbaiki, terutama kondisi fisik dan kemampuan teknik. Selain itu, chemistry antar pemain juga terus dibangun agar permainan lebih solid.
20: Untuk evaluasi sendiri itu mungkin sudah di akhir setelah latihan, Kak. Setiap akhir latihan itu kita ada evaluasi. Untuk chemistry sendiri, mungkin kita sudah mulai terbangun. Harapan saya semoga hoki itu dapat berkembang. Seperti di sekolah-sekolah juga diadakan, fasilitasnya juga diadakan. Targetnya semoga banyak kejuaraan yang kita menangkan.
19: Ia mengaku setiap pertandingan memberikan pengalaman berbeda, termasuk ketika harus menghadapi rasa gugup dan tekanan dari lawan. Ia berusaha mengatasinya dengan meningkatkan kepercayaan diri dan komunikasi dengan rekan satu tim. Menurutnya, kekalahan bukan alasan untuk berhenti, tetapi menjadi bahan untuk memperbaiki persiapan menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Serang, Banten, Nur Nabilah melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. DPRD DKI Jakarta dukung kesejahteraan pedagang pasar Pondok Labu dengan digitalisasi. BPS mencatat inflasi Kabupaten Pandeglang tembus level 4%. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Abang, susunya satu ya.
9: Eh Bu Ira, beli susu lagi. Aduh, gak usah sering-sering kasih susu, Bu. Anak saya aja jarang minum susu, tetap sehat kok.
8: Oh, begitu, Bu. Tapi, susu juga punya manfaat untuk mendukung pertumbuhan anak loh.
9: Ah, paling cuma bikin anak cepat gemuk. Kalau mau sehat mah, kasih makan aja yang banyak.
8: Enggak begitu, Bu. Susu bisa menjadi salah satu sumber protein dan kalsium yang baik untuk anak.
9: Kalsium? Memangnya buat apa?
8: Kalsium membantu pertumbuhan dan menjaga kekuatan tulang serta gigi. Protein juga dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak.
9: Oh, jadi susu bukan cuma buat bikin kenyang?
8: Iya, Bu. Tapi tetap harus diimbangi dengan makanan bergizi lainnya ya, supaya kebutuhan gizi anak terpenuhi dengan seimbang.
9: Hehehe, ternyata aku yang so tau ya, Bu.
8: Nah, yang penting sekarang udah tahu kan, Bu?

Bunga Citra Lestari dengan Inggar dari tahun 2006, pendengar Pro 1. Menemani kita di Jakarta sore ini bersama saya, Roli Hutahayan. Saya akan temani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Di tanggal berapa nih? 3 Oktober 2026. Semoga duitnya masih awet ya. Atau justru ini adalah mau mencoba untuk menggunakan tabungan yang sudah di

misalnya ada yang tertarik ya nggak apa-apa juga kalau mau jajan ya pendengar Pro 1. Seperti ada Indonesia International Book Fair 2026 di GICC ya, Jakarta International Convention Center. Ini tuh yang ada di GBK itu loh pendengar Pro 1, yang biasanya tempat pameran-pameran, tempat wedding. Nah, ini akan buka sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jadi banyak banget nih kalau Anda sedang cari buku untuk anak-anak, untuk bayi Anda, untuk toddler Anda, untuk cucu Anda, atau mungkin untuk Anda sendiri ya, untuk nambah skill gitu, skill Anda dalam leadership, nambah juga skill yang lain di pekerjaan yang sekarang gitu ya. Boleh banget nih coba mampir di Indonesia International Book Fair 2026. Biasanya saya mampir, tapi tahun ini saya tidak mampir karena buku saya masih banyak yang belum dibaca. Kemudian ada di J-Expo Kemayoran sampai pukul 9 malam nanti ya. Ada Art Jakarta, ini juga pameran kayak pameran kesenian gitu. Jadi banyak foto, banyak patung gitu ya. Kemudian ada Jakarta Illustration and Creative Arts Fair di Agora Mall. Agora Mall ini ada di sebelahnya Grand Indonesia pendengar Pro 1 ya. Kemarin saya juga sempat mampir nih sore-sore ya sampai malam, mampir ke acara ini. Wah, seru sekali. Saya senang sekali melihat banyak karya anak bangsa. Ini dalam arti yang sesungguhnya, banyak sekali kreator-kreator Indonesia yang karya bagus ya. Jadi gambar, ilustrasi, terus ada dijadiin posters, ada dijadiin postcards, ada yang dibikinin patungnya juga, kayak sculpture gitu, lucu-lucu ya pajangan. Ada bantal, ada kaos. Wah, ini juga asik sih tempatnya. Menurut saya ini bikin pegel juga. Karena kemarin 3 jam muter-muter tuh seru banget ternyata. Keluar dari situ, set kakinya pegel banget, akhirnya duduk. Tapi ada tempat istirahatnya juga, mungkin kalau Anda berangkat dari sekarang masih dapat bersantai-santai karena banyak sekali hiburannya. Ini ada harga tiket masuknya juga, nanti mungkin Anda bisa cek ya pendengar Pro 1. Kemudian untuk Anda yang suka sama game, ada Jakarta Game Fair 2026 di M Block Space Jakarta. Wah, nih anak gaul Blok M banget nih ya. Semangat deh kalau kata saya kalau diajak ke Blok M weekend, tobat, mending gak usah ya. Aku memilih di rumah aja nonton drakor atau dracin ya. Nah, Anda gimana nih kegiatan akhir pekannya ya? Apakah sudah ada rencana untuk jalan-jalan? Mungkin cuman sekedar jalan-jalan ke taman boleh loh. Ke Monas kali, ke Taman Ayudhya, di Tebet Eco Park, di Taman Lapangan Banteng. Boleh loh ikutan cerita ya sama saya. Gimana update schedule Anda di hari ini? Di sore-sore gini biasanya udah jam-jam mau cari kopi di luar ya. Boleh silakan di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.
1: Tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman, hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar, dan beri pertolongan pertama, serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut, dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Dilansir dari The Naked Scientist, pelangi merupakan ilusi optik dan ia tidak menyentuh tanah. Jadi, sejauh apapun berjalan untuk menemukan ujung pelangi akan selalu terlihat seolah-olah berada di ujung langit. Namun, yang juga tidak disadari adalah bahwa bentuk pelangi yang sebenarnya adalah lingkaran utuh. Tentu saja, sebuah lingkaran tidak memiliki ujung. Pelangi tidak pernah terlihat benar-benar berbentuk lingkaran karena langit menghalanginya. Namun, jika melihat pelangi dari pesawat, mungkin ia akan tampak seperti lingkaran yang hampir sempurna. Ujung pelangi memang tidak ada. Selain itu, jarak pelangi dan kita akan selalu sama. Jadi tidak peduli kamu bergerak mendekatinya, pelangi menyesuaikan jaraknya dengan sudut pandang kita.

Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, informasi ini saya ambil dari portal komdigi.go.id yang menginformasikan adanya unggahan video di Instagram yang mengulas pernyataan seorang tokoh publik bahwa erupsi gunung di Indonesia disebabkan oleh rekayasa proyek teknologi bernama The High Frequency Active Auroral Research Program atau HAARP. Faktanya dilansir dari kompas.com, anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia Daryono mengatakan tudingan bahwa fenomena erupsi beberapa gunung api di Indonesia disebabkan oleh rekayasa teknologi atau senjata konspirasi sama sekali tidak masuk akal secara ilmu kebumian. Dalam terminologi geologi, tektonik dan geofisika, erupsi gunung api merupakan pelepasan energi endogenik bumi berskala sangat masif yang mustahil disimulasi, dibangkitkan, atau dikendalikan oleh teknologi buatan manusia manapun. Adapun HAARP telah dijadikan objek teori konspirasi selama bertahun-tahun dan sering dimunculkan setiap terjadi bencana atau peristiwa alam besar. Meskipun meliti atmosfer, HAARP ini tidak dapat merekayasa cuaca, apalagi memicu terjadinya erupsi gunung api atau gempa. Sehingga informasi ini hoax atau tidak benar ya, pendengar Pro 1. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dina, waktu kamu kecil dulu, tiap malam sebelum tidur, ibu suka dongengin. Kamu inget gak?
1: Iya, Bu. Aku jadi kangen dongeng-dongeng itu.
0: Kangen ya? Mungkin sekarang giliran kamu yang cerita untuk anak-anakmu. Kalau ada waktu, bisa mulai lagi kok. Jangan sampai rutinitas itu hilang.
1: Iya, Bu. Aku teruskan rutinitas ini. Sebelum tidur, aku bacakan dongeng buat mereka.
0: Bagus, Nak. Itu salah satu cara agar kenangan itu tetap hidup. Dan jangan lupa untuk menceritakan tentang nilai-nilai baik yang ibu ajarkan juga. Dongeng itu bukan cuma cerita, tapi juga cinta yang gak pernah habis.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi bunga hati dari Salma Salsabil, pendengar Pro 1. Ih, saya sudah lama nih gak dengerin lagunya Salma, tiba-tiba ada di playlist. Rindu juga ya, dengerin lagu yang kayaknya udah lama gak kedengeran, tiba-tiba diputerin gitu. Pendengar Pro 1, saya juga mau update nih beberapa informasi yang seru ya untuk Anda. Informasinya di hari Sabtu ini ya, pendengar Pro 1. Ini datang dari Agnes Monica nih. Agnes Monica ini terpilih menjadi bagian dari koleksi permanen dari Hard Rock Hollywood atau Los Angeles. Ini sudah ditaruh di sana dari tanggal 29 September 2026, pendengar Pro 1. Ada memorabilia miliknya yang dipajang bersama koleksi para legenda termasuk Michael Jackson juga ya. Ada juga replika kostum dari video musik Long As I Get Paid dan wardrobe karakter Lila Hoth yang dia kenakan dalam serial Reacher. Dan menariknya, sepanjang Oktober nanti pengunjung juga bisa mencicipi sejumlah makanan Indonesia yang menjadi favorit Agnes Monica di Hard Rock Los Angeles. Wah, seru banget nih ya. Dan hasil program ini nantinya akan disalurkan ke Hill LA Foundation untuk mendukung anak-anak dan juga generasi muda. Tepuk tangan yang meriah lah untuk Agnes Monica nih. Benar-benar sebuah mimpi yang sungguh-sungguh jadi nyata dengan perjuangan yang keras gitu ya. Karena dia selalu bermimpi kan untuk menjadi musisi yang go internasional gitu. Dan ya udah deh, jadi. Kalau gitu saya mau ajak ada flashback dulu lah sama lagu-lagu Agnes Monica zaman dulu-dulu banget ya. Karena kalau ngomongin Agnes Monica kan selalu keingetnya kalau sekarang lagunya udah R&B sudah sangat dance banget gitu ya. Di zaman dulu juga ternyata lagunya sedance itu kok, pendengar Pro 1. Selain dikenal dia sebagai juga ratu ballad ya, kalau nyanyiin lagu-lagu yang ballad udah deh dor banget. Mantap banget ya. Saya akan ajak Anda mundur ke tahun 2003.

manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu mungkin sudah akrab di keseharian kita, tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi, meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.

Soulful dengan ketika kau menyapa pendengar Pro 1. Roli Hutahayan masih menemani Anda di Jakarta sore ini. Sore ini juga saya mau update nih ya, peringkat Indonesia di Asian Games 2026 ya. Dimana ini atlet-atlet Indonesia kembali memberikan medali untuk Indonesia ya, pendengar Pro 1. Ini ada 2 emas dari atlet panjat tebing dan juga panahan. Di mana atlet panjat tebing Indonesia ini ada Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas 4 bagi Indonesia di Asian Games 2026 lewat nomor speed putri di hari Rabu kemarin ya, di Portmas Nagoya Exhibition Hall 1. Desak finish dengan catatan waktu 6.062 detik, unggul tipis 0.002 detik dari wakil China, dan ini memecahkan rekor Asian Games serta juga rekor Asia. Ini saya lagi ngeliat fotonya Desak ya, buset itu ototnya, otot lengannya bagus banget. Pendengar Pro 1 nggak heran ya bisa dapetin medali emas ya. Dan emas ini sekaligus mempertahankan gelar Desak dari Asian Games Huangzhou di tahun 2022, sekaligus memenuhi target 4 emas yang dicanangkan Menpora Erick Thohir bersama kontingen Indonesia. Ini dapat Rolex, Rolex, Rolex, Rolex lagi gak nih? Ini juga saya lagi sambil nonton ya, pendengar Pro 1, ketika kemarin lomba gak tuh ya, ini kompetisi panjat tebingnya ini cepat banget semuanya ini naiknya. Ampun, ini benar-benar Spider-Man dalam kehidupan nyata loh, pendengar Pro 1 ya. Dan setelah sehari dari panjat tebing ini, pendengar Pro 1, Indonesia kembali menambah emas lewat Nurisa Dian Asrifah dari cabang olahraga panahan. Ini Nurisa meraih emas pada nomor compound putri sekaligus menjadi emas 5 Indonesia di Asian Games 2026. Wah, saya yakin ini Nurisa tidak ada minus, tidak ada silinder, dan tidak ada plus di matanya ya, karena shootnya langsung tepat loh, dapat emas lagi. Ada 5 emas berarti sekarang yang terkumpul ya di Asian Games 2026. Kemudian kalau lihat peringkatnya, kini Indonesia ada di peringkat 13 nih di Asian Games 2026. Wah, seru seru seru seru seru seru seru. Semoga yang lain juga bisa bawa emas ya. Amin, amin, amin, amin. Dan semoga atlet-atlet Indonesia ini bisa menjadi trigger untuk generasi muda Indonesia lainnya untuk bisa juga jadi atlet mungkin ya. Wah, seru. Saya mungkin kalau dikasih kesempatan mundur, mau jadi atlet atau enggak, kayaknya enggak sih. Tapi kok kayaknya keren gitu ya, jadi atlet gitu ya. Gimana nih kalau Anda ada kesempatan jadi atlet, mau jadi atlet atau enggak? Kalau saya kayaknya enggak deh, takut. Takut enggak bisa gitu ya. Yang keluar enggak pede dulu. Untuk Anda boleh cerita sama saya ya, ikutan interaksi di 0811 7972 7912.

0: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Drew, yang ini untuk kamu pendengar Pro 1. Yang ini juga untuk kamu di Jakarta sore ini pendengar Pro 1 bersama Roli Huta Hayan. Saya mau sedikit flashback nih sama Anda ya. Masih ingat gak kapan pertama kali Anda melihat kunang-kunang? Kayaknya saya lagi mikir juga nih kapan ya. Pernah. Saya pernah sekali sih kayaknya ya melihat si kunang-kunang ini pendengar Pro 1. Dan kita kan juga tahu ya kalau si kunang-kunang ini dia akan bercahayanya di gelap aja gitu ya. Bahkan kalau saya nggak salah, kunang-kunang ini juga hidupnya nggak bisa lama gitu pendengar Pro 1 ya. Dia cuman berumur pendek gitu ya. Dan ketika si kunang-kunang ini dewasa, sebagian besar mereka hanya hidup sekitar 2 bulan aja gitu ya. Dan ya udah gitu, abis saya berganti lagi dengan yang lain. Tapi kan kalau liatin kunang-kunang ini cantik gitu ya, apalagi malam-malam. Dulu di waktu-waktu tahun berapa ya, 2004-2003 tuh lagi zaman banget nih kunang-kunang. Terus akhirnya banyak film yang bawa si kunang-kunang ini jadi judul filmnya, jadi cerita filmnya gitu ya. Nah sekarang ini ada sebuah riset pendengar Pro 1 dari seorang pakar dari IPB University yang menyebutkan kalau kunang-kunang saat ini makin sulit ditemukan di alam ya. Disebutkan kalau kelangkaan kunang-kunang menjadi salah satu indikator menurunnya kualitas lingkungan. Secara global, ancaman besar bagi kunang-kunang antara lain adalah hilangnya habitat, kemudian polusi cahaya, serta penggunaan pestisida. Riset yang diterbitkan di Bioscience juga mengidentifikasi ketiga faktor tersebut sebagai ancaman utama bagi populasi kunang-kunang. Jadi, saya takut nih nanti anak saya ya masih bisa ngelihat kunang-kunang apa enggak ya. Kalau sekarang aja ini sudah langka gitu. Jadi kesimpulan ilmiah ini sudah pasti ya, tapi mungkin ada harapan pastinya ya. Setiap momen pasti ada harapannya gitu ya. Semoga lingkungan kita membaik, banyak yang semakin peduli gitu ya. Tidak terlalu banyak gedung-gedung, bangunan-bangunan dan lain-lain yang dibangun ya, tapi alamnya jadi dikit banget gitu. Jadi ya semoga nih kalau semakin banyak alam terbuka, juga penanganan terhadap bangunan-bangunan gitu ya, izin-izin bangunan tuh nggak di-approve mulu. Semoga kita masih bisa menikmati hewan-hewan yang dari kita kecil dulu sampai ke anak cucu kita bisa kenalan gitu ya. Ini saya jadi overthinking nih, jadi mikir ntar anak saya, cucu saya masih bisa nggak ya ngeliat kunang-kunang? Takutnya nanti sudah nggak punya habitat lagi nih untuk si kunang-kunang ini ya, pendengar Pro 1. Jadi sedih nggak bisa lihat kunang-kunang. Gimana nih untuk Anda? Masih teringat nggak cerita pertama kali melihat si kunang-kunang ini, pendengar Pro 1 ya? Sambil mau menyapa Teh Aica Hamid di Bogor. Selamat sore Mbak Ulil. Tadi Teh Aica kirim WhatsApp jam 5. Maaf ya, aku baru melihat WhatsAppnya Teh Aica nih. Baru bergabung. Terus aku dikirimin foto teh manis sama kue roti coklat keju. Ya ampun enak banget. Mari Shanti kita minum teh barengan. Happy weekend ya Mbak Ulil. Terima kasih. Selamat berakhir pekan juga Teh Eca. Semoga abis ini udah sedikit kenyang ya. Sudah selesai tuh ngopi ngeteh manis dan makan snacknya. Udah bisa siap-siap santai untuk mau sholat maghrib nanti. Oke deh kalau gitu. Untuk Anda yang juga mau update informasi lalu lintas mungkin, informasi cuaca, atau mungkin ada kegiatan dan peristiwa menarik di tempat Anda, silahkan boleh ya. 0811 7972 7912.

Samson dengan Hening pendengar Pro 1. Masih di Jakarta sore ini, masih bersama saya Roli Hutahayan. Saya akan bermain hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Lewat lagu ini juga saya akan menyapa Teh Echa nih yang juga kembali ikutan ngobrol ya. Mbak Ulil, di tempat aku tuh masih ada kunang-kunang loh, bahkan suka masuk ke dalam rumah. Wah, seru sekali. Oke, nanti saya study tour ya ke Bogor. Aku lagi masih kecil suka sekali kumpulin kunang-kunang di dalam botol kalau pas liburan di kampung nenek. Sekarang kunang-kunang sudah mulai punah. Iya, sudah mulai jarang karena tempat tinggalnya enggak ada. Kasian ya. Doain nanti anak cucu aku bisa ngeliat kunang-kunang ya, Teh Echa, begitupun dengan kamu. Amin. Sekarang saya mau mengajak Anda untuk beristirahat sejenak dulu pendengar Pro 1 karena sebentar lagi kita akan masuk ke dalam azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tepat di pukul 17:50 waktu Indonesia Barat. Selamat beribadah, sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya di hari ini.

0: sebuah riwayat dikisahkan, Khalifah Umar bin Khattab bersama para sahabatnya berjalan dari Madinah menuju negeri Syam. Mereka berhenti di daerah perbatasan sebelum memasuki Syam karena mendengar ada wabah taun amwas yang melanda negeri tersebut. Sebuah penyakit menular, benjolan di seluruh tubuh yang akhirnya pecah dan mengakibatkan pendarahan. Umar kemudian memutuskan untuk pulang ke Madinah dan tidak melanjutkan perjalanan. Keputusan ini sempat disangsikan oleh Abu Ubaidah, sang gubernur Syam yang dikagumi oleh Umar. Menurutnya Umar tak seharusnya kembali dan mempertanyakan kenapa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Umar untuk tidak melanjutkan perjalanan ini kemudian diperkuat dengan sebuah hadis yang artinya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah yang bernama Sar, saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar, jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Sekitar 20 ribu dan hampir separuh penduduk Syam wafat karena wabah itu. Pada akhirnya, wabah tersebut berhenti ketika sahabat Amr bin Ash memimpin Syam. Amr bin Ash berkata, wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Jaga jaraklah dan berpencarlah kalian dengan menempatkan diri di gunung-gunung. Mereka pun berpencar menempati gunung. Wabah pun berhenti layaknya api yang padam karena tidak bisa lagi menemukan bahan yang dibakar.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: sahabat Nabi Abu Dujana. Sahabat Nabi yang jarang diketahui adalah keseharian Abu Dujana. Suatu ketika Rasulullah menemui Abu Dujana yang sedang risau akan keadaannya. Rasulullah memerintahkan dirinya untuk segera menunaikan ibadah sholat duha. Namun, Dujana tidak memperhatikan saran Rasulullah tersebut. Pernah menceritakan bahwa dirinya dalam keadaan yang tidak mampu atau fakir dan mengakui bahwa seringkali keluarganya kelaparan. Di dalam keluarganya itu terdapat banyak anak kecil dan mereka sering kelaparan sehingga beberapa di antara anak-anaknya sering mengambil buah kurma yang terjatuh di depan masjid. Dalam cerita ini, pohon kurma tersebut memiliki buah yang lebat dan sering terjatuh. Pemilik buah kurma tersebut adalah tetangga Dujana. Melihat tindakan anak-anak yang mencuri buah kurma, akhirnya Abu Dujana memaksa anak-anaknya untuk memuntahkan kurma dari mulutnya. Abu Dujana menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa dirinya tidak mau malu sebagai ayah sampai di akhirat nanti karena gagal memberikan makanan kepada anaknya. Abu Dujana lebih memilih memaksa anaknya muntah daripada makanan haram tersebut masuk dan menjadi daging dalam tubuhnya. Mendengar cerita Dujana tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis tersedu-sedu karena salah satu sahabatnya benar-benar menjadi ayah yang baik dengan tidak membiarkan anaknya menjadi pencuri.
1: ...91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1JAKARTA, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.

Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.

Ada band Masih Sahabat Kekasihku. Di tahun 2003 pendengar Pro 1, ini pada saat itu zaman-zamannya MTV ampuh ya. Zaman-zamannya MTV nih, sering sekali video klipnya tuh diputar, terus akhirnya lagunya banyak dinyanyikan orang gitu ya, menjadi lagu anthem gitu ya. Entah itu di sekolah-sekolah lagi gitaran, atau mungkin di komunitas gitu ya. Saya juga yakin tadi pasti Anda ikutan nyanyi juga nih. Jakarta sore ini masih bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1. Saya akan temani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Update news nih dari stasiun Duri ya, pendengar Pro 1. Ini saya informasinya diambil dari CNN Indonesia. Ini dikabarkan ada 12 orang yang mengalami luka setelah salah satu eskalator di stasiun Duri mendadak mengalami gangguan pada Sabtu tanggal 3 Oktober di pukul 7:45 waktu Indonesia Barat pagi tadi ya. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat sejumlah penumpang jatuh terduduk ketika eskalator yang seharusnya beroperasi naik tiba-tiba turun. Tampak petugas langsung mengevakuasi para penumpang yang jatuh. VP dari Corporate Secretary KI Komuter Karina Amanda menyampaikan permohonan maaf atas insiden ini dan memastikan semua pengguna yang terdampak mengalami luka ringan dan ini telah dievakuasi serta ditangani oleh petugas kesehatan di stasiun Duri. Karina menyebutkan ketika gangguan terjadi, petugas keamanan stasiun Duri yang berdinas langsung menghentikan operasional eskalator dan juga langsung memberikan pertolongan kepada pengguna yang terdampak ya, pendengar Pro 1. Ini agak kaget ya, tiba-tiba turun gitu eskalatornya. Semoga ini semua penggunanya yang terkena dampak, ini ada 12 orang yang mengalami luka ini, saat ini keadaannya baik-baik saja ya, baik itu secara fisik ataupun secara mental. Pasti ada kagetnya nih, abis ini entah takut naik eskalator atau mungkin harus benar-benar ditemani. Semoga penanganannya bisa dilakukan secara baik ya ke depannya. Untuk Anda mungkin yang punya informasi ini atau dapat pengalaman ini tadi pagi ya, Anda mungkin ada di sekitar stasiun Duri juga tadi pagi, mau update boleh nih informasinya ya di 0811 7972 7912. Sebuah lagu yang akan saya putarkan berikut ini datang dari Afgan. Kita akan sedikit mengenang dulu karyanya Mas Guru Soekarno Putra. Lagu ini sudah di remake lumayan banyak musisi ya. Setelah penyanyi awalnya tuh adalah Carlos Saba, sekarang lagu ini dinyanyikan kembali ya. Ada juga Ahmad Albar yang dulu sempat mempopulerkan lagu ini. Nah sekarang yang versi agak freshnya gitu ya, ada Afgan dengan Lenggang Puspita menemani malam minggu Anda di tanggal 3 Oktober 2020.

0: Eh, Bu Rani, lihat nih. Tas saya baru dateng nih. Impor. Kualitas kan beda dong sama yang lokal.
1: Kalau saya, yang penting bisa muat dompet sama HP, Bu. Mau lokal kek, impor kek, sama aja.
2: Bu Siska, Bu Rani. Tapi tahu gak sih, sekarang banyak produk Indonesia yang udah mendunia. Kualitasnya gak kalah. Bahkan ada produk-produk yang udah go internasional loh.
0: Halah, masa sih? Baru dengar aku?
2: Iya, benar. Mulai dari tas, skincare, sampai makanan. Selain bagus, kita juga bantu UMKM. Ekonomi naik, kita juga untung.
1: Kalau gitu, mending beli yang deket aja. Nggak perlu nunggu kiriman luar negeri 3 minggu.
0: Ih, iya juga ya. Kok aku malah ribet sendiri sih? Jadi pengen lihat produk lokal nih.
2: Nah, yuk mulai bangga pakai produk Indonesia. Kualitas oke, harga ramah, bikin negeri makin maju.
3: Cintai produk dalam negeri, bangun Indonesia maju.

Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan, karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental, karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.

segalanya dari Mike Mohe dari pendengar Pro 1. Mana-mana kita di Jakarta sore ini ya, hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Di malam minggu ini mungkin sudah banyak nih ya kegiatan yang Anda rencanakan sebelumnya akhirnya bisa terwujud di hari ini. Dan saya punya satu rekomendasi untuk bisa menghabiskan akhir pekan Anda di hari minggu besok atau mungkin di hari Sabtu minggu depan. Saya punya sebuah tempat di mana Anda bisa melakukan banyak sekali aktivitas, dari baca buku di perpustakaan, terus bisa main PS5, kemudian Anda bisa nobar film, sampai Anda bisa main board game kayak Uno nih pendengar Pro 1. Ini tempatnya gak jauh-jauh dari Jakarta, hanya 2 menit dari halte MRT ataupun Transjakarta yang di Tamrin ya pendengar Pro 1. Coba, apakah ada yang bisa menebak ini sebuah kedutaan pendengar Pro 1? Ini adalah pusat kebudayaan dan bahasa Perancis di bawah naungan kedutaan besar Perancis. Namanya Institut Française de Indonésie. Wah, saya remedial nih kalau bahasa Perancis. Mohon maaf lahir dan batin dulu ya. Ini ada di dalam gedung kedutaan Perancis pendengar Pro 1, tepatnya di Jalan Muhammad Tamrin nomor 20 Menteng, Jakarta Pusat. Ini Anda bisa datang ke sini karena open for public. Ini juga gratis untuk Anda yang mungkin sama kayak saya, bahasa Inggrisnya agak gak bagus gitu ya, atau bahkan gak bisa nih lebih tepatnya, tapi pengen belajar bahasa Perancis. Anda bisa nih ikutan kursus bahasa Perancis di kedutaan ini pendengar Pro 1. Anda bisa cek juga ya di info beasiswa FRID ya, di @beasiswa_frid. Nah, ini banyak sekali informasinya. Kalau Anda mau baca buku bisa, Anda mau nonton film bisa, Anda mau main Uno juga bisa, Anda mau ngopi-ngopi, makan-makan pastry Prancis gitu ya. Kayak makan croissant ya, atau mungkin makan danish, atau mungkin makan muffin, atau makan cookie gitu ya. Ada di sini juga ada kafenya, jadi semuanya lengkap. Anda juga bahkan bisa nonton DVD dan juga dengerin CD di sini pendengar Pro 1. Koleksinya banyak. Untuk Anda yang mau main PS5 tanpa harus ngerental, bisa juga nih datang ke kedutaan Perancis ya pendengar Pro 1. Bisa dicatat nih untuk jadi rencana libur Anda besok atau di minggu depan ya. Masih bersama saya di Jakarta sore ini pendengar Pro 1, Roli Hutahayan masih akan menemani Anda di pukul 18:41 sampai dengan nanti pukul 20 ya. Saya akan jeda dulu dengan satu lagu, tapi setelah itu kita akan bergabung bersama dengan Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok untuk informasi cuaca kelautan nih, bagaimana ya nanti di wilayah perairan DKI Jakarta dan di utara Jawa Barat. Tapi selain yang satu ini.

0: Jakarta sore ini.
1: Jakarta sore ini bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1, dan sekarang saya akan mengajak Anda bergabung bersama dengan Prakirawan Laras Kinanti untuk informasi cuaca kelautan di perairan DKI Jakarta dan juga di utara Jawa Barat. Ini dia Prakirawan Laras Kinanti, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Rowli. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Laras Kinanti sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore ini akan menyampaikan perakiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 3 Oktober 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Sementara itu untuk kondisi angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu.

0: Bu, perairan Pasir Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu, serta waspada terhadap kecepatan yang maksimum mencapai 20 knot atau setara dengan 37 km per jam yang terjadi di perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk kadar gelombang laut dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Pasir Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 16 WIB esok sore dan ketinggian pasang minimum 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 2 WIB dini hari nanti. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut. Banjir pesisir atau rob ini diperkirakan berakhir pada esok hari tanggal 4 Oktober 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 13 hingga pukul 16 WIB. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa selalu update informasi terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
1: Terima kasih Prakirawan Laras Kinanti. Itu dia pendengar Pro 1 ya, informasi perairan di wilayah DKI Jakarta dan juga Utara Jawa Barat dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Kita pastinya akan lanjutkan lagi Jakarta sore ini. Saya masih ada beberapa informasi seputar Jakarta untuk Anda ya. Dan saya masih punya banyak lagu-lagu enak untuk Anda. Tapi nanti tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya akan mengajak Anda bergabung bersama dengan RRI Programa 3 untuk Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Abang, susunya satu ya.
1: Eh, Bu Ira, beli susu lagi. Aduh, gak usah sering-sering kasih susu, Bu. Anak saya aja jarang minum susu, tetap sehat kok.
0: Oh, begitu, Bu. Tapi, susu juga punya manfaat untuk mendukung pertumbuhan anak loh.
1: Ah, paling cuma bikin anak cepat gemuk. Kalau mau sehat mah, kasih makan aja yang banyak.
0: Enggak begitu, Bu. Susu bisa menjadi salah satu sumber protein dan kalsium yang baik untuk anak.
1: Kalsium? Memangnya buat apa?
0: Kalsium membantu pertumbuhan dan menjaga kekuatan tulang serta gigi. Protein juga dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak.
1: Oh, jadi susu bukan cuma buat bikin kenyang?
0: Iya, Bu. Tapi tetap harus diimbangi dengan makanan bergizi lainnya ya, supaya kebutuhan gizi anak terpenuhi dengan seimbang.
1: Hehehe, ternyata aku yang so tau ya, Bu.
0: Nah, yang penting sekarang udah tahu kan, Bu?

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
4: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
4: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
0: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
4: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
6: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, nihil HS, target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
5: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindotama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44.000 liter air.
7: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44.000 liter air dan kondisi hotspot masih berasap tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut, dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian, terkait menaikkan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
10: apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
11: Kesemrawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karangsito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah. Di mana kabel ini mengalami kerutan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah. 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Tuh. Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta Melalui Saat melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Jadi Pak Seskap, Pak Seskap. Pak Seskap.
22: Apa katanya, Pak?
21: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
22: Bapak, tahu,
20: doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan dan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lebih dari 1.000 peserta, mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda, pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
0: Memang ini dikasihin.
3: Betulan kita dapat gambarnya Andong,
0: dapat jatah Andong.
22: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
3: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kenapa kita
0: butuh kesabaran.
3: Butuh kesabaran. Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
0: Digoreskan
3: di kain.
22: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
23: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
22: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
24: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
22: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
25: Karena evaluasi, ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
22: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
26: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya boleh, tentu harus ada pendampingan.
27: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
26: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas KUR yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
27: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
28: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
27: Mahyildi menambahkan, pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
1: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
4: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
1: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7, langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
4: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
5: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
4: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Smart pagi, Smart Planner Indonesia, salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin. Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmar Gerwin, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi Once Michael dengan De Alova dari tahun 2005, pendengar Pro 1. Roli Hutahayan masih menemani Anda ini di Jakarta sore ini ya, tepat di pukul 19.39 waktu Indonesia Barat. Semoga pendengar Pro 1 nih udah pada makan malam semua ya. Jadi sudah tinggal berleye-leye atau mungkin bentar lagi mau pulang dari mall gitu ya, atau sekarang udah jalan pulang nih dari mall atau tempat Anda makan malam ya, pendengar Pro 1. Hati-hati di jalan ya untuk Anda yang saat ini sedang berkendara. Bagaimana nih lalu lintas di malam minggu? Apakah padat atau biasa aja nih Rolly, gak ada apa-apa ya, sepi-sepi aja gitu jalanannya? Boleh loh update ke saya ya, pendengar Pro 1 di 0811-7972-7912 atau lewat line telepon kami di 0213440696 dan di 3441499. Nih, biar Anda semangat ya di malam minggu ini, walaupun mungkin ada gak kemana-mana di rumah aja ya, atau mungkin sedang dalam perjalanan pulang. Biar semakin semangat, ada informasi diskon nih pendengar Pro 1 ya, di mana pemerintah akan memberikan stimulus atau diskon untuk menekan harga tiket pesawat selama periode Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Direktur Angkatan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus yang diberikan berupa fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Lumayan 10%. Kalau biaya layanan gak bisa diapa-apain, tapi lumayan ini ya, PPN-nya gak ada ya. Dan saat ini pemerintah masih menyusun peraturan Menteri Keuangan yang menjadi daftar yang menjadi dasar pemberian fasilitas tersebut. Begitu pendengar Pro 1 ya. Diinformasikan juga kalau tarif PPN ini tidak akan berlaku gitu ya, dan nilai pastinya masih menunggu rampung harmonisasi dari PMK yang menjadi payung hukumnya. Diinformasikan kembali kalau pemberian stimulus ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga harga tiket pesawat tetap terjangkau di tengah meningkatnya perjalanan pada periode Nataru. Pak, gak Nataru aja tiket pesawat udah gak terjangkau kebetulan gitu. Jadi gimana tetap terjangkau?

akan bingung. Jadi saya nggak mau bingung sendirian nih ceritanya ya. Tapi ya semoga ya kebijakan ini bisa membantu lumayan lah ya PPN. Jadi ganti nama, nambahin ongkos gitu ya, naik taksi bisa lah ya, capek-capek. Karena kan pasti kalau naik transportasi umum yang lain, Anda harus extra time gitu ya, harus 2 atau 3 jam sebelumnya tuh, enggak 2, 3, 4 jam sebelumnya kayaknya udah harus berangkat dari rumah supaya enggak telat nyampe bandara ya. Baiklah, kita lihat aja nih pendengar Pro 1 ya, siap-siap deh. Apa mau siap-siap dari sekarang lihat harga tiket akhir tahun? Kalau saya sih enggak usah, kata saya mah. Aku sih enggak dulu ya tahun ini. Kalau Anda gimana nih pendengar Pro 1, boleh ya ikutan cerita ya. 0811 7972 7912.

0: Andin, satu yang tak bisa lepas, tapi harus bisa lepas nih sekarang ya pendengar Pro 1, karena saya harus pamit dari Jakarta sore ini. Terima kasih sudah bergabung dari sore tadi. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan. Sekarang sudah bisa rest, sudah bisa rebahan, sudah bisa bersantai. Dan santainya Anda malam ini nanti akan ditemani oleh Ferdi Jan di Jakarta malam ini. Roli Hutayan pamit, semoga sehat selalu. Dan untuk Anda yang besok gereja, selamat hari Minggu ya pendengar Pro 1.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Eh, Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
3: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: 107,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar. Apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta malam ini bersama dengan saya Fairly Jan, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Anda dapat berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan juga bisa mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Baik pendengar, kita awali Jakarta malam ini dari The Massive dengan Cinta Ini Membunuhku.

91,21 RRI Jakarta. Baik pendengar, setelah kami mengajak Anda untuk mendengarkan sebuah drama radio produksi RRI Tarakan dengan judul drama Direktur Tambak. Selamat mendengarkan.

0: Halo, Mak.
1: Yan.
0: Ada apa tumben telepon jam segini? Aku nih lagi meeting daring sama klien dari Surabaya nih. Kalau nggak penting-penting banget tuh nggak usah lah buat telepon-telepon.
1: Astaga, Yan. Klien terus kau pikirkan. Rian, dengar, Bana. Ini Mama mau kasih tahu kau. Pulanglah dulu kau ke Tarakan, Bana. Sebentar aja, Bak.
0: Buat apa juga aku pulang, Mak?
1: Enggak, Bayan. Tambak kita di Juata Kerikil tuh, Nak. Loh, kesian aku melihatnya. Merugi terus kita beberapa bulan ini, Nak.
0: Mak, sudah aku bilang berapa kali. Aku nih sudah jadi direktur pemasaran di Jakarta. Gaji kedua digit. Buat apa juga aku balik ke Tarakan cuma buat ngurusin tambak bandeng sama udang windu tuh. Yang hasilnya juga gak menentu. Kurang-kurangilah, Bama, bawa perasaan kayak gitu, hei.
1: Ya Allah, Nak, bukan Mama bawa perasaan, Baku. Maunya kau nih sekarang ya. Cuaca sekarang nih ekstrim, panas menyengat, tiba-tiba hujan deras. Nah, udang windu Mama banyak yang mati kena penyakit, Nak.
0: Itu lagi, Mak. Bosan aku dengar alasanmu nih, Mak. How?
1: Aw, tingginya nadamu sama mamamu, Yan. Memang betul itu yang terjadi. Kau pikir Mama botek, kah? Hah? Belum lagi harga pakan naik tinggi, tapi harga jual di pasar Tenguyun malah anjlok. Mama ini sudah tua, Yan. Tenaga sudah kurang. Kalau bukan kau anak laki-laki satu-satunya, siapa lagi yang mau meneruskan warisan almarhum bapakmu tuh?
0: Pokoknya aku nggak mau, Mak. Aku nggak mau, aku sudah nyaman di sini. Tarakan tuh terlalu kecil buat ambisiku, Ma.
1: Astagfirullah, Yan. Mama nggak minta kau pulang selamanya, Bana. Pulang sebentar aja. Lihatlah dulu nih tambak kita, Nina. Tambak ini warisan bapakmu. Bapakmu tuh mau kau lah yang teruskan ini sebelum...
0: Sebelum apa, Ma?
1: Sebelum Mama nyusul bapakmu, Nak.
0: Ma, aku nih nggak bisa hidup di lumpur lagi. Aku sudah capek, Ma, jadi anak tambak. Udahlah, jual aja, Ma, itu. Tambak, kalau memang gak sanggup lagi, selesai, kan?
1: Ya Allah. Jual tambak. Merampotnya kau nih ya jadi anak. Sembarangan kau ngomong, Bayan, ya. Tambak itu kan ingat nara bapakmu dulu waktu buka hutan bakau di pesisir sana. Kau mau jual warisan keluarga kita demi uang.
0: Terus? Mama mau aku miskin lagi? Aku nih, Ma, 10 tahun sudah lari aku nih dari bawah tambak, Ma. Halo? Ma? Ma? Halo? Hei! Ma? Si Mama nih lah, malah dimatikan.

0: Akhirnya kau pulang juga, Yan. Datang-datang pakai jas rapi. Dikira mau seminar nasional kah ditarakan, Yan?
1: Ah, kau nih, Din, masih aja kau suka ngolok ya. Mana motormu? Bawa aku langsung ke tambak mama. Aku ini mau selesaikan masalah ini cepat-cepat biar bisa balik lagi aku ke Jakarta.
0: Oh, santai lah, Bah. Jangan terlalu tegang, mukamu kayak ikan buntal begitu. Iya, ku bawa kau jalan-jalan, Bah. Nanti kau lihatlah sendiri bagaimana kondisi tambak di pesisir sekarang.

0: sepi ya Din sekarang nih. Nggak seperti 10 tahun lalu waktu kita masih SMA ya.
1: Nah, itu dia masalahnya Yan. Bukan cuma mamamu yang pusing. Hampir semua petambak di Juwata dan Amal merasakan hal yang sama. Musim kemarau panjang ini yang bikin kacau.
0: Hah? Iya kah?
1: Oh, iya. Belum lagi mangrove di pinggir pantai ditebang. Makanya air pasang gampang meluap, merusak pematang tambak. Nggak tahulah aku sudah.
0: Tapi kan Din, teknologi sekarang ini canggih. Kenapa juga nggak pakai pompa air modern kah? Atau pakan fermentasi kah?
1: Modalnya dari mana Yan? Petambak kecil macam Maipa, macam aku, mana sempat mikir teknologi tinggi. Buat beli pakan aja megap-megap. Tapi mau diapa sudah? Dari tambak inilah kami bergantung hidup Yan.
0: Mak, assalamualaikum. Rian pulang nih.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah pulang juga anak mak.
0: Iya mak, tapi aku ini gak pulang buat nerusin tambak ya. Aku pulang buat jual.
2: Hah? Apa? Jadi kok betul-betul mau menjual tambak kita nak?
0: Iya, tapi mama dengar dulu bak ngomong.
2: Tega betul Mbak Koyan. Mama pikir kau pulang mengurus tambak kita. Ternyata
0: Mak, dengar dulu Mbak Mak. Mama harus paham ini. Ini nih kesempatan emas. Ada pengusaha siap beli tambak kita 2 miliar. Mama, ikut aku hidup tenang di Jakarta. Jadi kita gak perlu sudah lumpur-lumpuran lagi Mbak Mak.
2: 2 miliar. Iya, angka itu indah di atas kertas. Tapi tambak ini bukan sekedar angka ya.
0: Tapi ini realistis, Mama. Siapa yang mau bertahan hidup dari tambak udang windu di zaman sekarang nih? Resiko penyakit tinggi. Belum lagi harga naik turun. Sudahlah, Mama. Mama tinggal tanda tangan aja nih, Ma, di sini, Ma.
2: Ya Allah, Pak, anakmu kenapa begini? Kok sudah lupa, Yan? Tambak ini bukan sekedar tempat cari duit buat beli beras, nak. Di lumpur tambak inilah bapakmu tuh bertaruh nyawa supaya kau bisa sekolah tinggi sampai sarjana ke Jawa. Terus sekarang, semudah itu kau bilang jual.
0: Au, Ma, aku ingat, Bang, Ma. Dan aku berterima kasih, Ma, justru karena aku nih mau membalas jasa bapak sama mama sekarang. Aku mau bawa mama menikmati hidup yang lebih layak di Jakarta.

0: Yan, jadi kau serius mau jual tambakmu?
1: Eh, dosa laki kecampur, Din.
0: Eh, memang ini urusan keluargamu. Tapi yang menjaga tanah itu 5 tahun terakhir waktu kau kerja di Jakarta, itu mamamu, tahu kau? Aku tuh yang nemenin mamamu tiap malam jaga pintu air tambak pas air laut naik, Yan.
1: Nah, terus sekarang apa hasilnya, Din? Mamaku makin tua, fisiknya makin rapuh. Kemarin mamaku masuk rumah sakit karena kecapean kan ngurus tambak. Yang enggak seberapa hasilnya nih, Din. Sudahlah.
2: Cukup, Rian. Kau tahu enggak uang dari mana kami bayar kuliahmu di Jakarta dulu? Dari setiap gram udang windu yang dipanen dari tambak sampai kau sukses sekarang.
1: Kau tahu baku, Mak. Dan juga aku lupa, aku berterima kasih kan ku bilang. Makanya aku mau bawa mama tinggal di Jakarta, hidup enak, Mak, kita di sana. Sudah aku bilang.
2: Ukuran enak buat kau sama mama tuh beda, Nak. Buat mama, hidup enak itu walaupun kau sudah sukses, kau enggak lupa asal-usulmu kayak kau sekarang inilah.
1: Ma, bukan begitu, Mama.
2: Kau tahu enggak apa yang jadi sama ditambah kalau kau jual, ha? Bakaunya ditebang buat bangun pabrik, rusak semua lingkungan pesisir Tarakan. Banyak keluarga nelayan kecil sekitar kita nih hilang rezekinya gara-gara kau. Mau kau gitu? Mau kau? Enggak kau kesian?
1: Au, ini kan namanya perkembangan, Ma. Mana bisa kita lawan? Apalagi melawan arus. Ketinggalan nanti kita, Ma.
2: Ketinggalan apa lagi? Bingung, Mama nih sama jalan pikiranmu tuh, Bana. Ya Allah.
0: Maaf nih, Ma. Minta maaf aku. Yan, kupotong bicara kalian. Jangan kau salah, Yan. Kau tahukah kenapa udang windu di Tarakan terkenal sampai ke luar negeri?
1: Apa, Din? Apa?
0: Karena kita menjaga tambak organik alami, enggak pakai bahan kimia jahat. Tapi sekarang, harga pakan dimainkan tengkulak. Maksudku, kau ini kan berpendidikan tinggi. Kau ajalah yang turun tangan pakai ilmumu tuh. Tambak ini bisa berjaya lagi tanpa harus kita jual. Paham kok kan maksudku?
2: Nah, si Udin aja paham. Mama ini enggak melarang kau sukses. Justru senang mama nak jadi direktur pula kau di Jakarta kan. Tapi sukses itu bukan cuma tentang seberapa jauh kau pergi. Tapi lebih bagus lagi kalau kau ini ada manfaat di kampungmu sendiri gitu, Bah.
1: Tapi Ma, aku ini sudah setengah mati, Bah, Ma, untuk bisa di posisiku yang sekarang ini, Ma. Ma, direktur pemasaran, Ma. Bukan kaleng-kaleng. Terus mama mau suruh aku ngurus tambak.
2: Maksud mama nih kan, kalau tambak warisan kau jual, selesailah sudah sejarah keluarga kita di sini. Tapi kalau kau lanjutkan, kau tuh bukan cuma menyelamatkan warisan, tapi juga periuk nasi warga sekitar yang menggantungkan hidupnya dari tambak, Yan.
1: Tapi aku gak tahu, Ma, soal budidaya udang. Ma, di Jakarta aku tuh taunya strategi pemasaran, analisis data, jaringan ekspor.
0: Nah, bagus tuh ilmu mukoyan. Soal lumpur, angin laut, dan pintu air, aku sama mamamu yang ngajari kau nanti. Tapi kalau soal membawa udang Tarakan menembus pasar internasional tanpa tengkulak, itu tugas koyan. Gimana?
1: Sudah lah pusing aku, Mai.
3: Ya Allah, tambak atau Jakarta, lumpur atau AC, masa lalu atau masa depan sih?
4: Nak Rian?
5: Iya, Pak. Apa?
4: Suatu hari nanti ini semua punyamu kok, Nak. Jaga baik-baik ikan, udang dari tambak ini yang sekolahkan kau, Nak.
5: Iya, Pak. Oke.
6: Baiklah.
1: Yakin sudah aku, Mak. Nggak kejual nih tambak. Aku mau membangun kembali tambakku ini.
2: Terima kasih, Nak.
1: Iya, Mak. Kita pakai teknologi modern sama metode tradisional. Tapi nggak merusak lingkungan. Kita buktikan tambak Tarakan ini bisa mendunia.
0: Nah, mantap tuh, Yan.

0: Alhamdulillah, ya Allah. Yan.
1: Iya, Mak.
0: Boleh kau pergi jauh ke kota besar, Nak. Tapi darah nelayan dan petambak dalam dirimu tidak bisa hilang. Hatimu tetap tinggal di Tarakan.
1: Maafkan aku ya, Mak.
0: Iya, Nak.
1: Aku terlalu sombong. Padahal akar kehidupan kita nih yang sebenarnya ada di sini.
0: Rezeki tidak kemana ya, Nak ya? Asal kita mau kotor-kotoran. Karena warisan bukan buat dipaksa. Warisan itu buat diteruskan.

resign, gak apa-apa lah sudah. Aku gak jadi direktur pemasaran, tapi aku jadi direktur tambah. Omset per bulan 8 juta kecil sih, tapi aku bisa tidur dengar suara ombak, bukan notifikasi email. Tiga hektar itu masih ada. Warisan bukan rantai, warisan adalah jangkar. Supaya konda hanyut, tapi juga ndak berhenti berlayar.

plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Save you with the second you sleep. Saya mendengar di mana ada festival keren yang diadakan, yaitu Festival Palang Pintu dan juga gelar ragam kesenian budaya Nusantara tahun 2026. Ini resmi diselenggarakan di sepanjang Jalan Kemang Raya, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, mulai hari ini 3 sampai dengan 4 Oktober 2026. Ini melibatkan ratusan pelaku seni dan juga budaya yang melibatkan sebanyak 250 pelaku UMKM. Disampaikan oleh Sekretaris Kota Jakarta Selatan, Muklisin, di mana Palang Pintu bukan sekedar pertunjukan seni, silat dan juga pantun, melainkan menjadi wujud nilai-nilai luhur masyarakat Betawi. Seperti keberanian, keterbukaan, rasa hormat, kekeluargaan dan juga semangat menjaga dan melindungi sesama. Nah, mendengar di mana kehadiran berbagai kesenian di sana, sejumlah suku dan juga latar belakang di Jakarta yang menunjukkan bahwa keberagaman bukanlah pemecah, melainkan kekayaan yang dapat memperkuat persatuan. Ya, pendengar, semoga Palang Pintu tidak hanya menjadi ruang untuk melestarikan dan juga mengenalkan kekayaan budaya Betawi ataupun Nusantara, tapi juga mampu ya memperkuat rasa kebersamaan, mendorong pemberdayaan pelaku UMKM, dan juga menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya bangsa.

0: Halo RRI. Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
1: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
2: ngurusnya lama, dokumennya banyak.
3: Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta. Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta. Halo RRI.

0: 91,21 RRI Jakarta, Dul Jeleni dengan Jas Putih. Saudara pendengar RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store ataupun Apple Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.
1: Vibe out! Wait a minute. Dengerin nasihat cinta.

0: BS lying alone. Don't be alone. Just fall in love.
1: Bu, saya malu deh. Anak saya disabilitas. Makanya jarang saya ajak keluar rumah. Takut jadi omongan orang.
2: Saya paham perasaan Ibu Nova.

0: Jangan sampai rasa malu membuat anak kehilangan kesempatannya, Bu, buat belajar dan berkembang.
1: Saya takut dia nggak diterima, Bu.
0: Ngomong-ngomong, anak saya juga penyandang disabilitas kok, Bu.
1: Wah, serius, Bu?
0: Iya, Bu Novi. Tapi saya memilih mendampingi, bukan menyembunyikannya. Saya ajak terapi, ikut sekolah, dan ikut kegiatan sesuai kemampuannya. Sekarang dia lebih mandiri, Bu. Lebih percaya diri juga. Bahkan sering tampil mewakili sekolah loh, Bu.
1: Wah, berarti anak saya juga punya kesempatan seperti itu ya, Bu Indu?
0: Pastinya, Bu Novi. Tenang aja. Setiap anak punya kelebihan masing-masing. Yang mereka butuhkan adalah dukungan dari keluarga, kesempatan, dan kasih sayang, Bu.
2: Anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depan. Jangan sembunyikan potensinya. Dampingi, dukung.

0: Abang, susunya satu ya.
1: Eh, Bu Ira, beli susu lagi. Aduh, gak usah sering-sering kasih susu, Bu. Anak saya aja jarang minum susu, tetap sehat kok.
0: Oh, begitu, Bu. Tapi, susu juga punya manfaat untuk mendukung pertumbuhan anak loh.
1: Ah, paling cuma bikin anak cepat gemuk. Kalau mau sehat mah, kasih makan aja yang banyak.
0: Enggak begitu, Bu. Susu bisa menjadi salah satu sumber protein dan kalsium yang baik untuk anak.
1: Kalsium? Memangnya buat apa?
0: Kalsium membantu pertumbuhan dan menjaga kekuatan tulang serta gigi. Protein juga dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak.
1: Oh, jadi susu bukan cuma buat bikin kenyang?
0: Iya, Bu. Tapi tetap harus diimbangi dengan makanan bergizi lainnya ya, supaya kebutuhan gizi anak terpenuhi dengan seimbang.
1: Hehehe, ternyata aku yang so tau ya, Bu.
0: Nah, yang penting sekarang udah tahu kan, Bu?
2: Jakarta malam ini.

91,21 RRI Jakarta. Baik pendengar, setiap kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Jazz Channel dalam program Kill Jazz Vibe. Tentunya tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jesse Vibes RRI Jazz Channel. Jesse Vibes RRI Jazz Channel. You are listening to Jesse Vibes RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Jesse Vibes RRI Jazz Channel.
1: Jazz lovers dan pendengar Pro Sabtu, bayangin. Ada satu ruangan besar gitu, lampunya nggak terlalu terang, jadi redup-redup. Terus di situ ada band yang udah siap buat main di atas panggung. Nggak lama setelah itu, pemain drumnya udah mulai ngasih hitungan. 1, 2, 3 gitu ya. Terus ada musiknya ditambah sama permainan bass. Terus piano, terus alat-alat musik tiup gitu. Tapi ya nggak ada yang ngasih cue buat apa ya, buat ayo dansa, ayo ngedance, ayo menari. Cuma ada kaki yang mulai ngetuk lantai gitu, kayak mau ngajak mulai tap

bukan cuma lewat piringan hitam, lewat radio, ruang konser, atau nontonnya pakai duduk aja gitu. Tapi jazz itu juga hidup melalui tubuh manusia. Nah, jazz lovers dan pendengar Pro 1, malam hari ini di Jazzy Vibes, saya Lia Kusuma Wardani akan mengajak Anda ngobrol-ngobrol banyak soal itu. Kita akan mengikuti jejak orang-orang yang bergerak bersama musik jazz, karena saya ingin mengajak Anda ngobrol tentang when jazz makes

0: Jazz, Simfo Jazz.
1: Simfo Jazz Made in Russia adalah sebuah program yang dirancang untuk memperkenalkan karya-karya para komponis Rusia di mana nama dan warisan musiknya pernah terlupakan atau hilang karena berbagai alasan. Sejak tahun 1950-an, Nikolai Mink mulai menetap dan berkarya di ibu kota. Ia menjabat sebagai Direktur Musik Teater Varietas Moskow, menulis beberapa komedi musikal, memimpin bagian musik varietas di Serikat Komponis Moskow, dan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan genre lagu pop di Uni Soviet. Jazz lovers, Nikolai Mink.

terkenal gitu ya di dunia dansa, ada satu tarian namanya cakewalk. Cakewalk ini sering digunakan juga untuk menyebut sesuatu yang sangat mudah dilakukan ya, kalau dalam bahasa Inggris. Tapi sejarah tariannya tuh jauh lebih rumit. Jadi cakewalk ini berkembang dari komunitas Afrika Amerika pada masa perbudakan di Amerika Serikat. Nah, di situ para penari berjalan dengan sikap tubuh yang dibuat sangat tegak, terus langkahnya tinggi-tinggi gitu, ekspresinya anggun, dan gerakan yang terkadang sengaja dilebih-lebihin. Kalau ngomongin penjelasannya, salah satu penjelasannya itu sempat bilang, gerakan itu dipakai oleh orang-orang kulit hitam untuk menirukan sekaligus jadi menyindir cara berdansanya sama perilaku formalnya masyarakat kulit putih kelas atas pada masa itu. Dan ironisnya, sejumlah pemilik perkebunan justru menonton pertunjukan itu tanpa sadar kalau mereka sedang dijadikan bahan satir. Dan akhirnya cakewalk ini berkembang jadi satu kompetisi, ada two versus two gitu ya. Terus nanti pemenangnya dapat hadiah kue. Nah, dari situlah si cakewalk berasal. Dalam perjalanannya, tarian ini juga masuk ke pertunjukan minstrel dan juga dunia hiburan populer. Di situ juga sejarahnya nggak selalu bagus karena budaya Afrika Amerika diambil gitu, terus dilebih-lebihin, terus sering ditampilkan lewat stereotip rasial. Tapi di balik proses itu, kita masih bisa lihat ya kalau para penciptanya tuh bikin ini dengan cerdas banget. Mereka selain menciptakan hiburan, kompetisi, komentar-komentar sosial, tapi mereka juga memberikan ruang untuk menunjukkan kepribadian gitu. Nah, semangat itu yang juga ada dalam musik jazz. Temanya boleh sama, ketukannya boleh sama, tapi cara seseorang memainkannya, menyampaikannya itu bisa

0: the Richest Figure of the Week.
1: Tidak ada satupun drummer jazz modern saat ini yang tidak terpengaruh dan berasimilasi dengan inovasi yang dihasilkan oleh Tony Williams pada masa karirnya bermusik. Dalam sebuah interview dengan Bill Mikulski, Tony menceritakan bahwa rilisan Blue Note di tahun 1992 yang berjudul The Story of Neptune direkam bersama pemain-pemain seperti Wallace Roney pada trompet, Bill Pierce pada saxophone tenor, Ira Coleman pada bass, dan Mulgrew Miller pada piano yang menampilkan rangkaian tiga bagian yaitu Neptune Overture, Neptune Fear Not, dan Neptune Creates of Conscience. Album ini direkam bersamaan dengan lagu cover Blackbird milik The Beatles. Setelah The Story of Neptune, pada tahun 1994, Tony mulai menggarap karyanya yang legendaris, yaitu Wilderness Rising. Banyak pengamat musik yang menganggap Wilderness Rising adalah sebuah himne yang terwujud dari beragam ide. Atas ide kepala Departemen Musik di UC Berkeley, Dr. Ore Wilson, Tony memutuskan untuk menjadikan Wilderness Rising sebagai sebuah karya orkestra. Oleh karena itu, Tony Williams meminta bantuan komposer John Van Tongeren untuk menulis variasi pada bagian berbeda dari Wilderness Rising, yang akhirnya melahirkan Infant Wilderness, yang merupakan bagian variasi dari bagian 3/8 Wilderness Rising. Beberapa variasi lain dari Wilderness Rising adalah Wilderness Voyager dan Sea of Wilderness. Keberanian dan keunikan inilah yang menjadikan Tony Williams sebagai salah satu drummer genius yang ada di scene music jazz.
0: Legendary Jazz Figure of the Week. RRI Jazz Channel.

ada satu gerakan tarian yang bisa langsung membawa bayangan kita ke dekade 1920-an? Mungkin jawabannya itu Charleston ya. Gerakannya gampang dikenali, lututnya ditekuk, terus diputar ke dalam serta keluar, terus kaki menendang ke depan dan ke belakang, terus tangannya bergerak bebas mengikuti ritme. Dan tarian ini lebih terasa komikal gitu ya, berani dan juga sedikit nakal kalau ukuran di zamannya. Nama Charleston ini asalnya dari kota Charleston, South Carolina, tapi tarian ini punya akar dalam tradisi gerak masyarakat Afrika Amerika. Jadi popularitasnya meningkat tajam waktu muncul dalam pertunjukan Broadway Running Wild di tahun 1923. Musik pengiringnya judulnya The Charleston, karya pianis dan komponis namanya James P. Johnson. Dan dia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam gaya stride piano. Tangan kirinya tuh di bass sama akord gitu ya, terus tangan kanannya melodi sama variasi. Dan hasilnya bikin dorongan musik yang kuat seperti seseorang memainkan fungsi, semua fungsi itu dalam berbagai jenis musik, tapi ini dimainin satu orang gitu. Nah, Charleston ini menjadi lebih dari sebuah lagu pertunjukan. Musik dan tariannya menyebar ke berbagai tempat dan itu menjadi bagian dari Roaring Twenties. Masa ketika kehidupan kota, hiburan malam, mode, dan juga kebebasan sosial itu lagi berubah. Dan pada masa itu kaum mudanya suka tuh sama itu, tapi generasi tuanya menganggap ini terlalu liar gitu. Karena hal-hal yang dianggap terlalu liar ya itu tadi ya, gaya-gayanya tuh terlalu mengekspos sesuatu gitu ya. Dan kayak gerakannya tuh gak ada sopan santunnya gitu kali ya. Itu ngomongin soal kebebasan-kebebasan gitu. Dan jadi si Charleston ini memperlihatkan kemandirian terus juga kebebasan. Karena kalau mau nari, orang tuh gak harus nunggu undangan untuk masuk ke lantai dansanya gitu. Kalau mau, ya masuk aja. From the

Tuh, sekarang bayangin kita tiba di Harlem, New York di akhir dekade 1920-an. Nah, di Lenox Avenue itu ada satu tempat namanya Savoy Ballroom. Tempat ini luas banget sampai mampu menampung ribuan orang. Terus di situ apa ya? Areanya tuh panjang gitu, bukan kotak tapi panjang. Di situ juga bermain banyak band-band terbaik. Para dancer juga sering mampir ke situ untuk bersenang-senang dan juga melakukan dance-nya atau menambah keahlian dia dalam dance gitu. Mereka datang tuh buat menguji kemampuan gitu ya. Dan di Savoy itu ada dua panggung. Kalau misalnya di panggung yang A ada band yang udah selesai main, panggung berikutnya bisa langsung ambil alih sampai nanti si panggung A ini siap-siap lagi untuk penampilan berikutnya. Terus kadang ada namanya Battle of the Bands. Jadi dua kelompok itu mainin musik secara bergantian dari dua panggung itu. Seru ya? Aku tuh kayak ngebayangin, wah seru banget nih main musik tapi battle gitu. Jadi ada misalnya nih ya, Chick Webb Orkestra berhadapan dengan kelompok lain. Satu musisi menaikkan intensitas, terus nanti ada yang lain tuh menjawab gitu. Terus ada penari yang ikutan menjawab juga dengan gerakan. Dan semakin lama semakin kelihatan perangnya, tapi perang dalam musik dan dalam gerakan gitu. Itu seru sih. Beberapa tuh ada ininya juga nih. Saya pernah lihat di video sama di YouTube, itu kayak footage-nya juga pada masa itu yang memperlihatkan masa itu gitu ya. Jadi gak cuma musisi main untuk penari, tapi juga energi penarinya tuh kayak ikutan bikin musik gitu, nambahin

0: InfoJazz, SimfoJazz.
1: SimfoJazz Made in Russia adalah program unik karena dengan program ini kita bisa mengenal para komponis-komponis terkenal Rusia yang karya-karyanya pernah hilang karena berbagai alasan, namun kemudian ditemukan kembali dan direstorasi oleh staf pusat televisi dan radio Orpheus. Nikolai Mink adalah seorang komponis, dirijen, dan pianis Soviet. Pada awal tahun 1930-an, maestro besar Leonid Utesov mengundangnya untuk bergabung dengan T-Jazz Orchestra. Mink memainkan piano dan akordeon serta membuat aransemen jazz. Pengalaman ini menjadi sangat berharga bagi perjalanan karirnya. Jazz Lovers, Nikolai Mink, Lullaby.

0: Rotary Jazz Figure of the Week.
1: Rotary Jazz Channel.
2: Anthony Tillman Williams atau Tony Williams adalah seorang drummer jazz Amerika. Tony Williams memainkan drum grudge dari tahun 1959 hingga 1993 dan menggunakan grudge round badge dan kemudian USA Custom. Pada tahun 1970, seorang kritikus musik Robert Christgau menggambarkannya sebagai drummer terbaik di dunia. Williams dinobatkan ke dalam Modern Drummer Hall of Fame pada tahun 1986. William tinggal dan mengajar di San Francisco Bay Area sampai kematiannya akibat serangan jantung setelah operasi kantung empedu rutin. Awalnya tanggal 20 Februari 1997, Williams memeriksakan diri ke Seton Medical Center di Daly City, California karena menderita sakit perut. 3 hari kemudian, saat memulihkan diri dari operasi kantung empedu, dia meninggal karena serangan jantung di usia 51 tahun. Kematian Tony Williams pada tahun 1997 karena serangan jantung merupakan kejutan besar bagi dunia jazz. Baru berusia 51 tahun, Williams tampak begitu muda, sehat, dan awet muda, meskipun ia telah menjadi drummer besar selama hampir 35 tahun. Berita kematiannya langsung menimbulkan gelombang kejutan di komunitas jazz.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel.

Podcast. Project Simpo Jazz Made in Russia tentunya berisi partitur-partitur unik yang sudah ditemukan dan direstorasi kembali oleh staf pusat televisi dan radio Orpheus, di mana sebelumnya karya-karya ini sempat hilang karena berbagai alasan. Vadim Ludvikovsky adalah seorang dirigen, komponis, arranger, dan pianis jazz terkenal dari Soviet. Ia lahir di Kursk dalam keluarga seorang dirigen militer. Sejak usia dini, ia telah belajar memainkan piano, klarinet, dan oboe. Ia juga berkolaborasi dengan banyak musisi ternama, termasuk Eddie Rosner. Pada tahun 1966, Komite Negara untuk Televisi dan Radio Penyiaran Uni Soviet, yang lebih dikenal sebagai Gostelay Radio USSR, mengundangnya untuk membentuk sebuah orkestra. Ludvikovsky kemudian menghimpun ensemble yang terdiri dari para solois jazz terkenal. Orkestra tersebut meraih kesuksesan luar biasa, merekam karya para komponis jazz, melakukan tur ke berbagai wilayah dalam dan luar negeri, serta mengisi musik untuk sejumlah film terkenal Soviet. Duke Ellington pernah berkata tentang orkestra Ludvikovsky, "Jika aku memiliki orkestra seperti itu, aku bisa mencapai apapun." Jazz lovers, Vadim Ludvikovsky, Opening Overture.

0: Legendary Jazz Figure of the Week. RRI Jazz Channel.
1: Album pertama Tony Williams dirilis saat ia menjabat sebagai pemimpin Lifetime. Album tersebut bernuansa avant-garde dan disebut sebagai salah satu rekaman jazz terhebat sepanjang masa. Pada tahun 1969, Williams membentuk trio, yaitu The Tony Williams Lifetime, bersama John McLaughlin pada gitar dan Larry Young pada organ. Tak lama kemudian, barulah Jack Bruce bergabung pada bass. Lifetime adalah band pionir pergerakan fusion dengan kombinasi rock, R&B, dan jazz. Album pertama mereka, Emergency, awalnya ditolak oleh sebagian besar komunitas jazz pada saat dirilis. Namun saat ini, album tersebut dianggap oleh banyak orang sebagai fusion classic. Setelah kepergian McLaughlin dan merilis beberapa album lainnya, Lifetime pun dibubarkan. Pada tahun 1975, Williams membentuk sebuah band yang diberi nama The New Tony Williams Lifetime, yang menampilkan bassist Tony Newton, pianis Alan Pasqua, dan gitaris Inggris Alan Hawksworth. Band ini merekam dua album untuk Columbia Records, yaitu Believe It dan Million Dollar Legs. Pada pertengahan tahun 1976, Williams menjadi bagian dari reuni dengan rekan band lamanya Miles Davis, keyboardist Herbie Hancock, bassist Ron Carter, dan pemain saxophone tenor Wayne Shorter. Selama 6 tahun, mereka melakukan tour ke berbagai tempat. Setelah 6 tahun, Miles Davis memutuskan untuk jeda dan posisinya digantikan oleh Freddie Hubbard. Grup ini melanjutkan tur dan rekaman selama beberapa tahun, merilis rangkaian album live dengan nama VSOP atau Quintet VSOP.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
2: RRI Jazz Channel.
3: RRI Jazz Channel.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka sesudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz kembali mengudara dan menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Di hari Minggu 4 Oktober 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Senang sekali kembali menemani Anda pagi hari ini yang luar biasa ya. Harusnya sih selalu menyenangkan karena kita awali dengan hal-hal baik di pagi hari. Kemudian juga akhir pekan menjadi sesuatu yang sudah kita tunggu-tunggu ya. Pagi hari ini menemani aktivitas Anda di 4 Oktober 2026 bersama saya Dede Firdaus yang menemani Anda ya di Jakarta pagi ini. Tentunya aktivitas dan kebersamaan kita sampai nanti tepat jam 10 pagi. Banyak informasi akan kita hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Tentunya juga menemani segala aktivitas pagi hari Anda.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pendengar RRI Pro 1 FM Jakarta yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah menikmati indahnya pagi hari, menikmati indahnya nikmatnya udara pagi, dan juga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala tugas-tugas kita. Jamaah yang berbahagia, salah satu persoalan yang kita hadapi saat ini di masyarakat kita, terutama anak-anak muda kita, kaum milenial, bukan hanya yang pada tingkatan perguruan tinggi mahasiswa, tetapi juga bahkan sampai anak SD dan anak TK menghadapi persoalan. Kita sama-sama menghadapi persoalan yang biasa kita sebut dengan apa? Dengan bullying. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalau kita melihat ajaran agama kita, kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya bullying itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dilarang oleh Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengungkapkan istilah-istilah yang berkaitan dengan bullying. Oleh karena itu, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat Al-Qur'an misalnya dalam sebuah ayat dalam salat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum, dan seterusnya. Itulah salah satu ayat yang melarang bullying. Nah, apa yang dimaksud dengan la yaskhar? Nah, sakhar, sakhrun. Nah, artinya adalah jangan merendahkan. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum. Jadi janganlah sebuah kaum, satu kaum, merendahkan kaum yang lainnya, karena bisa saja mereka itu atau kelompok yang direndahkan itu bisa saja lebih baik daripada yang merendahkan. Jadi la yaskhar qaumun min qaumin. Nah, ini jelas-jelas perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita lihat dalam konteks saat ini adalah salah satu bentuk bullying, merendahkan orang lain. Nah, kemudian kata-kata bullying di dalam Al-Qur'an bisa juga didapatkan dengan diksi istahza. Yastahziun. Apa artinya yastahziun atau istahza? Yaitu mengolok-olok. Nah, mengolok-olok itu adalah mencaci maki. Nah, ternyata di dalam Al-Qur'an memang sudah dijelaskan tentang bentuk-bentuk bullying. Jadi ada mengolok-olok. istahza'a, yastahzi'un. Itu ada di dalam Al-Quran. Nah, ini juga tentunya dilarang di dalam Al-Quran. Jadi yastahzi'un, mengolok-olok. Nah, lalu kemudian ada juga di dalam Al-Quran istilah al-mazz atau al-mazzi. Apa artinya al-mazzi? Artinya adalah mencela. Nah, jadi ketika kita berdiskusi dengan orang, kita sukanya mencela, kita sukanya menyalahkan. Nah, itu juga bagian dari bentuk apa, bullying. Nah, kemudian selanjutnya pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang disebut dengan al-qahru. Nah, yang disebut dengan al-qahru adalah berbuat sewenang-wenang kepada orang lain. Tahtaqir. Nah, ihtiqar atau menghina, sewenang-wenang kepada orang lain. Nah, taqhar. Nah, itu berbuat sewenang-wenang. Ini juga bagian dari bentuk bullying yang ada di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Quran banyak menjelaskan tentang sesuatu larangan, maka bisa dipahami bahwa larangan itu betul-betul tidak boleh dilakukan. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali berbicara tentang itu, lalu kemudian dipahami bahwa tidak boleh kita melakukan bullying. Nah, kalau kita lihat saat ini, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru itu yang banyak terjadi. Nah, banyak sekali aksi-aksi kriminal yang terjadi, perilaku-perilaku kriminal yang terjadi. Kenapa? Karena kita mencelah orang, lalu kemudian orang itu marah, lalu kemudian orang itu melakukan aksi-aksi yang sebenarnya tidak mau dia lakukan, tapi karena dia apa? Karena dia dibuli, merasa dicela, merasa dihina, dan merasa diolok-olok. Nah, apalagi pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita tahu bahwa anak-anak kita baru saja masuk tahun ajaran baru. Nah, ini baru sekitar seminggu. Baru sekitar seminggu anak-anak sekolah setiap pagi pergi di sekolah. Nah, ini perlu kita untuk memahami dan mengingatkan, mengajarkan kepada anak-anak kita, baik orang tua di rumah maupun para guru-guru di sekolah, agar menyadari dan bisa membentengi anak-anak kita, bisa mengajarkan anak-anak kita agar bisa dihindari yang namanya sikap-sikap atau perilaku bullying ini. Misalnya ada murid baru, lalu kemudian direndahkan, diolok-olok, diejek oleh temannya, sekelompok temannya. Nah, setiap sekolah, setiap guru harus memiliki regulasi untuk bagaimana bisa mencegah perbuatan seperti ini, karena ini sangat bahaya. Itu bisa menyebabkan kerugian kepada siapapun, terutama anak sekolah, pada level tingkatan apapun. Bisa anak-anak itu nanti menjadi tidak pede, bisa anak-anak itu nanti menjadi tidak berkembang, bisa anak-anak itu nanti menjadi minder karena selalu dibully. Nah, ini bukan berarti peristiwa biasa saja atau persoalan hidup sehari-hari saja yang sehingga itu menjadi kemudian menjadi penting, tetapi ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melarang yang namanya bullying. Ternyata ajaran agama kita dulu jauh sebelum kita, Al-Qur'an jauh sebelum kita menghadapi persoalan bullying ini, bagaimana dampak negatifnya kepada anak. Ternyata Al-Qur'an sudah menjelaskan itu. Nah, sebelum pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum terjadi, dan ini baru beberapa hari, baru sekitar satu minggu anak-anak kita sekolah, semoga kita bisa menghindari yang namanya bullying itu. Nah, kemudian yang kedua, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bullying itu juga bisa menyebabkan terjadinya apa tadi, kalau kriminal, di bawah kriminal anak-anak itu bisa menjadi stres. Bukan hanya anak-anak, tetapi orang dewasa pun bisa menjadi stres ketika dia dibully. Nah, kalau kita melihat misalnya tadi asbabun nuzul dari ayat la yaskhar qawmun min qawmin asa ayyakuna khaira minhum, asbabun nuzul dari ayat ini bisa kita lihat riwayatnya di dalam kitab asbabun nuzul. Misalnya dalam yang diriwayatkan dalam Imam As-Suyuti, bahwa kenapa Al-Qur'an ini, ayat Al-Qur'an ini turun, ayat Al-Qur'an yang menjelaskan larangan untuk mengolok-olok atau bahasa kita saat ini bullying, kenapa waktu itu beberapa sahabat termasuk Bilal itu adalah sahabat Nabi yang memiliki kekurangan dalam bentuk fisik, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada sahabat lain, ini tidak kita sebutkan, ada sahabat lain yang dalam bahasanya terkesan merendahkan Bilal dan beberapa sahabat lainnya yang memiliki kekurangan fisik. Maka pada waktu itu Rasulullah melarang itu, Rasulullah marah, lalu kemudian turunlah ayat itu. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kalau kalian beriman, la yaskhar qawmun, jadi satu orang, satu kaum, jangan sampai mengolok-olok. Nah, apalagi pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi biasanya di sekolah itu atau di lingkungan apa saja, di lingkungan sekolah atau di lingkungan tempat bermain, di lingkungan keluarga, di lingkungan tempat tinggal RT RW, pasti ada saja anak-anak yang mungkin memiliki kekurangan fisik. Nah, pasti itu bisa terjadi karena tidak mungkin semua anak-anak yang dilahirkan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin sampai pada kesempurnaan. Nah, tidak ada yang sempurna. Nah, pada kondisi inilah lalu kemudian pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kondisi inilah potensi untuk terjadinya bullying bisa terjadi. Nah, oleh karena itu Al-Qur'an juga mengajarkan. Nah, Al-Qur'an juga mengajarkan bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk menghindari yang namanya bullying itu tadi. Untuk menghindari yang namanya perundungan. Nah, untuk menghindari mudahnya kita mengucapkan kata-kata kotor. Nah, kata-kata celaan. Makanya di dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, qawlum ma'rufun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Qawlum ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqah. Jadi dikatakan oleh Allah Subhanahu, qawlun ma'ruf, apa itu qawlun ma'ruf? Perkataan yang baik. Mari kita ajarkan anak-anak kita. Nah, anak-anak kita sejak lahir, sejak dia bisa belajar, sejak dia belajar untuk bicara, kita ajarkan mereka qaulun ma'rufun. Qaulun ma'ruf ini ada beberapa artinya, bukan hanya lemah lembut, tapi juga kita biasakan anak-anak kita untuk menyampaikan bahasa yang baik, sopan, santun, sesuai dengan nilai-nilai. Jadi bukan hanya sesuai dengan ajaran agama, tetapi ma'ruf itu sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai sopan, nilai-nilai susila dan kesopanan yang dianut oleh masyarakat. Misalnya kita di Indonesia, kita di Indonesia ini banyak suku, banyak etnis. Setiap suku itu memiliki nilai-nilai kesopanan yang dianut masing-masing. Nah, itulah yang disebut dengan ma'ruf. Nah, mungkin kita menganggap itu baik, tetapi belum tentu ma'ruf. Nah, mungkin bahasa itu sudah benar secara bahasa, tetapi belum tentu itu ma'ruf, belum tentu itu baik secara adat. Nah, makanya urf itu adat. Misalnya kita seorang anak, seorang adik berkata kepada anaknya, kakaknya, kamu. Nah, itu secara bahasa tidak ada masalah, tetapi secara adat, secara urf itu tidak baik. Nah, makanya ada namanya qaulun ma'rufun. Qaulun ma'ruf ini adalah perkataan yang sesuai dengan norma-norma agama, tidak mencela, lalu kemudian sesuai dengan norma-norma adat istiadat. Nah, makanya setiap adat istiadat itu, kita bangsa Indonesia memiliki aturan-aturan yang tidak tertulis tentang bagaimana kita berbicara. Nah, jadi jangankan bullying yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata yang tidak pantas saja itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan qaulun ma'rufun. Nah, lalu kemudian ada juga qaulan sadida. Nah, apa itu qaulan sadida? Qaulan yang istiqamah. Qaulan perkataan yang jelas, perkataan yang konsisten, atau perkataan yang jujur, sidq. Nah, qaulan sadida. Jadi diajarkan dari kecil anak-anak kita itu diajarkan untuk apa? Untuk qaulan sadida. Berkata yang baik, berkata yang jujur. Nah, sidq, berkata yang sidq, jujur. Nah, jadi tidak hanya sekedar lemah lembut, sopan santun, sesuai dengan adat istiadat, juga harus dengan kriteria-kriteria yang baik agama maupun sosial menginginkannya atau mengaturnya. Seperti qaulan sadida, dikatakan di dalam Al-Quran adalah perkataan yang benar, perkataan yang tegas, perkataan yang konsisten, sesuai antara perkataan dengan fakta dan juga realita. Nah, itu yang disebut dengan qaulan sadida. Nah, oleh karena itu, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang bullying, kalau kita berbicara tentang bagaimana kita mengajarkan perkataan-perkataan yang baik kepada anak-anak kita, nah, kepada keluarga kita, itu sebenarnya bukan hanya tanggung jawab. Nah, bukan hanya tanggung jawab guru saja di sekolah. Misalnya kita beranggapan ya udah nanti ada gurunya yang mengajarkan sopan santun itu. Tentunya bukan hanya guru yang bertanggung jawab untuk itu, tapi juga lingkungan keluarga, terutama orang tua, dan lingkungan keluarga yang lainnya memiliki peran yang besar untuk mengajarkan qaulan ma'rufa, mengajarkan qaulan siddiqa, dan mengajarkan qaulan sadida kepada anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, untuk menghindari bullying ini, untuk menghindari mengolok-olok, mencela, mencaci maki sesama manusia, kalau sekarang ini anak-anak sekolah, nah yang bisa mengakibatkan pada berbagai macam hal yang negatif seperti tadi kekerasan, konflik, perkelahian, dan juga melahirkan stres dan juga melahirkan apalagi melahirkan kondisi anak yang minder. Maka mari kita ajarkan, mari kita menanamkan nilai-nilai atau cara-cara berbicara, berkomunikasi yang baik kepada anak-anak kita sejak dini. Nah, yang tadi itu di dalam Al-Quran ada tiga, ada qaulan ma'rufa, lalu kemudian ada qaulan sadida, lalu kemudian qaulan hasana atau sidqa. Nah, demikianlah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak kita, kita doakan yang saat ini sudah baru saja memulai tahun ajaran baru dan tentunya bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan teman-temannya, mudah-mudahan bisa terhindar dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya adalah yang kita kenal saat ini sebagai fenomena bullying. Mudah-mudahan kajian kita ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

kesederhanaan Rasulullah. Suatu hari Umar bin Khattab ke rumah Rasulullah. Setelah sampai, Umar melihat Rasul sedang tidur hanya beralaskan tikar usang dari pelepah kurma. Bahkan, ia melihat jejak tikar membekas di punggung Rasulullah. Ia juga melihat simpanan makanan pokok.

penuh kemewahan, sementara engkau adalah Rasul utusan Allah, Nabi dan Raja kami, dan hanya inikah yang engkau miliki. Aku tidak pernah melihat orang sesederhana ini, jawab Umar dengan hati yang campur aduk. Rasulullah pun menjawab dengan lembut, wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kebaikan itu pasti terputus. Sementara kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka? Umar menjawab, aku rela. Masya Allah, itulah teladan dan kesederhanaan yang dicontohkan langsung oleh manusia paling mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin masih sangat jauh dengan teladan yang Rasulullah contohkan. Namun, setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dan semoga kita menjadi orang yang tak luput untuk bersyukur atas segala nikmat.

0: Bu Ari. Sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
1: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
0: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
1: Oh gitu Bu Bidan.
0: Iya, banyak yang menganggap sepele Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
1: Aduh, mana aku punya balita lagi.
0: Anak ibu sudah vaksin kan?
1: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
0: Bisa sih Bu, tapi vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
1: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
0: Betul Bu.
2: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
3: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras. Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Artinya kebudayaan ini harus kita angkat dan kita lestarikan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan alhamdulillah antusias warga, terutama di wilayah Kelurahan Ujung Menteng ini, semuanya sangat mendukung.
3: Kita harus menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak-anak kita, itu yang pertama. Tapi itu kemudian juga tidak bisa kita berdiri sendiri.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dedi Firdaus, Sari Berita Penting. Festival Kriyaan Betawi kenalkan kebudayaan dan kuliner khas Betawi. Bupati Serang tekankan lingkungan sekolah harus aman dan nyaman. Dan inilah berita selengkapnya. Pendengar, legislator DKI mendorong Pemprov Jakarta untuk mengoptimalkan retribusi parkir guna memperkuat khas daerah. Selengkapnya, Rizky Basuki melaporkan.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta menilai potensi pendapatan daerah dari sektor retribusi perparkiran di ibu kota belum tergarap secara maksimal. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta didorong untuk mengoptimalkan pengelolaan parkir guna memperkuat kas daerah. Hal itu disampaikan anggota Panitia Khusus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah, di Jakarta kemarin.
5: Dan parkir-parkir yang lain yang ada di DKI Jakarta bisa dioptimalkan, saya rasa kita tidak terlalu khawatir juga. Kita bisa menambah PAD dari mengoptimalisasikan parkir-parkir yang ada di DKI Jakarta. Banyak khususnya ya di rumah sakit, di RSUD-RSUD kita, yang RSUD kita, terus rumah sakit swasta nasional.
4: Lebih lanjut, politisi Partai Demokrat itu menyatakan, Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta saat ini tengah menyoroti efektivitas tata kelola dan sistem pengawasan parkir di berbagai titik wilayah Jakarta. Menurut Neneng, penerimaan daerah dari retribusi parkir masih memiliki potensi yang sangat besar untuk ditingkatkan apabila dikelola secara optimal. Langkah optimalisasi retribusi parkir itu dinilai penting untuk mencegah kebocoran potensi pendapatan sekaligus mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan di ibu kota. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Ribuan peserta mengikuti World Rabies Day Run 2026. Ratusan diantaranya lari bersama hewan anjing dan kucing kesayangan. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
6: Ribuan peserta mengikuti World Rabies Day Run 2026 yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP Provinsi DKI Jakarta di kawasan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII, Jakarta Timur pada Sabtu 3 Oktober. Ratusan peserta diantaranya berlari bersama hewan anjing dan kucing atau anabul. Rona semangat terpancar dari wajah para peserta sejak pagi hari di garis start. Mereka berlari bersama anabul dengan beragam cara, mulai dari menggunakan stroller, menggendongnya, hingga mengajak anabul berlari di sisi kanan dan kiri mengelilingi kawasan TMII. Kepala Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok mengatakan, lomba lari ini sengaja digelar untuk memperingati Hari Rabies Sedunia yang jatuh pada 28 September lalu. Melalui kegiatan ini, pemerintah mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian untuk meningkatkan kesejahteraan hewan dan mencegah rabies.
7: Kita melibatkan anabuls. Jadi ada 1.500 peserta yang terdiri dari 3 kategori, yang 10 km, 5 km, dan 2,5 km. Yang 2,5 km yang uniknya adalah anjing kucing. Kenapa harus anjing dan kucing? Karena hewan tersebut adalah hewan rentan rabies. Jadi Jakarta sejak tahun 2004 sudah dinyatakan sebagai daerah bebas rabies. Jadi kita menghimbau agar masyarakat lebih aware bahwa penyakit rabies belum bisa disembuhkan dan tingkat kematiannya sangat tinggi sekali.
6: Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari para pecinta hewan. Salah satunya Aziza yang datang jauh dari Bandung sejak dini hari dan mengajak dua kucing kesayangannya, Tiger dan Joseph, untuk ikut berlari. Bahkan kedua kucing tersebut dikalungi medali saat mencapai garis finish.
8: acaranya seru banget dan diadain di TMI, jadinya clean. Dan aku dari Bandung by the way. Aku berangkat tadi pagi jam 4.
9: Kamu aja dari Bandung?
8: Iya, karena aku emang pecinta kucing dan kebetulan ini pertama kali lari jarak jauh. Dan seru banget, 5 kilo.
6: Peserta lainnya, Hajatan Huta Barat datang bersama dua anaknya dari Cibitung, Bekasi, dengan membawa seekor anjing bernama Cemong. Ia menilai kegiatan tersebut menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dan kesejahteraan hewan peliharaan.
10: Ya, kalau bisa ditingkatkan terus, bagus. Jadi ada kepedulian pemerintah untuk masyarakat. Cukup bagus. Baru-baru sekali nih. Iya.
6: Selain lomba lari, panitia juga menyediakan layanan kesehatan hewan melalui dua unit mobil klinik hewan keliling dan pemberian vaksin rabies lengkap gratis bagi anabul peserta. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beragam kesenian dan kuliner khas Betawi hadir dalam kriyaan Betawi di ujung Menteng, Jakarta Timur. Berikut Nadia Aulia melaporkan.
11: Beragam kesenian dan kuliner khas Betawi hadir dalam kriyaan Betawi di ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur kemarin. Acara seni Betawi tersebut menghadirkan pertunjukan silat, tarian Betawi, hingga pertunjukan manusia petasan. Terdapat juga lomba hadroh untuk ibu-ibu dan lomba mewarnai untuk anak-anak. Selain pertunjukan seni, warga juga bisa menemukan bazar UMKM yang menjual berbagai kuliner khas Betawi, diantaranya seperti dodol, kerak telur, laksa, serta makanan ringan dan makanan berat lainnya. Lurah Ujung Menteng, Andri Kurniawan, mengatakan kegiatan ini baru pertama kali digelar di wilayahnya. Menurutnya, budaya Betawi perlu terus diperkenalkan dan dilestarikan dengan melibatkan masyarakat.
12: Saya sangat mengapresiasi sekali di mana kegiatan ini adalah yang pertama kali yang diadakan di wilayah Kelurahan Ujung Menteng. Artinya kebudayaan ini harus kita angkat dan kita lestarikan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan alhamdulillah antusias warga terutama di wilayah Kelurahan Ujung Menteng ini semuanya sangat mendukung. Dari lapisan masyarakat, dari tokoh agama, RT RW, EPDM, dan juga lembaga-lembaga yang lainnya.
11: Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi LMK DKI Jakarta, Dwi Hartanti, mengapresiasi kegiatan yang melibatkan masyarakat, UMKM, dan pelaku seni tersebut. Dwi mengatakan, kriyaan Betawi ini bukan hanya menjadi tempat untuk menampilkan kesenian dan budaya saja, tetapi juga memberikan ruang bagi UMKM untuk memperkenalkan produknya.
13: Dalam rangka melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi. Ini tidak hanya tarian, makanan, tapi juga semua. Ada budaya, ada seni kreasi, ada kegiatan ekonomi yang mampu menggerakkan UMKM sehingga lebih kegiatannya lebih semangat, lebih proaktif lagi.
11: Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati pertunjukan budaya, sekaligus mengenal kuliner dan produk UMKM khas Betawi. Dari Jakarta, Nadia Aulia melaporkan.
1: Bagi sebagian orang, mencari sebuah buku merupakan kesempatan untuk menemukan cerita dan pengetahuan baru. Kesempatan tersebut hadir melalui kegiatan Semesta Buku yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Berikut Penta Maidita melaporkan.
14: Suasana berbeda terlihat di Galeri Emiria Sunasa dan Galeri Esujojono, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Berbagai judul buku memenuhi area bazar Semesta Buku, sementara para pengunjung berkeliling, membuka halaman buku, dan memilih bacaan sesuai kebutuhannya. Semesta Buku menjadi salah satu rangkaian kegiatan literasi Gramedia yang tidak hanya menjual beragam buku, tetapi juga menjadi ruang pertemuan bagi pembaca, penulis, penerbit, dan komunitas literasi. Pada gelaran kali ini, Semesta Buku berlangsung mulai 25 September hingga 4 Oktober 2026. Salah satu daya tarik utama dari bazar ini ialah penawaran harga buku. Di lantai 1, pengunjung dapat menemukan sejumlah buku dengan potongan harga mulai dari 20 hingga 70%. Sementara di lantai 2, terdapat area buku dengan sistem harga tetap mulai dari Rp5.000. Keberagaman buku pada acara ini membuat pengunjung tidak hanya datang dengan satu tujuan. Ada yang sudah membawa daftar buku incaran, tetapi tidak sedikit pula yang justru menemukan judul lain yang lebih menarik setelah melihat langsung koleksi yang tersedia. Menurut Gabriel, selaku pegawai Semesta Buku, antusiasme masyarakat terhadap bazar ini sangat tinggi. Bahkan jumlah pengunjung cenderung meningkat dan lebih ramai ketika memasuki akhir pekan dengan rentan usia mulai dari anak muda hingga orang dewasa.
9: Antusiasnya sangat luar biasa sih dari customer di sini karena semuanya udah pasti pecinta buku ya datang di sini. Ini momen mereka semuanya, jadi mereka cari buku yang murah pastinya. Ini kan Semesta Buku itu buku-buku murah yang di diskonnya, wah luar biasa diskonnya. Dia mulai dari buku terbitan Gramedia sampai eksternal Gramedia pun ada, dia diskonnya bisa sampai 90% di jam-jam tertentu ada flash sale-nya juga. Jadi peminatnya sangat luar biasa sih datang ke sini, Kak.
14: Sementara itu, dia, pengunjung asal Bekasi, mengaku bahwa potongan harga menjadi salah satu penawaran menarik yang mendorongnya untuk datang dan melihat langsung koleksi buku yang dipamerkan. Selain itu, bazar ini memberikan pengalaman yang seru lantaran bisa memilih buku secara langsung. Menurutnya, berada di tengah deretan buku membuatnya dapat melihat tampilan sampul buku, membaca bagian belakang buku, hingga mempertimbangkan judul lain sebelum menentukan pilihan untuk membeli buku.
15: Kalau secara langsung tuh feels megang bukunya kali ya, itu kan beda. Terus bisa ngelihat baca-baca sepuasnya di balik bukunya, premisnya tuh kayak gimana. Terus juga lihat-lihat judul-judul yang lain yang ternyata menarik juga, itu sih. Jadi lebih enak aja gitu ya untuk milih bukunya.
14: Selain berburu buku, pengunjung juga dapat menikmati beragam rangkaian kegiatan literasi seperti diskusi, book talk, acara penandatanganan buku, hingga loka karya dan aktivitas kreatif. Adapun kehadiran Semesta Buku ini memberikan kesempatan untuk menjelajahi berbagai pilihan bacaan, mulai dari fiksi hingga non-fiksi, sekaligus menikmati pengalaman berburu buku secara langsung di tengah suasana ruang literasi. Demikian, Penta Maidita, Ika Celia Putri, Salsabila Saskia Ayunga, dan Salwa Basyarewan melaporkan.
1: Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap 86 kasus narkotika selama operasi Nila Jaya 2026 yang berlangsung selama 14 hari. Berikut Maiska Derisa melaporkan.
16: Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap 86 kasus narkotika selama operasi Nila Jaya 2026 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 9 hingga 23 September 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 122 tersangka yang terdiri dari 109 laki-laki dan 13 perempuan. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung mengatakan, pengungkapan dilakukan Satres Narkoba bersama Polsek Jajaran sebagai upaya memutus mata rantai peredaran narkotika di Jakarta Pusat maupun jaringan lintas wilayah.
17: Dalam operasi Nila Jaya 2026 terhitung mulai tanggal 9 September 2026 sampai dengan 23 September 2026 selama 14 hari telah berhasil mengungkap sebanyak 86 kasus dan telah mengamankan sejumlah 122 orang tersangka yang terdiri dari 109 laki-laki dan 13 orang perempuan.
16: Dari 122 tersangka, sebanyak 45 orang berperan sebagai pengedar dan 77 lainnya sebagai pemakai. Polisi juga menyita 64.825,19 gram sabu, 11.024 butir ekstasi, 13,89 gram ganja, 25,29 gram tembakau sintetis, 237 buah cartridge etomidet, serta 92.844 butir obat daftar G. Dalam pengungkapan tersebut, Satres Narkoba menangani 69 laporan polisi, sedangkan Polsek Jajaran menangani 17 laporan. Kapolres mengimbau masyarakat segera melaporkan jika mengetahui adanya peredaran atau penyalahgunaan narkotika melalui layanan kepolisian 110. Demikian dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan.
1: Polres Pelabuhan Tanjung Priuk mengusut dugaan penganiayaan 4 ABK kapal Cumi KM Maulana 23 yang beroperasi di Kepulauan Aru. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
18: Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priuk tengah mendalami kasus dugaan penganiayaan yang menimpa 4 orang anak buah kapal atau ABK warga negara Indonesia pada kapal penangkap cumi KM Maulana 23. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Arsyidin Fajri mengungkapkan bahwa keempat korban tersebut masing-masing berinisial IS, OM, JS, dan SS. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, keempat ABK tersebut direkrut dan diberangkatkan melalui dermaga pelabuhan Muara Baru yang masuk dalam wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priuk pada akhir Juli lalu dengan tujuan perairan Merauke. Mereka mencatat telah bekerja di atas kapal tersebut selama kurang lebih 2 bulan. Lebih lanjut, AKBP Arsyidin menuturkan adanya dugaan sementara bahwa para korban mengalami tindakan penganiayaan fisik dari pihak kapal apabila tidak mampu memenuhi target tangkapan cumi harian.
19: Setelah kita dalami, ternyata dugaan sementara korban memang dilakukan penganiayaan apabila tidak mencapai satu target untuk menangkap cumi-cumi maupun komoditi lainnya. Dan setelah kita dalami juga, rupanya sementara, dugaan sementara informasi tersebut bahwa korban dilakukan perawatan dan lain-lain itu tidak dilakukan perawatan oleh pengurus kapal. Sehingga kami berkomunikasi dengan Polres Kepulauan Aru, juga KKP. Saat ini prioritas pertama kami adalah menyelamatkan korban-korban ini.
18: Polres Pelabuhan Tanjung Priuk menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah keselamatan dan pemulihan para korban. Pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Polres Kepulauan Aru dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengevakuasi para korban ke rumah sakit demi mendapatkan perawatan fisik dan mental secara maksimal. Selain mengevakuasi korban, petugas gabungan juga bergerak cepat untuk mengamankan kapal penangkap cumi KM Maulana 23 beserta sekitar 14 orang ABK dan kru kapal lainnya untuk kepentingan pemeriksaan serta penegakan hukum atas dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke berita dari Banten, pendengar, Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia menekankan pentingnya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
20: Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi anak. Hal tersebut disampaikan saat memberikan arahan kepada para kepala sekolah di Kabupaten Serang. Ratu mengatakan upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Menurutnya, diperlukan kerjasama antara Dinas Pendidikan, Lembaga Perlindungan Anak, Badan Penjamin Mutu Pendidikan, serta orang tua siswa.
21: Kita harus menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak-anak kita, itu yang pertama. Tapi itu kemudian juga tidak bisa kita berdiri sendiri, hanya satu sektor saja misalnya Dinas Pendidikan, tapi harus terintegrasi ya. Harus ada kerjasama antara Dinas DKPP 3A, di situ ada bagaimana perlindungan terhadap anak-anak kita, kemudian juga untuk mutu atau layanan pendidikannya dengan Badan Penjamin Mutu Pendidikan.
20: Ia meminta kepala sekolah menjadi contoh yang baik bagi guru dan seluruh perangkat sekolah, sehingga dapat diterapkan dalam lingkungan pendidikan. Ratu juga menekankan pentingnya komunikasi antara sekolah dan orang tua. Ia menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap kepala sekolah yang tidak menjalankan tugas dan kinerjanya secara optimal. Selain itu, Ratu mengingatkan agar dana bantuan operasional sekolah atau BOS digunakan sesuai peruntukannya. Ia juga meminta fasilitas sekolah termasuk ruang belajar dan toilet dipastikan berfungsi dengan baik demi kenyamanan dan kesehatan siswa. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik Pandeglang mencatat angka inflasi tahunan Kabupaten Pandeglang merangkak naik hingga menembus level 4%. Lonjakan indeks harga konsumen ini dipicu oleh tingginya konsumsi kelompok makanan dan juga minuman dan penurunan produksi pangan akibat kekeringan. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
0: Angka inflasi tahunan year of year Kabupaten Pandeglang mencatatkan tren peningkatan hingga menembus level 4% pada rilis data terbaru bulan Oktober. Beberapa faktor seperti cuaca ekstrim, musim kering, serta tingginya permintaan komoditas bahan pokok di pasaran disinyalir menjadi penyebab tingginya indeks harga konsumen di daerah. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Pandeglang, Ahmad Widianto menyatakan, sebelumnya capaian inflasi kabupaten di bulan Agustus berada pada angka 3,94% akibat tingginya konsumsi kelompok makanan, minuman, serta tembakau. Perayaan Hari Besar Keagamaan dan Perayaan Nasional secara bersamaan disebutnya mendongkrak volume permintaan barang secara signifikan di tingkat pedagang pasar. Tren kenaikan angka inflasi pun berlanjut memasuki bulan September dengan posisi mencapai 4% dengan indeks harga konsumen atau IHK menyentuh level 112,10. Tekanan harga pangan ini semakin menguat seiring musibah kekeringan yang melanda lahan pertanian warga di berbagai daerah yang memicu kegagalan panen raya.
2: Biasanya inflasi ini mempunyai siklus, ya. Kalau inflasi yang tidak terkendali, biasanya dia ketika naik akan terus naik di bulan berikutnya, bahkan kenaikan juga malah lebih tinggi gitu loh. Tapi ketika siklusnya memang sesuai dengan kondisi, itu menurut kita masih wajar gitu kan. Kadang-kalanya dia naik karena ada faktor-faktor eksternal tadi, ada kalanya dia normal kembali gitu kan. Misalnya ketika mau sebenarnya sudah nggak ada dampak kegiatan sosial tadi ya. Tapi sekarang di bulan September ini muncul satu tanda petik ya, kondisi yang kurang baik adalah tingkat kekeringan. Jadi ada informasi di lapangan atau di sawah itu pada kekeringan atau busuk, akhirnya produksi beras mengalami penurunan.
0: Ahmad menerangkan dampak utama dari lonjakan inflasi berkepanjangan ini adalah penurunan daya beli masyarakat secara berkeseluruhan akibat beban pengeluaran kebutuhan pokok yang semakin mahal. Ia menegaskan, pengendalian harga pangan saat ini menjadi instrumen krusial agar gejolak pasar tidak semakin membebani perekonomian warga di berbagai wilayah kecamatan. Ia mengatakan, strategi pengendalian inflasi daerah kini menuntut pengamanan sektor produksi pertanian lokal guna menjamin ketersediaan stok pangan di pasaran tradisional tetap aman. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Bagi sebagian masyarakat, bantuan sosial menjadi salah satu penopang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, status sebagai penerima bansos tidak selamanya tetap. Berikut Romanudin melaporkan.
22: Bagi sebagian masyarakat, bantuan sosial menjadi salah satu penopang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, status sebagai penerima bansos tidak selamanya tetap. Perubahan kondisi sosial ekonomi yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN dapat membuat peringkat desil warga berubah. Perubahan inilah yang kemudian dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap program bantuan sosial. DTSEN menjadi salah satu data acuan dalam penyaluran bantuan sosial. Dalam data tersebut, masyarakat dikelompokkan berdasarkan peringkat desil yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi. Ketika peringkat desil berubah, status seseorang dalam program bansos juga dapat berubah. Warga yang sebelumnya menerima bantuan dapat tidak lagi menerima bansos apalagi peringkat desilnya berubah dan tidak lagi memenuhi kriteria. Di Kota Cilegon, Dinas Sosial menyebut perubahan data tersebut tidak serta-merta dapat dilakukan di tingkat daerah. Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon, Lia Nurlia Mahatma mengatakan pihaknya hanya dapat mengusulkan perubahan desil kepada Kementerian Sosial. Usulan tersebut juga membutuhkan waktu sekitar 3 bulan karena harus melalui proses verifikasi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Pemutakhiran data juga menjadi bagian penting agar data yang tercatat dalam DTSN sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Karena itu, warga yang merasa kondisi sosial ekonominya tidak sesuai dengan peringkat desil dalam DTSN dapat mengajukan pembaruan data. Pengajuan dapat dilakukan melalui operator di kelurahan dengan membawa bukti pendukung terkait kondisi sosial ekonomi.
23: Nanti kewenangannya untuk bagaimana memperingkatkan adalah BPS. Jadi
3: Jadi kalau dinas sosial gitu kan, kalau dinas sosial hanya mengusulkan ke Kemensos terkait dengan untuk perubahan desi, dan itu pun waktunya 3 bulan, dan belum tentu juga perubahan-perubahan secepat itu gitu, karena memang harus ada kali lagi oleh BPS. Nah untuk kaitan dengan judol, kaitan dengan itu nanti memang di dalam sistem itu tertera gitu, bahwa rekening mereka terpakai itu oleh yang namanya kemarin itu PPTAK.
22: Di sisi lain, DTSN juga digunakan untuk melakukan pemantauan terhadap data penerima bansos. Dinas Sosial menyebut penerima bansos yang terindikasi menggunakan bantuan untuk aktivitas judi online dapat terdeteksi melalui data transaksi yang dianalisis oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Perubahan desil pada akhirnya bukan sekedar perubahan angka dalam data. Bagi masyarakat, perubahan tersebut dapat berdampak pada akses terhadap program bantuan sosial. Pemutakhiran dan verifikasi data pun menjadi tahap penting agar bantuan sosial dapat disalurkan sesuai data dan ketentuan yang berlaku. Demikian dari Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Festival Kriyaan Betawi kenalkan kebudayaan dan kuliner khas Betawi. Bupati Serang tekankan lingkungan sekolah harus aman dan juga nyaman. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Seno, harga beras sekarang, gila ya.
1: Iya, apalagi kebutuhan rumah lagi banyak.
0: Ngomong-ngomong soal beras, aku tuh jadi ingat petani. Kita itu sering kan lihat harga di pasar, tapi coba, jarang lihat proses sebelum sampai ke sana.
1: Nah, betul, betul sekali. Padahal prosesnya panjang loh, dari menyiapkan lahan, menanam, merawat, sampai panen.
0: Tapi kan sekarang itu pertanian udah banyak dibantu dengan teknologi.
1: Iya sih, tapi teknologi bukan berarti semua masalah selesai. Petani tetap menghadapi cuaca, hama, biaya produksi, terus apalagi ya? Sampai harga hasil panen, tuh.
0: Oh, berarti kondisi petani itu juga berpengaruh ke ketahanan pangan kita gitu?
1: Oh, pasti dong. Sangat berpengaruh sekali. Kalau petaninya kuat dan sejahtera, produksi pangan juga punya fondasi yang lebih baik.
0: Ya. Selama ini, aku itu kalau lihat beras, ya paling mikirnya apa sih? Cuma soal harga aja.
1: Ya, wajarlah. Tapi di balik harga yang kita lihat, ada kerja panjang yang sering gak kelihatan. Jadi ya, kita hargailah jerih payah petani dengan menghargai pangan yang mereka hasilkan.
0: Berarti makan siang hari ini jadi bahan renungan juga.
1: Dan yang paling penting nih, jangan sampai renungannya kelamaan. Nanti makanannya dingin loh, hihi.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan.
3: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

Terima kasih mendengar untuk Anda masih terus bergabung bersama saya Dede Firdaus ya di Jakarta pagi ini. Tentunya juga saya akan terus temani aktivitas Anda sampai nanti tepat jam 10 pagi. Dan di jam 6 lebih 45 menit ya, mungkin untuk Anda yang sekarang sambil berolahraga pagi mendengarkan lagu-lagu di Persatu RRI Jakarta ataupun yang sedang dalam perjalanan menuju tempat aktivitasnya menyambut hari Minggu di 4 Oktober pagi hari ini, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Tetap semangat, moodnya semoga masih terjaga dengan baik ya sampai siang nanti pendengar. Yang mau bergabung berbagi informasi cuaca, lalu lintas ataupun beberapa informasi yang ingin Anda sampaikan, menyapa pagi hari ini juga boleh banget ya di WhatsApp-nya 0811 7972 7912.

Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa lidah manusia mengenali 4 rasa utama, yaitu manis, asin, asam, dan pahit, yang sudah dikenal sejak masa sebelum Masehi dan diakui secara ilmiah sekitar akhir tahun 1800-an. Namun, ternyata ada satu rasa lain yang juga sangat penting dalam pengalaman makan kita, yaitu umami. Istilah umami berasal dari Jepang, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa gurih yang lezat atau savory. Konsep ini pertama kali dijelaskan secara ilmiah pada tahun 1908 oleh seorang profesor kimia asal Jepang bernama Kikunae Ikeda. Ia menemukan bahwa ada sensasi rasa tertentu pada kaldu rumput laut yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan 4 rasa dasar. Setelah diteliti, sensasi tersebut ternyata berasal dari senyawa bernama glutaman.

Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang, dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa.

Novel Adventures of Tom Sawyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif

0: yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: Pendengar Persatuan RRI Jakarta, sesaat lagi kita akan mendengarkan Warta Berita Pagi ya, bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Setelah itu saya Didi Firdaus akan terus hadir untuk Anda di Jakarta pagi ini.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.